0: mengenai memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
1: Adapun Kemenperin memperoleh pagu anggaran tahun 2027 sebesar Rp2,01 triliun. Anggaran tersebut turun Rp488,16 miliar atau sekitar 19,51% dibandingkan pagu awal tahun 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kejaksaan Agung menyita uang sebesar Rp401 miliar dari PT CNI dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata niaga nikel di Sulawesi Tenggara. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung, Saiful Bahri, mengatakan dalam perkara ini, penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung belum menetapkan tersangka, namun terus melakukan pengembangan untuk menemukan alat bukti yang cukup. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
3: Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah melakukan serangkaian penyidikan dengan melakukan pemeriksaan terhadap 116 orang saksi, melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang ahli.
4: Kejaksaan Agung telah menerima uang sebesar Rp401 miliar lebih sebagai hasil kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi tata kelola nikel di Sulawesi Tenggara. Kabid Media dan Kehumasan Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Tri Sutrisno mengatakan Kejaksaan Agung telah melakukan berbagai tindakan termasuk penggeledahan dan juga penyitaan berbagai barang bukti terkait tindak pidana tersebut.
5: Perkembangan penanganan perkara di mana di sini ada penyitaan uang sebesar Rp401 miliar.
4: Sementara itu, Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Saiful Bahri Siregar mengatakan penyerahan uang tersebut dari perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola nikel 2017-2020 yang dilakukan oleh PT CNI. Menurutnya, PT CNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah melakukan ekspor nikel secara ilegal yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari Rp401 miliar.
3: Bahwa pihak PT CNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah melakukan ekspor nikel secara tidak sah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara. Maka sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas kinerja kepada publik, penyidik telah menerima penyerahan kerugian keuangan negara dari PT CNI pada tanggal 28 Agustus 2026 pada hari Jumat kemarin.
4: Saiful Bahri mengatakan penyidik terus melakukan pendalaman perkara ini dengan melakukan pemanggilan 116 saksi, 3 ahli, dan melakukan berbagai penggeledahan di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan DKI Jakarta. Untuk mencari dan menetapkan tersangka agar dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin resmi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dengan masa khidmat 2026 hingga 2031. Ana Kusuma melaporkan.
6: Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin resmi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU masa khidmat 2026-2031. Penetapan tersebut merupakan hasil musyawarah mufakat 9 anggota Ahlul Halli Wal Aqdi atau Ahwang dalam muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, Jawa Timur, Senin hari ini. Gus Kikin yang juga merupakan pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang selanjutnya akan memimpin Tanfiziah PBNU untuk 5 tahun ke depan. Setelah ditetapkan sebagai Ketua Umum PBNU, Gus Kikin menegaskan pentingnya menjadikan konun asasi sebagai pedoman dalam menjalankan organisasi. Menurutnya, penguatan sumber daya manusia, pengembangan ekonomi, dan berbagai bidang lainnya perlu diaktifkan secara optimal untuk memperkuat peran NU ke depannya.
7: Kita pertimbangkan semuanya supaya semuanya itu nanti bisa berjalan bagus, jadi SDM-nya bagus, dan kemudian yang lain-lain, ekonomi juga gitu. Kita optimalkan bagaimana ekonomi kita tata juga di NU ini. Awalkan Nahdlatul Ulama, kita harus menyatu, kita harus bersama-sama. Ini Nahdlatul Ulama milik bersama. Kita tegaskan bahwa kita itu punya track, kita itu punya kompas, kita itu punya manhaj. Nah, itu ada di buku itu, jadi manhaj itulah yang harus dijalankan. NU itu didirikan itu sangat-sangat inklusif, terbuka. Itu inti daripada NU.
6: Sementara itu, Ulfa, salah satu peserta muktamar ke-35 NU, mengaku mendapatkan kesan positif selama mengikuti seluruh rangkaian muktamar di Jombang. Ia berharap kepemimpinan baru PBNU di bawah Gus Kikin juga mampu membawa Nahdlatul Ulama menjadi lebih baik, sekaligus menjawab berbagai tantangan organisasi di masa mendatang.
8: Kami sebagai warga Jombang sangat bahagia sekali muktamar bisa berada di Jombang. Apalagi ditambah pres ini, saya sebagai alumni sangat bahagia, sangat bangga sekali. Karena penuh berkah, karena berada di muasihnya Mbak Wahab, muasihnya NU.
9: Harapannya kepada kepemimpinan terpilih
8: bisa lebih baik daripada yang sebelumnya.
6: Sebelum ditetapkan sebagai ketua umum, Gus Kikin memperoleh dukungan tertinggi dalam proses penjaringan calon ketua umum PBNU. Dari 552 pemilik suara, Gus Kikin mendapatkan 472 suara. Disusul Kiai Haji Sulfa Mustafa dengan 262 suara, Kiai Haji Abdussalam Sohib 261 suara, dan Kiai Haji Yahya Holil Stakuf dengan 258 suara, serta Kiai Haji Abdul Ghafar Rozin dengan 155 suara. Anugus Suma melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt peak dalam 3 tahun untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan akses listrik. Zarotin Aljana menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus.
10: Laporan khusus.
11: 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri.
1: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat kapasitas energi surya secara masif melalui program PLTS 100 gigawatt peak. Program tersebut diluncurkan Presiden sekaligus ditandai dengan peletakan batu pertama di Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali pada akhir Agustus lalu. Skala program ini sangat besar karena kapasitas yang ditargetkan bahkan melampaui total pembangkit listrik Indonesia saat ini. Presiden menyebut kapasitas seluruh pembangkit listrik Indonesia kini berada di kisaran 88 gigawatt. Pembangunan PLTS 100 gigawatt peak akan dilakukan secara bertahap dengan target 17 gigawatt peak pada tahap pertama. Presiden menargetkan keseluruhan kapasitas tersebut dapat terrealisasi dalam waktu 3 tahun melalui berbagai skema pembangunan.
11: 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak akan takut perkembangan apapun di bagian manapun dunia. Dengan 100 gigawatt, dengan geothermal yang kita punya, dengan ladang-ladang gas yang kita sudah ketemukan, dengan lifting minyak yang harus naik terus, kita tidak boleh import lagi satu barrel pun minyak. Kita tidak boleh import lagi, insya Allah dalam waktu sesingkat-singkatnya, satu tabung LPG pun kita tidak boleh import lagi.
1: Target besar tersebut kemudian diterjemahkan pemerintah melalui sejumlah skema pembangunan PLTS di berbagai wilayah Indonesia. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, tahap awal mencakup 14 proyek dengan total kapasitas sekitar 5.300 megawatt peak. Pengembangan PLTS dilakukan melalui pembangkit skala besar, PLTS terapung, PLTS atap hingga pembangkit untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Program tersebut juga diarahkan untuk mendukung kawasan industri, kegiatan produktif, kendaraan listrik, dan juga hilirisasi. Menurut Bahlil, pengembangan PLTS 100 gigawatt peak tidak hanya berkaitan dengan transisi energi, melainkan menjadi penggerak ekonomi baru melalui investasi besar dan penciptaan jutaan lapangan kerja.
12: Maka kami laporkan bahwa hari ini, tanggal 25 Agustus, bertepatan 11 hari setelah Bapak Presiden menyampaikan pidato pengantar APBN, di mana salah satu program adalah mempercepat mengeksekusi implementasi 100 gigawatt program PLTS. Total investasinya Bapak Presiden dari 100 gigawatt adalah kurang lebih sekitar 73 miliar US dollar atau setara dengan 1.140 triliun lebih. Dari total pekerjaan ini bisa kita melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun 73,9 triliun rupiah. Bisa menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 5,52 juta lapangan kerja. Dan untuk di hari yang kita laksanakan ini adalah kita groundbreaking 5,3 gigawatt.
13: Besarnya target pembangunan PLTS juga membutuhkan kesiapan sistem kelistrikan nasional agar energi yang dihasilkan dapat terintegrasi dengan baik. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasojo, memastikan PLN siap mendukung percepatan program tersebut melalui penguatan sistem dan infrastruktur kelistrikan. Darmawan menyebut khusus di Bali, PLN bersama pemerintah Provinsi Bali akan mengembangkan 5 klaster PLTS dengan total kapasitas mencapai 1000 megawattik. Pengembangan tersebut akan didukung sistem penyimpanan energi atau BESS berkapasitas 3.300 MWh. Pengembangan ini sekaligus diarahkan untuk membangun ekosistem energi bersih di Bali yang terintegrasi dengan kawasan pariwisata. Menurut Darmawan, transformasi energi tidak berhenti pada penggunaan sumber listrik yang lebih bersih. Pengembangan tersebut juga diharapkan menjadi fondasi pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan perekonomian masyarakat.
14: Kami siap menjalankan arahan dari Bapak Presiden dan perjanjian kerjasama antara pemerintah pusat, PT PLN Persero dengan Gubernur Bali dalam hal ini. Ini sebagai contoh bagaimana program bisa kami akselerasi dengan cepat. Bahkan pembebasan lahan bisa berjalan dengan cepat. Kemudian pembangunan juga bisa kita akselerasi sehingga program 100 gigawatt peak ini bisa berjalan dengan sangat cepat.
13: Program PLTS 100 gigawatt peak kini memasuki tahap awal dengan sejumlah proyek yang mulai dikembangkan melalui berbagai skema. Pemerintah menargetkan program tersebut mampu memperkuat ketahanan energi sekaligus menciptakan manfaat ekonomi dan lingkungan bagi masyarakat. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap kemandirian dan pemerataan akses listrik di Indonesia? Dan berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
15: Menurut saya program ini bagus ya Mbak, tapi jangan sampai pemerintah ini cuma ngejar jumlah kapasitas listrik yang dibangun gitu. Soalnya kan yang lebih penting adalah bagaimana listrik itu bisa sampai gitu kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, termasuk masyarakat yang di pelosok dan yang selama ini belum mendapatkan akses listrik gitu secara memadai.
16: Menurut saya penggunaan energi surya memang perlu diperbanyak ya, karena potensinya cukup besar di Indonesia. Kalau pembangunannya semakin luas, mungkin kebutuhan listrik masyarakat juga bisa lebih terjamin. Tapi yang penting, pemerintah juga harus memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat sekitar.
17: Kalau saya pribadi, ya mendukung aja ya program ini, karena energi surya kan lebih ramah lingkungan juga ya, dan bisa menjadi energi alternatif juga kan. Tapi karena targetnya memang besar, jadi pemerintah harus memastikan juga pembangunannya dilakukan dengan baik. Saya sih berharapnya program ini bisa membuat Indonesia semakin mandiri ya dalam memenuhi kebutuhan energinya.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat PLTS 100 gigawatt peak, langkah strategis menuju swasembada energi. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki. Dibacakan oleh Rani Indira.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Program Pembangkit Listrik Tenaga Surya atau PLTS 100 gigawatt peak yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto di Gili Manuk, Bali, adalah momentum emas untuk mempercepat kemandirian energi nasional. Langkah awal penyiapan 14 proyek berkapasitas 5.300 MW peak membuktikan komitmen nyata pemerintah mengakhiri ketergantungan pada energi fosil. Pembangunan bertahap dengan berbagai skema mulai dari skala besar, terapung, atap, wilayah 3T, hingga sektor industri harus dieksekusi secara terukur dan tepat sasaran. RRI memandang keberhasilan megaproyek ini sangat bergantung pada sinergi lintas sektor. Kesiapan PLN dalam mengintegrasikan transmisi, distribusi, serta sistem penyimpanan energi menjadi kunci mutlak agar tambahan pasokan listrik benar-benar dirasakan rakyat. Transisi energi tidak boleh sekadar mengejar angka kapasitas di atas kertas, melainkan harus berfokus pada efisiensi dan pemerataan akses hingga ke

0: dikedepankan. Mari pastikan ambisi besar swasembada energi ini berubah manis. Pasokan listrik yang andal, ekonomi yang berkeadilan, dan kedaulatan bangsa yang kokoh. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Informasi mancanegara, puluhan warga Palestina menggelar aksi protes di Gaza City pada Minggu 30 Agustus untuk menuntut informasi terkait nasib orang-orang yang hilang sejak pecahnya konflik antara Hamas dan Israel pada 7 Oktober 2023. Aksi protes tersebut yang diselenggarakan oleh jaringan organisasi non-pemerintah Palestina digelar di luar markas besar Komite Palang Merah Internasional atau ICRC di Gaza City bagian barat bertepatan dengan Hari Korban Penghilangan Paksa Internasional yang jatuh pada 30 Agustus. Informasi dari dunia olahraga, National Paralympic Committee of Indonesia memperkuat sinergi bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga membina atlet. Pemerintah memfasilitasi atlet berprestasi dan atlet muda potensial untuk bertanding pada berbagai kejuaraan internasional. Pernyataan resmi tersebut disampaikan untuk merespon perbincangan publik mengenai aksi penggalangan dana atlet disabilitas Rungu.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Dan pendengar, kini kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri bersama dengan Brigadir Ade. Ya, Brigadir Ade, silakan untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas jalan pagi hari ini.
3: Baik, terima kasih Rudy. Dengan saya Brigadir Adi Sindia, hadir untuk informasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Grogol dari jalur arteri ke pantai ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Kemudian dari arah sebaliknya, dari arah Grogol yang akan menuju ke arah Slipi juga terpantau masih kondusif lancar, dan terlihat di kawasan ini ada pun jalur busway. Harap bagi para pengendara untuk tidak menjadikan alasan terburu-buru bagi Anda dapat melintasi jalur busway sebagai lajur kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Kentungan Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem.
4: Terpantau ramai lancar, perlambatan.
1: Ya, halo, Brigadir Ade. Halo. Ya, peringat kami. Ya.
4: Antrian kendaraan sepanjang 200 meter ke belakang dan harap bagi para pengendara untuk tidak merobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang terpantau ramai lancar, kepadatan terlihat terjadi di jalur tol dalam kota Cawang menuju ke arah Semanggi, dan terlihat di jalur tol dalam kota masih diberlakukan kontraflow secara situasional melihat kondisi arus lalu lintas yang berada di lapangan. Meskipun arus lalu lintas di jalur tol dalam kota ini terpantau padat, harap bagi para pengendara untuk tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan diperuntukkan dalam keadaan darurat. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Jam Sostek, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi terpantau kondusif lancar. Begitupun dari arah sebaliknya, dan untuk di jalur arteri terpantau adanya kepadatan di CCTV kami, yakni dari arah Semanggi akan menuju ke arah Pancoran. Dan harap bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap yang masih akan diberlakukan hingga pukul 10 pagi nanti. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 216 kasus laka lantas dengan rincian 16 orang meninggal dunia, 44 orang luka berat, dan 250 orang luka ringan. Dan dari 216 kasus laka lantas tersebut, 72% didominasi terjadi pada waktu siang hari. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau dapat melalui WA Center di 0858 715 669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi.

0: Aktif. Selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
1: Ya, terima kasih Brigadir Rudy untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas jalan. Di antaranya adalah JPO Taman Anggrek Jakarta Barat, kemudian juga diinformasikan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta, JPO Tebet Jakarta Selatan, dan JPO Jam Sostek Jakarta Selatan.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karir Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Satu.
1: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di program Mas Satu RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Dan berikutnya kita hadirkan program rutin kita, yaitu Opini Publik.
2: Opini Publik.
1: Baik, pendengar, di pagi hari ini kita sudah terhubung dengan Pak Tony Marza selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka, yang pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan wacana dari pemerintah yang akan melakukan peralihan status dari guru P3K paruh waktu menjadi guru P3K penuh waktu, dan juga untuk guru P3K penuh waktu yang nantinya akan bisa mengikuti seleksi CPNS tahun 2027. Tentu kita akan konfirmasi kepada Pak Tony Marza seperti apa, apakah sudah disosialisasikan ke daerah atau seperti apa. Kita sapa Pak Tony Marza. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Tony.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Baik, kabar baik Pak Tony?
3: Alhamdulillah, baik, sehat, hari juga cerah ini.
1: Alhamdulillah, baik. Pak Tony, pagi hari ini tentu bahasan di program rutin kita Opini Publik terkait dengan guru, yang pastinya guru P3K, yang mana tentu beberapa regulasi ini sudah diwacanakan oleh pemerintah, termasuk juga guru P3K yang statusnya dialihkan menjadi status pegawai pusat begitu. Nah, seperti apa mungkin daerah menanggapinya atau sosialisasi kepada daerah sendiri, dalam hal ini ke dinas pendidikan sendiri? Silakan Pak Tony.
3: Ya, jadi untuk kabar tersebut itu memang sudah bergulir beberapa waktu ini ya, dan ini merupakan angin segar terhadap dunia kependidikan yang ada di Indonesia tentunya, terutama sekali di Kabupaten Bangka, di mana P3K daerah untuk tenaga guru ini akan dialihkan statusnya menjadi P3K pusat, istilahnya itu diambil alih lah. Tentunya dengan kondisi tersebut, kemungkinan nanti jumlah dari standar gaji atau segala macam tentunya nanti akan diseragamkan oleh pusat gitu. Dan juga untuk status kepastiannya ini menjadi jauh lebih lebih mantap gitu, ketimbang P3K artinya itu yang diurus oleh daerah masing-masing. Dan juga ini juga untuk P3K paruh waktu tenaga kependidikan ini juga nantinya sudah diwacanakan juga itu untuk diangkat menjadi P3K penuh waktu, karena memang dunia pendidikan itu merupakan apa ya, masuk dalam 6 SPM pokok gitu, yang mau tidak mau itu memang harus diurus. Dan untuk saat ini memang jumlah guru itu di Kabupaten Bangka ini memang saat ini memang sudah kurang dari peta jabatan yang ada. Namun kita mengapresiasi dan menyambut baik ini, tentunya menjadi angin segar bagi dunia pendidikan yang ada di Kabupaten Bangka khususnya gitu.
1: Baik. Terkait dengan peralihan status dari guru P3K paruh waktu kemudian menuju guru P3K penuh waktu, apakah ini informasi secara umum, apakah akan langsung otomatis dialihkan atau melalui regulasi tes atau seperti apa Pak untuk saat ini informasinya?
3: Nanti itu tentunya akan ditindaklanjuti ya dengan peraturan-peraturan, dan nanti dilengkapi juga dengan juklak dan juknis yang ada di dari kementerian, dari pusat gitu. Dan saat ini kita memang sedang menunggu regulasi tersebut turun. Nah, itu nanti seperti apa dan bagaimana nanti arahan pusat untuk mengeksekusi, artinya itu perpindahan status dari P3K daerah ke pusat maupun peningkatan status dari P3K paruh waktu menjadi P3K penuh waktu. Dan ini tentunya melibatkan banyak kementerian tentunya, mulai dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, BKN, Kemenpan RB dan sebagainya. Tentu hal ini juga perlu pembahasan yang lebih kompleks gitu, lintas kementerian.
1: Baik, tapi sejauh ini dari pemerintah pusat sendiri, apakah sudah mengeluarkan surat edaran untuk meminta data guru-guru P3K paruh waktu di daerah, atau seperti apa nih Pak?
3: Sejauh ini kita belum ya, belum anu, tetapi kita juga sudah mempersiapkan itu jauh-jauh hari. Jadi begitu diminta langsung kita kirimkan. Saat ini di Kabupaten Bangka tercatat 945 P3K penuh waktu dan 72 P3K paruh waktu yang bertugas sebagai guru di Kabupaten Bangka.
1: Baik. Nah, kemudian juga ada wacana ini Pak dari pemerintah yang akan memberikan kemudahan bagi guru P3K penuh waktu untuk mengikuti CPNS 2027. Nah, ini seperti apa nih mungkin dari tanggapan dari Pak Tony Warza sendiri selaku Kepala Dinas Pendidikan?
3: Ya, itu merupakan hak setiap warga negara ya, yang mempunyai persyaratan, yang masih di dalam persyaratan gitu, untuk mengikuti seleksi CPNS. Karena memang di dalam aturan kita, ASN itu terdiri dari PNS dan P3K. Jadi ketika ada upaya untuk meningkatkan status dari P3K menjadi PNS, ini tentunya sangat dimungkinkan sepanjang memang syarat dan ketentuannya itu terpenuhi. Nah itu.
1: Baik, tapi sebenarnya untuk aspirasi begitu Pak dari guru-guru ya, menyampaikan kepada Bapak selaku Kepala Dinas Pendidikan sendiri seperti apa nih Pak? Mungkin ya, untuk yang penuh waktu, apakah memang aspirasinya memang tetap harus mengikuti tes, atau aspirasinya mereka harapannya ingin langsung diangkat begitu? Seperti apa nih Pak mungkin?
3: Ya, kalau harapan kita sejujurnya artinya setiap tenaga kerja apapun itu termasuk guru ya, karena memang pengabdian, masa pengabdian segala macam ini juga menunjukkan artinya itu loyalitas dan semangat mereka untuk mengabdikan diri kepada pemerintah gitu. Jadi memang kalau misalkan ada kemudahan itu sebetulnya sewajarnya diberikan, cuma bagaimanapun ya tata kelola pemerintah ini kita tidak tidak melulu dengan harapan gitu, tetapi tetap diatur dengan regulasi. Sepanjang regulasinya memungkinkan, kita menyambut baik.
1: Baik. Ya. Baik. Sejauh ini mungkin apa nih Pak persiapan yang sudah dilakukan Dinas Pendidikan untuk tentu menyambut wacana dari pemerintah. Selain tadi juga sudah mempersiapkan data dari guru P3K paruh waktu dan juga penuh waktu, apalagi nih mungkin Pak giat ke depan yang untuk mempersiapkan diri begitu dari daerah menyambut wacana dari pemerintah. Silakan Pak.
3: Iya, yang jelas begini, yang pertama sekali itu tentunya kita akan memperkuat artinya data-data segala sesuatu tentang pengangkatan tersebut, jangan sampai satu orang pun yang tertinggal untuk untuk masuk dalam regulasi tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, kami sempat menyampaikan juga dengan kawan-kawan, terutama sekali guru, ini tetaplah untuk bersemangat dalam memberikan pengabdian. Artinya segala sesuatu yang melingkupi kegiatan dalam kegiatan pengabdian tersebut itu merupakan suatu apa istilahnya anugerah lah untuk kita semua, karena tugas sebagai tokoh yang mencerdaskan kehidupan bangsa ini tentunya merupakan sebuah tugas yang mulia, dan ini juga tentunya harus kita dukung. Nah itu intinya, jangan sampai ketika regulasi ini diturunkan gitu ke daerah, ada yang ketinggalan, baik itu secara administratif maupun hal-hal lain yang dibutuhkan untuk itu. Dan kita sampai saat ini memang sudah bersiap untuk menunggu istilahnya itu perintah untuk mengumpulkan itu semua.
1: Baik, Pak, ini tentu kalau kita berbicara hal-hal seperti ini pasti akan terjadi polemik juga, terutama P3K ini tidak hanya guru, mungkin di dinas pendidikan begitu, ada juga P3K teknis di dinas pendidikan. Mungkin seperti apa nih, Pak, arahannya nanti agar juga ini menerima juga aspirasi dari P3 teknis di lingkungan dinas pendidikan, Pak?
3: Ya, jadi itulah dinamika ya, dinamika kehidupan kita ini. Artinya itu segala sesuatu itu mungkin tidak berjalan sesuai dengan harapan kita yang sesungguhnya gitu. Tapi minimal ketika ada satu dua elemen yang sudah berubah, ini kemungkinan mungkin bisa juga ada pergeseran di tempat lain gitu. Cuma memang saat ini yang sedang digodok itu adalah P3K atau P3KPW yang statusnya guru. Nah ini, dan mungkin saja artinya itu yang P3K teknis, P3K paruh waktu teknis yang juga menginginkan hal serupa, itu wajar dan manusiawi. Nah itu, tapi sekali lagi kita sampaikan bahwa ini semua tergantung kepada regulasi yang disusun oleh pemerintah pusat gitu.
1: Baik, artinya memang mudah-mudahan nanti akan ada regulasi baru yang juga menyambut baik aspirasi mungkin dari P3K teknis begitu, Pak ya?
3: Iya, kita harapkan bersama begitu.
1: Baik, terakhir mungkin Pak Tony, ini himbauan kemudian juga harapan mungkin ke depan dari Dinas Pendidikan, terutama mungkin untuk guru P3K yang sudah mendengarkan info ini begitu, dan juga sudah mempersiapkan diri untuk menyambut info ini begitu, Pak Tony. Silakan Pak Tony.
3: Ya, artinya ketika kita mengabdikan diri kepada negara, maka yakinlah bahwa pemerintah juga tidak menutup mata terhadap hal tersebut. Dan tugas kita adalah tetap semangat untuk tetap mengabdi ya. Karena pengabdian sebagai guru, sebagai tenaga pendidik, ini merupakan pengabdian yang sangat mulia. Karena sering saya katakan kepada kawan-kawan guru, mungkin secara penghasilan kita tidak begitu belum begitu, terutama sekali yang P3K atau P3K paruh waktu ya. Ini mungkin tidak begitu signifikan, tetapi yakinlah bahwa memberikan ilmu kepada orang lain itu merupakan jariah, sehingga kita semua memang harus bangga dan juga harus tetap semangat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ini.
1: Baik, terima kasih Pak Tony atas waktunya.
3: Okay.
1: Ya, mudah-mudahan ini menjadi angin segar begitu bagi para guru-guru, terutama guru yang sudah mengabdikan dirinya di daerah begitu ya Pak Tony ya.
3: Ya,
1: mudah-mudahan. Yeah. Mudah-mudahan juga ini menjadi langkah aktif juga dari pemerintah untuk selalu mensejahterakan guru-guru yang ada di Indonesia. Terima kasih Pak Tony, selamat beraktivitas kembali.
3: Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, itulah kebersamaan kita dengan Pak Tony Marza selaku Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka, yang tadi sudah membersamai kita mengkonfirmasi terkait dengan wacana dari pemerintah ya, yang akan mengalihkan status dari guru P3K paruh waktu menuju guru P3K penuh waktu secara otomatis. Kemudian juga ada wacana dari pemerintah yang mana menyebutkan bahwa guru P3K ini akan dijadikan pegawai pusat begitu statusnya, disamaratakan seluruh Indonesia, kemudian juga kemudahan bagi guru P3K untuk mendaftar calon pegawai negeri sipil. Nah, Anda juga dapat bergabung bersama kami pendengar di pagi hari ini terkait dengan kesejahteraan guru dan juga status guru seperti apa, terutama untuk P3K paruh waktu dan penuh waktu. Silakan bergabung di telepon 0717-94301. Baik, kita ke Pak Angkus ya. Pak Angkus ingin bergabung bersama kami, silakan di telepon WA juga 0811-7179-111. Dan juga untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, kami silakan juga bergabung di telepon 0717-94301 ya. Nah, di pagi hari ini pembahasan kita tentu ini berkaitan dengan isu yang sedang juga hangat diperbincangkan dan juga isu yang saat ini juga sedang dibahas di tengah-tengah masyarakat terkait dengan kesejahteraan guru dan status guru begitu ya. Baik itu guru P3K paruh waktu dan juga guru P3K penuh waktu, yang tentu juga pemerintah ini sudah mengeluarkan wacana atau regulasi juga terkait dengan bagaimana pengalihan status dari guru-guru yang ada di daerah. Kita sapa ada Pak Angkus. Selamat pagi Pak Angkus, Opini Publik.
0: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Opini Publik.
1: Baik, selamat pagi Pak Angkus. Kabar baik ya Pak Angkus ya?
0: Alhamdulillah sehat. Sehat juga Mas.
1: Ya, alhamdulillah sehat juga.
0: Mudah-mudahan selalu sukses dan tetap jaya di udara RRI.
1: Amin ya robbal alamin. Amin. Terima kasih Pak Angkus. Baik, Pak Angkus silakan. Apa yang ingin dikomentari?
0: Terima kasih. Maaf sebelumnya nih, masalah guru ini pelik ini. Di satu sisi mereka sudah mengabdi lama, di sisi lain ada aturan yang mewajibkan di usia 35 tahun. Kalau lewat itu udah bisa ikut CPNS. Memang sedih juga sih. Langkah baiknya dibuat regulasi yang benar dari pengabdiannya. Kalau dia pengabdian usianya sudah 35 tahun, pengabdiannya minimal 15 tahun atau 10 tahun. Nah, masukkanlah, kasihan mereka. Golongan-golongan jadul tuh yang gaptek gitu kan, kasihan itu. Tapi pengabdian dia memang betul-betul tolonglah dipikirkan juga. Memang kalau dari segi keilmuan kalah dengan yang muda-muda, masih itu yang tua-tua. Tapi mereka pengabdian sudah lama. Memang sih untuk guru nih sudah dicuci otaknya dengan sebutan pahlawan tanpa tanda jasa. Sedih sih sebetulnya. Dia dikasih apapun, di apapun diam dia. Nggak pernah ada berontak kayak yang lain. Coba kalau yang begitu ada permasalahan, dia demo. Kalau guru nggak pernah ada. Pardias begitu sulit hidupnya. Karena saya juga pernah merasakan. Sulit betul. Baik. Dia mau belanja, beli beras dari gaji itulah. Dia mau beli lauk pauk dari gaji itulah. Dia mau ongkos untuk kerja dari gaji itulah. Juga mau kredit kendaraan untuk menunjang dia ke sekolah atau mengajar ke tempat lain, dia harus dari gaji itulah. Gak ada tunjangan lain-lain kecuali tunjangan sertifikasi yang ada sekarang, setelah zaman sekarang, dan itu pun tidak mudah membalikkan telapak tangan untuk mendapatkannya. Perlu perjuangan dari sekolah itu minimal sekarang sudah 6 bulan kalau tidak salah. Itu perjuangan luar biasa, tidak serta-merta begitu dapat tunjangan jeplak gitu. Saya memberikan telapak tangan, tidak. Kalau guru itu begitu sulit karena sudah tertanam di otaknya tanpa tanda jasa itu tadi. Jadi ya seolah enggak dihargai orang yang lain. Walaupun tetap kecil gajinya, tetap dia itu begawe gitu istilah kasarnya. Biarin aja. Makanya enggak pernah dipedulikan kalau guru itu. Sedih itu saya sampai saat ini. Padahal negara ini kalau tanpa ada guru, maaf ngomong, ya mungkin tidak akan ada jadi dokter, jadi menteri. Melalui guru itulah. Memang ada 1-2 mungkin yang memang begitu pinter, langsung otaknya jalan, bisa kerja itu ini. Tapi tetap sekarang kan coba, tanpa ada ijazah, tanpa melalui sekolah, itu kan sulit mau apapun. Karena di Indonesia bukan diukur dengan keterampilan, tapi diukur dengan ijazah. Makanya banyak orang-orang yang membeli ijazah itu dengan begitu saja tanpa mulai sekolah. Karena ijazah yang diperlukan. Nah itulah kira-kira. Jadi tolonglah pemerintah, buatlah regulasi yang benar. Kasihan para guru-guru yang sudah tua itu, yang honor sudah begitu lama, tapi sudah lewat usia. Jadi nggak bisa ikut tes CPNS, kasihlah itu aturan yang kayak seperti itu. Lihat walaupun umurnya sudah lewat dari aturan, tapi dia masa kerjanya sudah lama, tolonglah itu.
1: Baik.
0: Apalagi kalau sudah punya serdik, nggak usah disusahkan itulah dia, langsung saja.
1: Baik.
0: Karena untuk jadi guru itu serdik itu jadi utama, ibarat naik motor SIM-nya itu.
1: Sertifikat pendidik ya?
0: Nah, itu kertek. Iya, sertifikat pendidikan serdik. Jadi memang itulah zaman sekarang itu. Jadi kalau sudah ada serdik ya itu memang sudah SIM, punya SIM, nggak usah disusahkan, angkat saja. Kecuali memang yang belum ada serdik ya. Ya silakan, karena untuk mendapatkan serdik itu bukan mudah, itu yang saya bilang tadi. Itu aja, mohon maaf.
1: Baik. Sebelumnya Pangkus, sebelum kita ini ya? Dari Pangkus sendiri mungkin apakah sudah cukup begitu dengan pemerintah mengeluarkan regulasi mengikuti tes CPNS, atau sebenarnya untuk guru P3K sendiri baik itu paruh dan penuh harus diangkat langsung atau seperti apa nih kalau versi Pangkus sendiri sebenarnya?
0: Ya, menurut saya sih begini, dulu kan dia mau jadi P3K itu kan tes juga, bukan mudah itu. Dan itu keluarkan biaya. Jadi kalau sekarang tes lagi untuk CPNS kan dua kali kerja, dua kali biaya. Kecuali dulu diangkat P3K penuh waktu tanpa tes gitu.
1: Yeah.
0: Mungkin saja sekarang tes, silahkan. Silahkan dites. Tapi mereka itu mau jadi P3K itu gunakan tes juga. SKD-nya ada itu ininya dulu. Bukan gampang itu. Mereka sudah dapat di antara sekian ribu orang, dia dapat. Berarti kan dia sudah yang terpilih yang terbaik. Jadi kalau menurut saya dari P3K yang penuh waktu itu yang sudah pernah dites, enggak usah lagi lah dites. Langsung saja dialih fungsikan jadi CPNS.
1: Baik. Harapannya seperti itu, Pak.
0: Jadi iya betul. Karena kalau dites juga mengeluarkan biaya yang bukan sedikit, mending dipakai pembangunan di daerah-daerah. Itu aja menurut saya. Jadi nggak usah lah dites lagi.
1: Baik, baik.
0: Luar apalagi biasa. Sudah punya serdik, kasihan mereka.
1: Baik.
0: Mereka lu juga sudah ikut tes itu untuk jadi P3K-nya. Kecuali mungkin yang P3K paruh waktu. Karena dia tanpa muli tes, seandainya hanya pemberkasan saja tanpa tes, boleh dites untuk P3K penuh waktu.
1: Baik, baik, baik.
0: Nah, karena dia tanpa tes, kualitasnya mohon maaf, belum ada gitu untuk apa nih? Dia menduduki gitu. Jabatan.
1: Baik.
0: Ya,
1: baik.
0: Ya, terima kasih, mohon maaf.
1: Baik, baik. Terima kasih, Pangkus.
0: Kecil aja itu.
1: Baik,
0: terima
1: baik.
0: Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada pendapat ini dari Pangkus yang menyatakan sebenarnya tidak cukup dengan hanya bisa mengikuti tes CPNS begitu. Harapannya tentu langsung diangkat itu menjadi hal yang baik karena tentu ini mengakomodir juga suara-suara dari mungkin guru-guru yang sudah mengabdi puluhan tahun, apalagi ada batas usia ya. Untuk ikut tes CPNS ini adalah di usia 35 tahun ya. Artinya memang untuk usia di atas tersebut saat ini belum ada regulasi yang menguatkan bahwa untuk usia 35 tahun ke atas dapat mengikuti CPNS, terutama untuk guru-guru begitu. Nah, tapi tentu terkait hal itu, pendengar, ada beberapa informasi yang menyatakan bahwa saat ini memang untuk peraturan sendiri, regulasinya untuk CPNS, dapat mengikuti CPNS adalah usia maksimal itu 35 tahun. Tapi tidak mungkin, nanti mudah-mudahan tidak menutup kemungkinan usia maksimal di atas ataupun usia di atas 35 tahun juga dapat mengikuti. Tapi tentu kita akan tunggu informasi berikutnya seperti apa begitu. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini pasti akan muncul begitu. Seperti apa dengan usia di atas 35 tahun. Kita ke Pak Salasito. Selamat pagi, opini publik.
4: Selamat pagi, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Salasito. Kabar baik, Pak Salasito?
4: Ya, alhamdulillah cerah pagi ini.
1: Alhamdulillah cerah ya. Tapi tentu harapan kita mudah-mudahan cepat-cepat hujan ya, Pak Salasito ya.
4: Ya, semoga nasib guru juga cerah. Ya,
1: baik, baik. Ini. Baik. Silakan mungkin komentarnya seperti apa nih, Pak Salasito?
4: Jadi kalau saya mengamati masalah ketenaga kerjaan. Ini memang ternyata lapangan kerja kita ini demikian sempit. Karena saya lihat juga Menteri Keuangan ngomong ada pertumbuhannya hanya 5, jadi wajar kalau orang sulit memperoleh pekerjaan. Dan pemerintah pun memperketat regulasi dan kebijakan penerimaan kepegawaian. Hanya boleh saja memperketat dan menyaring begitu ketat ya kepegawaian itu. Hanya saja jangan sampai merendahkan ketenaga kerjaan kita sendiri. Karena apa yang dilakukan sekarang ini tidak akan jauh berbeda kalau kita amati dengan company.
1: Okay.
4: Kerja kontrak. Nah, alangkah murahnya, alangkah tidak bermartabatnya bangsa ini. Untuk menghargai tenaga kerja sendiri tidak bisa. Padahal kita bertijak di minyak, dijunjung ada minyak. Begitu kaya. Seharusnya investasi itu gencar terjadi. Karena apa? Karena saya lihat angka pinjaman luar negeri Indonesia ini begitu tinggi. Kalau seandainya itu diinvestasikan ke industri, saya yakin tenaga kerja akan berlimpah. Dan akan terserap. Sehingga kemampuan pemerintah membiayai program mereka itu akan lancar. Beda sekarang, pinjaman dalam bentuk dolar itu sekarang malah jadi beban. Ya beban karena harus bayar utang, bayar impor, dan bayar pegawai. Pegawai ini memang bisalah cetak uang ya untuk bayar mereka. Cuma inflasi. Nah, jadi saya berharap ya, kalau misalnya mereka sudah diseleksi, ya artinya sudah diterima lah, walaupun istilah P3K ya. Seharusnya mereka, kita pakai perasaan ya, pakai kebijakan seperti yang tercantum dalam Pancasila itu. Ya, karena apa? Itulah hati nurani bangsa. Kalau kita keluar dari Pancasila itu sendiri, berarti kita ini apa? Ya, karena Pancasila itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita harus menjunjung tinggi keadilan dan adab. Kalau orang itu sudah tes, ya boleh kata kebelinger lah. Ya, masa untuk meningkatkan ke jenjang berikutnya, misalnya P3K paruh waktu menjadi P3K penuh waktu. Sekarang kenapa mereka tidak diangkat langsung jadi PNS?
1: Oke, mantap.
4: Ya, harusnya begitu. Karena apa? Karena kita harus menghargai harkat dan martabat manusia yang dicantumkan dalam Pancasila itu. Apakah pemimpin sekarang hianat terhadap Pancasila? Ya, peristiwa ini akan terjadi penilaiannya pada akhir nanti. Ya, karena banyak orang terhormat, banyak orang terhina. Pada akhirnya, ya itu. Jadi saya berharap bijaklah, tetap berpegang teguhlah pada Pancasila, sehingga kita ini jadi bangsa yang beradab, menghargai manusia sesuai harkat dan martabatnya sebagai manusia. Demikian.
1: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Salasito. Artinya Pak Salasito ini juga berpendapat untuk peralihan status dari guru, baik itu P3K paruh waktu dan juga P3K penuh waktu, harusnya ini langsung dialihkan status tanpa melalui proses tes lagi, begitu ya. Baik, terima kasih. Ada dua pendapat ini yang menyampaikan, baik Pak Angkus dan juga Pak Salasito. Di pagi hari ini kita ke penelpon berikutnya, ada siapa? Halo, selamat pagi Opini Publik. Halo, selamat pagi Opini Publik. Halo.
5: Halo.
1: Ya.
5: Halo.
1: Selamat pagi Opini pagi. Publik.
5: Yo, selamat pagi Bang Dudi.
1: Ya, selamat pagi Bung Ramadan. Di...
5: Bisa dengarkan suaranya?
1: Ya, terdengar ya.
5: Oh ya, ya. Baik.
1: Silakan.
5: Kasih.
1: Sudah ya. Mendengarkan tadi ya temanya ya?
5: Iya, tentang P3K yang akan
1: guru P3K.
5: Ya, P3K yang menurut rencana tahun depan mau diangkat menjadi
1: penuh waktu.
5: Jadi paruh waktu menjadi
1: penuh waktu
5: penuh atau jadi ASN begitu ya.
1: CPNS, CPNS.
5: CPO masih calon lagi.
1: Jadi ya. Regulasinya seperti ini. Yang pertama dari paruh waktu menuju penuh waktu akan diangkat secara otomatis. Kemudian yang penuh waktu ini dapat mengikuti seleksi CPNS melalui jalur khusus guru begitu.
5: Oh gitu.
1: Seleksi berarti ya. Masih tes begitu.
5: Baik, yang penting bijaksana lah, artinya yang udah lama, yang sudah terbukti, sudah mengajar sekian tahun, bahkan belasan tahun, apalagi sudah lebih dari 20 tahun misalnya. Kan dia sudah mengajar selama ini, sudah berkontribusi, ya kan? Mm-hmm. Jadi otomatis itu yang diangkat langsung kan. Tapi kalau yang mungkin baru, ya kalau dia mengikuti tes lagi ya mungkin masih boleh. Tetapi kalau udah yang udah lama ya, itu nggak usah lah. Apalagi kan ada waktu pensiun. Ini kalau sudah mendekati di atas 35 tahun ya, 40-an tahun ke atas, kan berarti sisa berapa belas tahun atau 20-an tahun lagi kan udah pensiun kan Bang Dodi.
1: Iya, iya. Nah,
5: supaya hak-haknya terpenuhi. Nah, terkait dengan ini kan kemarin Pak Presiden juga sudah menyinggung kembali soal yang kemarin pada waktu beliau menutup selesainya pemilihan ketua umum PBNU kan. Nah, kemarin kan Pak Presiden hadir juga dan memberikan beberapa poin-poin statement beliau ya, penyampaian sedikit secara politik lah. Jadi kalau saya lihat, jika organisasi kemasyarakatan terbesar di Indonesia ini yang berbasis politik keagamaan atau NU ini dapat melaksanakan seluruh agenda politiknya dengan baik dan benar, dengan sejujur-jujurnya sesuai perintah Al-Quran dan hadis, nah sesuai cita-cita luhur pendiri bangsa ini kan, ini kemajuan bangsa dan negara untuk kesejahteraan masyarakat luas ya. Nanti kan termasuk guru ini yang mensejahterakan kecerdasan, memberikan kecerdasan bangsa kan. Nah, ini kan Presiden bilang bahwa akan menutup kembali 700, kurang lebih 700 BUMN yang tidak produktif. Inilah yang merugikan negara. Akan menghemat sampai dengan 100 triliun tahun depan, ya kan, Pak Dodi? Nah, beliau bilang bahwa dengan uang inilah akan dipakai untuk kesejahteraan masyarakat, untuk sebesar-besarnya, untuk kemakmuran ya. Jadi ini kan termasuk di sini. Semoga hal ini dapat implementasikan ya. Dengan begitu kan berarti bisa menghemat 100 triliun itu kan bisa dipakai untuk mengangkat PNS baru ya, guru-guru ya. Semoga ini bisa benar-benar akan dikawal juga oleh PBNU ya kan, karena memang ini harus dilakukan. Beliau kan bilang, Pak Presiden bilang tidak akan sudah ditawarin oleh IMF, tapi tidak pemerintah Indonesia dengan halus menolak karena masih mampu. Nah, dengan inilah menghemat-hemat segala hal-hal yang tidak produktif, yang tidak menguntungkan negara, ya termasuk pemberantasan korupsi sampai secakar-akarnya. Nah, ini dapat berarti memperkuat fiskal kita, ya kan? Akan memperkuat keuangan. Jadi akan berarti bisa untuk membiayai semua PNS baru, ya kan? Jadi jangan lagi lah di tes-tes kalau yang sudah berhak untuk ini ya langsung saja otomatis begitu, Bang Budi ya. Nah, semoga ini dapat terrealisasi gitu.
1: Amin.
5: Iya kan? Jadi konsisten melaksanakan amanah, akan menjalankan apa harapan masyarakat yang seperti yang masyarakat harapkan ya kan. Nah, jadi akan menimbulkan trust yang besar, kepercayaan masyarakat, legitimasi masyarakat akan semakin kuat begitu akan mendukung. Kalau tidak dilakukan dengan bijaksana, dengan adil, dan ini akan menurunkan trust itu, Mbak. Bang Budi ya.
1: Baik.
5: Gitu. Baik. Harap seperti itu sih. Ya.
1: Baik.
5: Ya, begitu, Bang.
1: Ya, terima kasih, Bung Ramadan. Ya. Artinya ya, memang sama-sama. Untuk saat ini regulasinya sebenarnya tidak cukup dengan hanya memberikan kesempatan tes begitu ya, harusnya langsung diangkat ya. Begitu ya, Bung Ramadhan.
5: Iya, iya. Semoga kita pemerintah bisa memperkuat apa itu fiskalnya, memperkuat apa itu ya, dengan menutup hal-hal yang tidak perlu yang memboros uang negara ini, ya itu nanti akan dipakai buat ini.
1: Baik.
5: Menerima pegawai baru gitu, Bang Rudi.
1: Baik.
5: Makasih ya.
1: Terima kasih Bung Ramadhan.
5: Sama-sama ya, Mas.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Ramadhan di Papua Sorong sudah bergabung bersama kita. Terima kasih juga Pak Angkus, Pak Salasito, kemudian Pak Ramadhan tadi sudah bergabung. Sepertinya ada Pak Haji Irham ini ingin bergabung, kita sapa. Ya, Pak Haji Irham, silakan ingin bergabung bersama kita. Kita coba hubungkan dulu ya. Tadi sempat terputus karena kita sedang terhubung dengan Bung Ramadhan di Papua Sorong. Selamat pagi, assalamualaikum, Pak Haji Irham.
6: Mohon sebentar ya, dari BBM.
1: Baik. Ya, silakan. Ya, tentu untuk Anda yang masih ingin bergabung bersama kami di pagi hari ini juga kami masih undang kebersamaannya di telepon 0717943001, kemudian juga di WA di 0811717911. Dan pendengar, kami informasikan juga bahwa tadi kita sudah terhubung dengan Pak Tony Marza. Yang mana kesiapan dari Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka juga ini sudah mempersiapkan data-data terkait dengan jumlah guru P3K paruh waktu dan penuh waktu untuk tentu mempersiapkan jikalau nanti akan ada surat edaran dari pusat untuk meminta data guru P3K paruh waktu dan penuh waktu. Ya, mudah-mudahan dengan persiapan yang sudah dilakukan ini nantinya tidak ada hal-hal yang tertinggal begitu ya, dari kita garis bawahi dari kesiapan dari Pak Tony Marza juga selaku pimpinan ataupun kepala dinas pendidikan, kepemudaan dan olahraga. Mudah-mudahan tidak ada yang tertinggal, jadi datanya sudah diperkuat, diteliti, ditelaah, dipersiapkan agar juga ketika nanti dari pusat sudah mengeluarkan edaran surat resmi untuk mempermudah juga ya dari data daerah dan mempermudah juga kesiapan dari pelaksanaan regulasinya seperti apa nanti. Ya, sekali lagi ada tiga pendapat yang mengungkapkan, yang berpendapat baik Pak Angkus, Pak Salasito, kemudian juga Bung Ramadhan yang berharap tentunya sebenarnya tidak sampai hanya dibuka kesempatan untuk mengikuti tes ya, tetapi juga harapannya agar segera dilakukan pengangkatan ya, pengangkatan terutama juga mungkin untuk yang sudah mengabdi dari mulai honorer, kemudian dari mengabdi sebagai guru honorer, kemudian diangkat menjadi P3K paruh dan penuh waktu, dan pada akhirnya juga mengikuti tes begitu untuk diterima sebagai guru P3K. Ya, mudah-mudahan ada kemudahan untuk segera diangkat menjadi guru CPNS begitu ya, karena tadi ada beberapa pendapat juga, yang pendapat yang sama begitu dari Pak Angkus dan juga Pak Salasito, kemudian Bung Ramadhan juga, bahwa sebenarnya mereka sudah melewati tes begitu ya. Jadi ada baiknya mungkin untuk langsung dialihkan status menjadi CPNS. Tapi tentu tadi kita garis bawahi juga pernyataan dari Bung Ramadhan yang menyampaikan bahwa mudah-mudahan fiskal negara kita ini juga kuat untuk menerima kebijakan tersebut ya, dengan pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan bahwa akan ada penutupan dari anak-anak perusahaan BUMN yang tidak produktif ya, yang tentu ini akan menghemat anggaran triliunan ya. Yang mudah-mudahan ini bisa dialihkan anggaran tersebut untuk menjadi kemudahan ya bagi guru-guru, terutama guru P3K yang saat ini juga sudah mengabdi begitu lama di tempatnya atau di daerahnya masing-masing. Nah, kita juga akan hadirkan nanti informasinya seperti apa terkait regulasi tentang bagaimana seleksi CPNS untuk guru ya, khusus guru, yang tentu menimbulkan pertanyaan seperti apa untuk usia 35 tahun atau di atas 35 tahun apakah masih bisa mengikuti seleksi CPNS di tahun 2027 atau seperti apa. Tapi tentu salah satu ketentuan batas usia ini diatur di dalam peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Permenpan RB nomor 6 tahun 2024 tentang pengadaan aparatur sipil negara. Untuk batas usia mengikuti seleksi CPNS adalah minimal 18 tahun dan maksimal itu 35 tahun. Nah, tetapi ada CPNS usia 35 tahun diperbolehkan saat ini mendaftar untuk profesi tertentu. Hal itu juga diatur dalam keputusan Presiden atau Kepres nomor 17 tahun 2019 di mana pelamar batas usia maksimal 40 tahun untuk posisi tertentu itu adalah dokter dan juga dokter gigi dengan kualifikasi pendidikan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis, kemudian dokter pendidik klinis, lalu dosen, peneliti dan perekayasa dengan kualifikasi pendidikan strata 3 atau dokter. Nah, sementara persyaratan P3K usia minimal 20 tahun dan maksimal 1 tahun sebelum batas usia pensiun jabatan guru, yakni maksimal 59 tahun. Nah, itu untuk P3K. Nah, pemerintah juga diminta untuk mematangkan skema rekrutmen guru P3K menjadi PNS agar tidak menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat. Dan tentu di lain kesempatan juga Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengatakan wajib mengikuti seleksi bagi guru P3K penuh waktu yang ingin menjadi PNS. Nah, artinya memang untuk saat ini memang secara resmi pemerintah juga sudah mengeluarkan wacana dan regulasi bahwa untuk P3K penuh waktu ini wajib mengikuti tes ya, ataupun mengikuti seleksi sesuai ketentuan peraturan untuk CPNS ya. Kemudian juga untuk yang paruh waktu ini secara otomatis nanti akan menjadi P3K penuh waktu ya, tanpa melalui tes ya. Itu juga sudah disampaikan oleh Menteri Abdul Muti ya, selaku Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen yang mengatakan bahwa untuk P3K paruh waktu ini secara otomatis nanti akan menjadi P3K penuh waktu ya. Baik, kita juga nanti akan terhubung dengan narasumber kita yang lain. Mudah-mudahan ada narasumber kita yang bisa bergabung bersama kita di pagi hari ini. Tentu untuk Anda yang ingin bergabung di kebersamaan kami dalam Mutiara Pagi, kami masih undang juga di telepon 07179 4301.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang, kan? Apalagi tanduk badak. Besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi, percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh. Tapi itu fakta, tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 101 Sungai Liat Bangka Belitung.
1: Masalah sampah ini bagaimana mengatasi? Sudah majarela, tidak di jalan, di tinggi jalan, tanahnya dibuang.
2: Bung Hermanto di Desa Z, selamat pagi.
3: Baik. Kami berharap kepada pemerintah, kayak kami ini masyarakat yang nggak punya apa ya langganan berbayar itu, bisa buatkan latihan langsung itu kami bisa menang.
4: Opini Publik, program acara yang memberikan ruang bagi para pendengar Pro 1 untuk menyampaikan opini, pendapat tentang isu terkini. Disiarkan setiap hari dari pukul 7.30 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Anda bisa bergabung melalui telepon di 0717-94301, juga melalui WA atau SMS di 0811-7179-111, serta manfaatkan live chat di aplikasi RRI Digital.
5: Ya pendengar, Anda masih bersama kami di Opini Publik pagi hari ini. Jadi untuk Anda yang masih ingin bergabung bersama kami, silakan saja bergabung di telepon 0717 atau juga di WA di 0811-7179-111. Dan tentu di pagi hari tadi mengawali kebersamaan kita dalam Opini Publik, tadi kita sudah berbincang ya bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka. Dalam hal ini tentu ada Pak Tony Marza tadi yang sudah terhubung bersama kita, membahas terkait dengan regulasi atau wacana guru P3K paruh waktu yang akan otomatis diangkat menjadi guru P3K penuh waktu, dan kemudian juga regulasi terkait dengan tes CPNS khusus bagi guru P3K penuh waktu yang akan juga dilaksanakan pada tahun 2027. Ada beberapa suara dari masyarakat tadi sudah bergabung bersama kita, ada Pak Engkus, kemudian Pak Salasito, lalu juga ada Pak Ramadan tadi juga bergabung bersama kita. Dan kita masih mencoba terhubung dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Pangkal Pinang. Ya, dalam hal ini ada Pak Darwin yang tentu kita akan konfirmasi seperti apa tanggapan dari Dinas Pendidikan Kota Pangkal Pinang terkait dengan wacana dari pemerintah tersebut. Apakah juga sudah mempersiapkan diri atau seperti apa? Tentu mudah-mudahan wacana ataupun juga regulasi terkait hal tersebut mudah-mudahan nanti secepatnya akan diturunkan ke daerah agar menjadi atensi juga begitu, menjadi perhatian juga untuk kesiapan dari daerah-daerah agar mempersiapkan data-data dan lain sebagainya terkait dengan regulasi atau wacana dari pemerintah tersebut. Dan juga pendengar, di pagi hari ini kami juga masih akan hadirkan pilihan informasi terkait dengan tema kita, yaitu tentang guru ataupun juga status guru dan juga kesejahteraan guru di Opini Publik, di mana tentu sebagai bahan informasi atau sebagai informasi kami juga hadirkan informasi untuk Anda terkait dengan guru P3K yang bisa mengikuti seleksi CPNS dimulai tahun 2027. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto memberi kesempatan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K untuk mendaftar calon pegawai negeri sipil CPNS. Keputusan ini diambil karena pemerintah menaruh perhatian sangat besar terhadap peningkatan kesejahteraan guru. Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom Republik Indonesia merilis data mengenai kesepakatan tersebut pada Senin 31 Agustus 2026. Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat telah menyepakati penataan status kepegawaian guru dalam tiga hal pokok, ya. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Kodari menyampaikan keterangan resmi terkait pelaksanaan seleksi tersebut. Mekanisme pengalihan guru paruh waktu menjadi P3K diusulkan oleh instansi masing-masing ini akan dimulai pada Januari 2027. Kemudian ia menegaskan bahwa status kepegawaian guru nantinya akan ditata menjadi pegawai pemerintah pusat, ya. Ketentuan teknis mengenai penata usahaan kepegawaian beserta sistem penganggarannya akan diatur lebih lanjut oleh pemerintah. Dan Kodari menambahkan bahwa pemerintah juga membuka pengadaan guru untuk memenuhi kekurangan tenaga pendidikan nasional, dan rekrutmen terbuka tersebut dapat dilakukan lulusan baru maupun tenaga pengabdi yang memenuhi seluruh persyaratan. Ia menyampaikan bahwa penataan tersebut bukan sekedar menjadi bagian dari urusan administrasi kepegawaian biasa. Langkah sistematis ini menjadi bagian dari reformasi tata kelola untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Baik, kita juga nanti akan terhubung dengan Pak Slamet Supriyadi dari Perakirawan BMKG yang akan menghadirkan juga informasi di ruang dengar Anda terkait dengan informasi cuaca, dan juga mungkin kita akan gali informasi terkait dengan kondisi El Nino. Dan kita juga ini saat ini alhamdulillah melihat awan sudah mulai gelap, ya. Mudah-mudahan akan terjadi hujan di hari ini di wilayah Provinsi Bangka Belitung. Kita simak nanti informasinya seperti apa.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung.
1: Masalah sampah ini bagaimana mengatasi? Nah, sudah majarela. Tidak di jalan, di pinggir jalan, tanpa dibuang.
2: Bung Hermanto di Desa Z, selamat pagi.
3: Baik. Kami berharap kepada pemerintah, kayak kami ini masyarakat yang nggak punya apa ya langganan berbayar itu, bisa dibuatkan latihan langsung itu kami bisa menang.
4: Opini Publik, program acara yang memberikan ruang bagi para pendengar Pro 1 untuk menyampaikan opini, pendapat tentang isu terkini. Disiarkan setiap hari dari pukul 7.30 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Anda bisa bergabung melalui telepon di 0717-94301, juga melalui WA atau SMS di 0811-7179-111, serta manfaatkan live chat di aplikasi RRI Digital.
5: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Opini Publik pagi hari ini, dan kita sudah mencoba untuk terhubung dengan PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Pangkal Pinang. Dalam hal ini ada Pak Darwin, tapi belum mendapat tangkapan, tapi mudah-mudahan nanti beliau dapat bersama kita nanti pukul 9 hingga pukul 10 dalam Opini Publik ataupun dalam Bangka Belitung pagi. Tapi sebelumnya nanti kita akan hadirkan juga pilihan informasi ataupun informasi cuaca terkini di ruang dengar Anda, yang mana nanti akan disampaikan atau kita akan menyimak informasinya bersama dengan Pak Slamet Supriyadi, Prakirawan BMKG Pangkal Pinang. Kita sapa, ada Pak Slamet. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Slamet.
6: Waalaikumsalam, selamat pagi Bang. Selamat pagi pendengar RRI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5: Baik, terima kasih Pak Slamet atas waktunya. Ini mungkin konfirmasi Pak Slamet, informasi cuaca di hari ini, apalagi ini kita lihat ada awan hitam yang sudah mulai nampak begitu, apakah akan terjadi hujan? Silakan Pak Slamet.
6: Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dimanapun berada. Saya Slamet Supriyadi, selaku perakirawan BMKG Pangkal Pinang Bangka Belitung, menyampaikan perakiran cuaca untuk hari ini. Pada pagi hari hingga siang hari nanti didominasi oleh cerah berawan. Sementara potensi hujan ringan pada siang hingga sore hari nanti berada di wilayah Kecamatan Pari 3, Jebus, Kelapa, dan Tampelang. Potensi hujan ringan pada siang hari juga berpotensi terjadi di Kecamatan Bakam dan Reoselip, Kabupaten Bangka. Sementara pada malam hari hingga nanti dini hari hingga pagi hari, cuacanya didominasi cerah berawan. Udara berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius. Sementara kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 91%. Angin dominan bertiup dari tenggara. Kecepatan rata-rata berkisar antara 9 hingga 23 km per jam. Kita beralih ke perkiraan gelombang. Potensi tinggi gelombang perairan Bangka Barat bagian utara dan selatan, perairan Bangka bagian utara dan selatan, perairan Bangka Tengah bagian timur dan barat. Potensi tinggi gelombang yang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Sementara perairan Bangka Selatan bagian timur dan barat, perairan Selat Gelasa dan seluruh perairan Pulau Belitung, potensi tinggi gelombang yang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Pada potensi tinggi gelombang antara 1,25 hingga 2,5 meter yang potensi terjadi di perairan Bangka Selatan, perairan Selat Gelasa, dan seluruh perairan Pulau Belitung. Sekian informasi perairan cuaca untuk hari ini. Update selalu informasi cuaca terkini di sosial kami, atau Anda bisa melihat di cuaca.bmkg.go.id. Sekian, terima kasih dan selamat beraktivitas.
5: Baik Pak Slamet, terima kasih. Tapi siap. Tentu ini kita juga ingin mengkonfirmasi nih Pak Slamet, di beberapa wilayah seperti di Kepulauan Riau juga sudah terjadi hujan dengan intensitas yang cukup sangat luar biasa juga. Apakah ini menandakan El Nino akan segera berakhir atau seperti apa nih Pak Slamet?
6: Untuk El Nino sendiri saat ini memang belum ada tanda-tandanya untuk berakhir, karena pantauan kita masih di kategori menengah sampai kuat. itu Bang. Sementara memang musim kemarau sendiri memang belum berakhir, diperkirakan memang September ini merupakan puncaknya, Agustus dan September ini. Ya mudah-mudahan nanti di bulan Oktober atau November sudah mulai turun hujan. Sementara memang hujan tetap memang kemungkinan besar akan terjadi karena ada faktor-faktor pemicu lainnya mungkin seperti NGO, kemudian Ocean Depulmot yang memang membawa masa udara dari bagian barat di sekitar wilayah perairan barat Afrika, timur Afrika, yang memang dia masa udara yang mengalir di wilayah sekitar pantai barat Sumatera sehingga menimbulkan hujan lebat termasuk di wilayah Riau, kemudian di sebagian wilayah Padang mungkin ya, dan juga mungkin sampai ke Palembang, wilayah Sumatera Selatan bagian barat gitu Bang.
5: Baik.
6: Mudah-mudahan sih bisa sedikit di hujan juga kita di Bang itu, karena pantauan kita memang ada beberapa tempat yang masih hujannya hanya ringan saja Bang. Jadi mungkin belum sampai ke intensitas sedang sampai dengan lebat gitu Bang.
5: Baik, tapi tentu El Nino ini apakah memang tidak menutup kemungkinan akan terjadi hujan dengan faktor-faktor lain, atau memang El Nino secara umum sebenarnya tidak akan terjadi hujan, begitu Pak Selamat, atau seperti apa?
6: Secara umum El Nino meningkatkan potensi turun hujan itu sangat kecil atau menyebabkan mungkin tidak ada hujan sama sekali ya. Tetapi kan kita wilayah Indonesia ini memang sangat kompleks sekali, banyak sekali faktor-faktor selain El Nino seperti tadi saya sebutkan, Ocean Depulmot, ada juga Medan Julian Oscillation atau MGO, atau faktor lokal seperti adanya Borneo Vortex, kemudian adanya aliran massa udara tertutup, ada shear line atau belokan angin dan macam-macam. Ya, jadi harus kita lihat semua faktornya, karena faktor cuaca itu selain faktor global tadi ya seperti contoh El Nino, regional seperti MGO tadi yang saya sebutkan, kemudian faktor lokal yang tadi saya sebutkan seperti shear line, kemudian daerah pertemuan angin atau konvergensi itu harus kita lihat nanti yang dominan mana. Jika salah satu yang dominan bisa menyebabkan kalau El Nino mungkin lebih dominan akan menyebabkan kekeringan, kalau konvergensi yang faktor lokalnya dia lebih dominan biasanya akan menimbulkan hujan gitu Bang. Tetapi memang intensitas hujannya mungkin bervariasi terakhir ringan sampai dengan sedang gitu Bang.
5: Baik, baik, baik. Ya mudah-mudahan walaupun intensitasnya ringan akan terjadi hujan begitu ya Pak ya di wilayah betul, provinsi memang, Bangka Belitung.
6: Iya, betul, betul. Nah, kita pantau memang mulai dari kemarin mungkin sampai berapa hari ke depan memang potensi hujan mudah-mudahan makin besar ya, tetapi memang kita lihat tidak sampai ke seperti yang ada di Sumatera seperti Riau, intensitasnya cukup besar atau tinggi gitu Bang.
5: Baik, baik. Terima kasih Pak Selamat informasi yang hadirkan pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali. Selamat pagi.
6: Ya. Selamat pagi.
5: Baik. Itulah pendengar kebersamaan kita bersama dengan Pak Selamat Supriyadi selaku perkirawan BMKG yang sudah membersamai kita dan memberikan informasi di ruang dengar Anda. Mudah-mudahan sekali lagi akan terjadi hujan di wilayah Provinsi Bangka Belitung meskipun intensitasnya tidak begitu besar begitu ya. Tapi tentu ini mudah-mudahan menjadi pendingin sedikit untuk wilayah Provinsi Bangka Belitung.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Baik pendengar, pukul 8.55 waktu Indonesia Barat, kita akhiri dulu kebersamaan kita dalam opini publik pagi hari ini. Tentu untuk Anda, terima kasih atas atensi dan kebersamaannya. Kita akan kembali hadirkan informasi dalam Bangka Belitung pagi. Tetap bersama kami di kanal informasi dan inspirasi.
2: Opini publik.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Bangka Belitung Pagi dan kami masih akan hadirkan pilihan informasi di ruang dengar Anda. Kali ini informasi kami lansir dari portal rri.co.id terkait dengan informasi daerah. Pendengar, kali ini BPK akan memeriksa 3 sektor di Bangka Belitung, di antaranya yaitu Boskola, RSUD, dan Ketahanan Energi. Badan ataupun BPK RI mulai periksa kinerja pemerintah provinsi Bangka Belitung. Ada 3 hal yang menjadi sorotan, yaitu dana BOS, sekolah, tata kelola RSUD, dan ketahanan energi.

PJ Sekda Bangka Belitung Perry Aprianto mengatakan pemeriksaan ini memastikan program daerah jalan efektif dan sesuai prioritas nasional. Sementara itu perwakilan BPK Teguh menyebut timnya akan berada di Bangka Belitung selama 30 hari ke depan dan tujuannya yaitu mengecek sistem dan potensi kelemahan tiga sektor tersebut. Pemeriksaan pendahuluan ini bertujuan memperoleh pemahaman yang memadai terhadap objek pemeriksaan, mulai dari proses entitas, kemudian program maupun kegiatan hingga potensi risiko dan kelemahan sistem pengendalian internal. Disampaikan juga oleh PJ Sekda Bangka Belitung Perry Aprianto, BPK akan fokus ke pengelolaan dana BOS, layanan kesehatan di RSUD dan upaya Pemda mendukung ketahanan energi.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri.
2: 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
3: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
4: A few moments later.
2: Don, ini draft progress pekerjaan belum lengkap.

0: Kap nih, laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
1: Maaf bos, sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
2: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
3: Sukses bukan milik.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Operasi Katarak Gratis kembali hadir untuk masyarakat Bangka Belitung.
2: Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Yayasan Rudy Center bekerja sama dengan PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menggelar Operasi Katarak Gratis tahun 2026. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 26 hingga 30 Oktober 2026 di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, Pangkal Pinang, tanpa dipungut biaya.
3: Pendaftaran telah dibuka dan gratis. Bagi Anda atau anggota keluarga yang telah didiagnosis menderita katarak, segera daftarkan diri melalui kantor DPC PDI Perjuangan terdekat atau hubungi panitia di 0812-1260-6269.
2: Jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bersama wujudkan penglihatan yang lebih baik untuk kualitas hidup yang lebih baik.

0: korupsi bukan hanya merugikan negara, tetapi juga menghambat pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, integritas harus menjadi budaya dalam setiap pelayanan publik.
1: Pak, bisa tidak kalau urusan ini dipercepat? Nanti adalah uang pelicinnya.
2: Maaf ya Pak, di BKP SDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak ada ruang untuk gratifikasi, suap, maupun penyalahgunaan wewenang. Semua layanan dilaksanakan secara profesional, transparan, dan sesuai aturan, Pak.
0: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah BKP SDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkomitmen membangun birokrasi yang bersih, akuntabel, dan berintegritas. Setiap ASN memiliki tanggung jawab menjaga kepercayaan masyarakat dengan bekerja jujur dan melayani sepenuh hati.
1: Baik Pak, kalau begitu saya ikuti prosedur yang benar saja.
2: Itulah pilihan yang tepat Pak. Integritas dimulai dari diri sendiri.
0: BKP SDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menolak segala bentuk korupsi. Bersama, kita wujudkan pelayanan publik yang bersih, transparan, dan berintegritas. Karena melayani dengan jujur adalah kehormatan. Pariwara anti korupsi ini dipersembahkan oleh BKP SDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Berikan pukul 9.56 waktu Indonesia Barat. Kini saatnya saya pamit undur diri dari Bangka Belitung Pagi dan Ruang Dengar Anda. Setelah ini akan ada rekan saya Abdurrahman Haris menemani Anda dalam Bangka Belitung Siang hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tentu untuk Anda, tetap bersama kami, tetap pantau siaran kami di program Sate dari Sungai Lat, kanal informasi dan inspirasi. Kan.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar di manapun Anda berada. Bangka Belitung siang kali ini bersama Sep Durrahman Ali akan menemani Anda enggak usah nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan acara pilihan untuk Anda pendengar. Di mana mengawali perjumpaan kita di Bangka Belitung siang, kita akan hadirkan ragam informasi pilihan hingga usai nanti pada pukul 11 sebelum kita bergabung bersama dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga. Dan hari ini mengawali perjumpaannya di awal bulan, bulan September tentunya pendengar, yang pastinya juga baru gajian kayaknya. Selamat berbelanja bulanan ya untuk pendengar, kalau kayak awal bulan ini sepertinya ramai juga nih untuk apa namanya, toko-toko kebutuhan bahan pokok ya. Nah, untuk mendengar sebelum informasinya saya hadirkan untuk Anda, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Diat Bangka Belitung. Kami hadirkan terlebih dahulu dengan beberapa lagu pilihan untuk Anda. Kali ini dapat kami hadirkan untuk Anda berengga dari miliknya Afgan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi.

Dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Pendengar, saat informasi kami hadirkan ke ruang dengar Anda terkait dengan pemerintah Kota Pangkal Pinang yang menyiapkan sejumlah rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-269 Kota Pangkal Pinang yang jatuh pada 17 September 2026. Wali Kota Pangkal Pinang, Saparudin, mengatakan rangkaian kegiatan ini untuk peringatan HUT Kota Pangkal Pinang akan berlangsung hingga akhir September 2026. Di mana berbagai kegiatan tersebut melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Pangkal Pinang. Salah satu kegiatan yang telah disiapkan yakni gebiar pajak yang digelar Badan Keuangan Daerah Kota Pangkal Pinang, di mana kegiatan tersebut ya juga telah diluncurkan dan menyediakan sejumlah hadiah bagi masyarakat yang patuh dalam membayar pajak. Selain berbagai kegiatan yang digelar oleh OPD pada 17 September 2026, Pemko Pangkal Pinang juga akan melaksanakan upacara peringatan HUT ke-269 Kota Pangkal Pinang, di mana setelah upacara agenda dilanjutkan dengan rapat paripurna. Demikian informasi untuk Anda, tetap di Pro 1 Sungai Liat.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pendengar Anda masih di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung. Ya, kita masih di rangkaian Bangka Belitung siang kali ini. Kami masih hadirkan musik informasi ke ruang dengar Anda pendengar. Dan tentunya juga selamat siang untuk pendengar yang baru bergabung bersama kami di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung ya. Kali ini kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Kita akan update informasi peringatan dini cuaca ekstrim 3 harian. Jadi prediksi dari BMKG Kota Pangkal Pinang dari tanggal 1 sampai dengan 3 September 2026. Dimana untuk status waspada hujan sedang hingga lebat ya dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 3 nihil. Jadi kalau prediksi ini 3 hari ke depan tidak ada hujan ya pendengar ya. Kemudian status siaga juga nihil. Dan status awas ya hujan sangat lebat hingga ekstrim juga nihil pendengar dari tanggal 1 hingga tanggal 3 September. Sedangkan untuk peringatan dini angin kencang dari tanggal 1 hingga 3 September 2026 itu di tanggal 1 berada di wilayah Bangka Selatan kemudian juga Belitung. Sedangkan untuk peringatan dini angin kencang untuk tanggal 2 September ini waspada juga di wilayah Bangka Tengah, Belitung dan Belitung Timur. Sedangkan untuk tanggal 3 September itu di wilayah Bangka Barat. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk Anda terkait peringatan dini cuaca ekstrim di kesempatan siang hari ini. Ya, untuk pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat kita bergabung bersama dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
1: Arsenal meraih kemenangan tandang atas Aston Villa di lanjutan Liga Inggris. Sementara Barcelona memuncaki klasemen La Liga setelah menang atas Rayo Vallecano. Petenis Carlos Alcaraz mengawali pertandingan di US Open 2026 dengan menyingkirkan Roman Suvilin. Persib Bandung berhasil lolos ke fase grup AFC Champions League 2 2026-2027. Salam olahraga, senang sekali Demik Olahraga kembali siang hari ini untuk menyampaikan informasi dari dalam dan luar negeri. Dan inilah dinamika olahraga Pro 3 untuk hari Selasa 1 September 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

Pendengar Dinamika Olahraga siang hari ini dibuka dengan informasi dari gol tunggal Bukayo Saka yang membawa Arsenal menaklukkan Aston Villa 1-0 dalam lanjutan Liga Inggris berlangsung di Villa Park dini hari tadi. Selengkapnya kita bergabung bersama Karisma Rizky.

0: Arsenal meraih kemenangan penting saat bertandang ke markas Aston Villa pada pekan kedua Liga Inggris musim ini. The Gunners menang tipis 1-0 di Villa Park dini hari tadi berkat gol tunggal Bukayo Saka. Sekilas dalam jalannya laga, Aston Villa langsung ambil inisiatif di awal laga. John McGinn dan Emiliano Buenda mendapatkan peluang, namun tembakan Buenda justru membentur Mister Gawang. Arsenal merespon lewat Saka dan Declan Rice, namun belum membuahkan hasil. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Arsenal meminta penalti setelah Saka terjatuh di kotak terlarang, namun VAR menolaknya. 2 menit kemudian, tepatnya di menit ke-59, Bukayo Saka menutaskan umpan Ricardo Calafiori dengan tenang ke sudut kiri bawah gawang. Skor menjadi 1-0. Villa berusaha mencari gol penyeimbang, namun Arsenal mampu menjaga keunggulan hingga akhir. Usaha laga pelatih Arsenal, Mikel Arteta, akui timnya pantas mendapatkan kemenangan ini.
1: Sangat senang. Valencia adalah kemenangan besar. Ya, ini tempat yang sulit untuk didatangi, dan kemudian kami mendapatkan 3 poin, dan saya pikir kami pantas mendapatkannya. Saya rasa kami menampilkan performa tim yang hebat, karena ketika 11 pemain saya tidak cukup, penyelesaian akhir datang, dan melakukan pekerjaan luar biasa untuk menyelesaikan pertandingan dan memenangkannya.
0: Sementara itu, pemain Arsenal, Eber Ezzelis, menilai pertandingan ini berjalan sulit bagi timnya.
1: Ini pertandingan yang sulit. Kami tahu kekuatan mereka dan apa yang akan mereka lakukan. Tetapi kami tahu apa yang perlu kami lakukan hari ini. Raih 3 poin dan kita akan terus maju.
2: Get 3 points and keep going.
0: Atas hasil ini, Arsenal naik ke peringkat kedua dengan 6 poin, hanya kalah selisih gol dari Manchester City. Sedangkan Aston Villa terpuruk di peringkat ke-19 tanpa poin dari 2 laga. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Para pecinta olahraga, Barcola menandatangani kontrak selama 5 tahun dan akan membuatnya bertahan di Liverpool hingga 2031. Menurut sejumlah laporan, Liverpool harus merogoh kocek 120 juta pound sterling atau setara dengan 2,8 triliun rupiah dalam mendapatkan winger yang sangat lincah ini. Bersama PSG, Barcola tampil 152 laga dengan 39 gol dan 37 assist untuk mengantarkan Les Parisiens dua kali menjuarai Liga Champions secara beruntun. 3 trofi, Ligue 1 dan 2 Piala Perancis. Kabar lainnya juga datang dari Gakpo. Penyerang sayap asal Belanda tersebut dilaporkan batal dilepas oleh Liverpool ke Manchester City. Gakpo semula disebut tertarik untuk bisa bermain di Stadion Etihad, namun tim kota pelabuhan membatalkan rencana untuk melepas Gakpo mendekati akhir bursa transfer. Manajemen Liverpool bahkan dikabarkan telah menolak tawaran sebesar 80 juta pound sterling dari Man City untuk meminang Gakpo karena khawatir kesulitan mencari pengganti sang pemain dengan waktu transfer yang sudah mepet.

0: Beralih ke Spanyol, kemenangan penting berhasil diamankan Barcelona untuk menjaga tren positif di awal musim setelah bangkit dari ketertinggalan atas Rayo Vallecano dengan meraih kemenangan 5-2 dalam lanjutan La Liga 2026-2027 di Camp Nou dini hari tadi. Pelatih Barca Hansi Flick mengaku puas dengan raihan 3 poin penuh dan mengapresiasi penampilan dominan dari anak asuhnya, terutama sepanjang babak pertama. Flick menilai keseluruhan telah menunjukkan permainan yang sangat baik sesuai dengan apa yang diharapkan sejak peluit pertama dibunyikan.
1: Yeah, for me important is the 3 points. So now we have a
2: Ya, bagi saya yang penting adalah 3 poin. Jadi sekarang kita punya awal yang bagus di musim ini. Inilah yang kita inginkan. Saya pikir babak pertama kita bermain sangat bagus. Saya sangat menyukai apa yang saya lihat di sana. Babak kedua, terutama juga lawan sangat kuat. Babak kedua mereka menekan dengan sangat baik. Saya juga berbicara dengan pelatih di luar. Mereka menekan dengan sangat baik. Kami sedikit kesulitan. Tetapi pada akhirnya, reaksi setelah gol pertama, juga setelah gol kedua dari Rayo sangat bagus. Jadi saya sangat menghargainya.
0: Hasil tersebut ternyata membuat Barcelona sempurna dalam 3 pertandingan awal dan berhak memuncaki klasemen sementara dengan 9 poin. Unggul selisih gol atas Real Madrid dan juga mengumpulkan poin yang sama. Sementara Rayo Vallecano menelan kekalahan keduanya musim ini dan baru mengoleksi 1 poin, bahkan kini berada di posisi ke-19 klasemen.

Dari Spanyol kita bergeser ke Italia, AS Roma meraih kemenangan telak 4-0 atas tuan rumah Lecce. Dan pada pekan kedua ini, Liga Italia Serie A 2026-2027 di Stadion Via del Mare, Lecce malam tadi, penyerang Roma Donyel Malen mengemas 2 gol brace untuk Ilupi dan 2 lainnya dicetak oleh Matias Sol dan Rodrigo Mora. Tambahan 3 poin membuat Roma mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan berada di puncak klasemen sementara Serie A musim ini. Skuad berjuluk Ilupi unggul selisih gol atas Inter Milan, AC Milan, Juventus dan Lazio yang juga mengoleksi 6 poin. Sementara itu, Lecce tertahan di posisi ketiga, maksud kami posisi ke-13 hanya dengan 3 poin.

Pendengar pemirsa RRI, sebuah informasi besar dari sang mega bintang Lionel Messi yang mengumumkan keputusan untuk pensiun dari tim nasional Argentina melalui akun media sosialnya. Dalam surat yang ia tulis dan unggah di Instagram, ia menyebut keputusan tersebut terasa sangat menyakitkan. Tetapi merasa sudah waktunya mengakhiri perjalanan panjang bersama tim nasional. Messi bahkan menegaskan ia selalu berjuang dan memberikan seluruh kemampuan untuk negaranya. Dan ia ingin memberikan kebahagiaan sekaligus membuat rakyat Argentina bangga melalui sepak bola. Messi berterima kasih kepada rakyat Argentina selama 20 tahun membela tim nasional dan mengaku akan merindukan dukungan mereka. Pemain yang identik dengan nomor 10 itu juga berterima kasih kepada keluarga, para pelatih, rekan setim, serta jajaran pengurus yang telah mendampinginya sepanjang perjalanan bersama Argentina. Messi meninggalkan timnas Argentina dengan rasa bangga karena telah memberikan momen-momen berharga bersama rekan-rekannya. Messi menutup perjalanan panjang bersama Argentina dengan 196 penampilan dan 115 gol serta 4 trofi, yakni Copa America 2021, Finalissima 2022, Piala Dunia 2022, dan Copa America 2024.

0: rekaman.
1: Kita beralih ke informasi dari olahraga tenis. Kali ini petenis Carlos Alcaraz mengawali kiprahnya di US Open 2026 dengan menyingkirkan Roman Safiulin. Kemenangan 3 set langsung menjadi laga perdana Alcaraz setelah absen 4 bulan akibat cedera. Selengkapnya, Lina Dea akan menyampaikan.
2: Petenis Spanyol Carlos Alcaraz mengawali pertahanan gelar US Open 2026 dengan mengalahkan Roman Safiulin 3 set langsung di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Unggulan kedua itu menang 6-4, 6-4, dan 6-4 dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 22 menit. Laga tersebut menjadi pertandingan tunggal pertama Alcaraz setelah 4 bulan menepi akibat cedera pergelangan tangan. Alcaraz mengaku sempat memiliki keraguan mengenai kemampuannya bertahan dalam pertandingan panjang setelah masa pemulihan. Namun, ia merasa sangat bahagia dapat kembali bertanding dan meraih kemenangan.
3: I mean, it's been a really tough, like,
4: 5 bulan terakhir benar-benar sangat berat bagi saya. Karena itu, bisa kembali ke Arthur Ashe dan bertanding lagi menjadi momen yang sangat berarti. Seperti yang saya katakan sebelum turnamen, saya rasa tidak ada tempat yang lebih baik untuk kembali selain US Open dan New York. Ini adalah tempat dan turnamen yang sangat istimewa bagi saya. Saya berusaha menikmati momen ini semaksimal mungkin. Saya merindukan penonton, energi di stadion, persaingan, dan semuanya. Jadi, saya benar-benar sangat bahagia akhirnya bisa kembali bertanding.
2: Sementara itu, Arina Sabalenka juga membuka pertahanan gelarnya dengan kemenangan atas Camila Osorio di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 6-2, 6-4 dalam waktu 1 jam 27 menit. Sabalenka mencatatkan 32 winners, meski sempat melakukan 23 unforced errors dan 4 double fault. Kemenangan tersebut memperpanjang rekor Sabalenka menjadi 14 kemenangan beruntun di US Open. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku puas dengan performanya kali ini.
5: Yeah, of course I enjoyed. I miss New York.
2: Tentu saya menikmati pertandingan ini. Saya merindukan New York dan bermain di hadapan kalian semua. Saya sangat senang dengan level permainan yang saya tampilkan, terutama pada set pertama. Saya juga bahagia bisa melewati lawan yang tangguh ini dalam 2 set. Hasil ini mengantarkan kedua juara bertahan nomor tunggal putra dan putri melaju ke putaran kedua US Open 2026. Kini, Carlos Alcaraz dan Arina Sabalenka akan melanjutkan perjuangan mereka dalam mempertahankan gelar di Flushing Meadows. Hasil US Open lainnya, Ben Shelton atas di perlawanan Talon Griekspoor dalam 4 set. Stefanos Tsitsipas taklukkan juara Cincinnati Arthur Fields. Sementara Iga Swiatek menang 2 set langsung atas Wang Xiu. Dari Jakarta, Liliana Dea, Protik.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Para pecinta sepak bola dalam negeri, Timnas U20 Indonesia mengawali perjuangan dalam kualifikasi Piala Asia U20 2027 dengan imbang tanpa gol melawan Malaysia pada laga grup H di Stadion Nasional Laos Vientiane sore kemarin. Hasil ini membuat Indonesia dan Malaysia sama-sama memetik 1 poin, sedangkan Laos dan Australia belum bertanding. Indonesia langsung menyerang di awal laga. Arkan Kakak dan rekan-rekannya juga terus menekan Malaysia, tapi kesulitan menciptakan peluang bersih pada menit ke-18. Arkan Kakak membawa bola hingga mendekati gawang, tapi kiper Malaysia, Faiz Ihwam, menggagalkannya. 2 menit kemudian, Nazriel Alvaro mencoba peruntungan lewat tendangan jarak jauh yang melambung di atas mistar. Dan pada menit ke-28, Amar Barkik juga memperoleh kesempatan menembak yang terlalu lemah dan melebar. Sementara di babak kedua, Garuda Muda semakin intens menekan pertahanan Malaysia. Peluang emas tercipta pada menit 75 ketika Raffi tinggal berhadapan dengan Ihwam. Namun sang kiper tampil gemilang dengan menepis tembakannya. Berikutnya pada menit 78, blunder Ihwam berhasilkan bola liar di depan gawang, namun sundulan dari Irfan Abadi melambung meski gawang nyaris kosong. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor tetap imbang tanpa gol, dan pertandingan selanjutnya, anak asuh Nova Arianto itu akan melawan Laos pada 3 September. Sementara, Australia akan menghadapi Malaysia.

0: Para pecinta sepak bola, Persib Bandung berhasil memastikan tiket lolos ke fase grup AFC Championship League 2026-2027. Setelah menundukkan wakil Filipina Manila Digger malam tadi dengan skor 1-0 meski meraih kemenangan penting di panggung Asia. Maung Bandung tidak ingin larut dalam euforia dan langsung mengalihkan fokus ke Super League. Selengkapnya kita simak laporan dari Senpi Hilman Syah berikut ini.
1: Press conference to preliminary stage AFC Champions League 2. Coach Gortolich and Peralta.
2: Persib Bandung memastikan langkahnya ke fase

0: Tegaskan Persib akan menjalani setiap pertandingan secara bertahap setelah menyelesaikan misi di kompetisi Asia. Perhatian Maung Bandung kini langsung diarahkan ke kompetisi domestik.
1: Kami menciptakan beberapa peluang, kami bersabar, dan sebagian besar serangan balik mereka berhasil kami hentikan. Saya pikir kami layak menang dan lolos ke babak berikutnya di ACL 2.
0: Nantinya di fase grup Persib sudah ditunggu 3 calon lawannya, yaitu FC Seoul, The Chong, serta Melbourne Victory. Meski demikian, Igor tegaskan memilih tidak terlena dengan keberhasilan tersebut. Sementara itu, pencetak gol kemenangan Persib Mariano Peralta juga memilih merendah. Pemain bernomor punggung 10 tersebut menilai gol yang dicetaknya tidak lepas dari keberuntungan setelah Persib menjalani pertandingan yang ketat. Peralta mengatakan keberhasilan menembus fase grup ini merupakan hasil kerja keras seluruh tim. Ia pun menyadari lawan Persib di fase grup memiliki kualitas yang tidak bisa dipandang sebelah mata.
1: Saya pikir sama seperti yang disampaikan pelatih, hari ini sedikit berat. Kami sebenarnya bisa mencetak gol lebih awal, tetapi yang terpenting bagi kami adalah kemenangan. Saya beruntung bisa mencetak gol dan membantu tim meraih target kami untuk berlaga di Champions League 2.
0: Peralta yang dinobatkan sebagai man of the match pada laga tersebut pun berharap Persib bisa tampil maksimal saat menghadapi tim-tim kuat Asia. Ia menegaskan Persib akan berjuang untuk meraih kemenangan dan melanjutkan langkah ke babak berikutnya. Kini Maung Bandung pun harus segera melupakan hasil kelolosan ke fase grup ACL 2. Persib dituntut kembali fokus menghadapi PSM Makassar pada laga pembuka Super League 2026-2027 di Bandung pada Minggu 6 September 2026 mendatang.

0: Operator Liga Indonesia atau ILIG meyakini bahwa pemain muda berkualitas akan tetap hadir di Super League walau regulasi penunjangnya telah ditiadakan. Kami hadirkan informasi lengkap bersama Niar Abdul Itilole.
1: Adalah fase kedua setelah di era tahun 2018-an juga kita pernah lakukan itu.
2: Operator Liga Indonesia ILIG meyakini pemain muda berkualitas akan tetap hadir di Super League walau regulasi penunjangnya telah ditiadakan. Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Kompetisi ILIG Asep Saputra dalam diskusi bersama media bertajuk Membawa Liga Naik Kelas yang berlangsung di kantor ILIG di kawasan Sudirman, Jakarta kemarin. Asep menjelaskan di beberapa musim sebelumnya ILIG mewajibkan setiap klub di Super League dan Championship untuk memainkan pemain usia di bawah 23 tahun untuk memberikan kesempatan kepada para pemain muda mendapatkan menit bermain dan membangun kepercayaan terhadap para pemain muda. Di luar dugaan, regulasi tersebut justru memunculkan banyak talenta muda berbakat tanah air yang bahkan memperkuat tim nasional Indonesia.
1: Setelah 2-3 tahun berjalan, ketika lihat bahwa sebetulnya meskipun diwajibkan satu, dan faktanya ada nggak cuma satu, beberapa klub bahkan ada 3-4-5 pemainnya U23 semua secara reguler bermain, dan di sisi lain juga semakin ada kepercayaan, semakin kompetitif, sehingga tadi poin yang dari sisi teknis sebetulnya agak tertolak banget, kok bisa dipaksa menentukan pemain starting 11, akhirnya okay, ini sudah waktunya kita relaksasi, tapi sekali lagi goal kita tidak turun untuk memberi ruang, makanya stimulannya tetap ada.
2: Melalui kesempatan yang sama, COO Klub Persik Kediri Arthur Irawan menyatakan pihaknya memberi dukungan penuh kepada ILIG untuk menghapus regulasi kewajiban klub memainkan pemain muda. Mantan pemain Persik Kediri ini meyakini, walau regulasi untuk pemain muda dihapuskan, namun pemain dengan kualitas baik akan tetap mendapatkan kesempatan.
1: Kita nggak memandang ini pemain muda atau pemain senior, yang main pasti yang layak untuk main. Contoh di Persik Kediri, tanpa regulasi ini pun musim ini, kita ada bek kiri namanya Randy Sanjaya yang U23, saya cukup yakin pasti ini pelatih yang memilih ke depannya. Dia di plan pelatih untuk opsi menjadi inti gitu, bukan karena usia dia, tapi karena kualitas dia gitu. Kalau pemain ini emang mempunyai kualitas yang luar biasa dan di bawah U23, saya yakin mereka pasti main sama dengan mungkin.
2: PT Liga Indonesia Baru atau LIB sebagai perusahaan dari ILIG pada rapat umum pemegang saham pekan lalu memutuskan penghapusan regulasi yang mewajibkan klub memainkan pemain muda untuk musim kompetisi Super League dan Championship musim 2026-2027. Namun sebagai gantinya, ILIG menyediakan dana tambahan bagi klub yang tetap memberikan kesempatan kepada para pemain muda. Dari Jakarta, Nira Abdul Itilole, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

Kita ke kabar dari jelang Asian Games, Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI mengirimkan dua atlet beruji coba ke Slovenia melalui keikutsertaan dalam World Climbing Series Sloper pada 4 dan 5 September. Sebagai persiapan menuju Asian Games 2026, manajer Timnas Panjat Tebing Indonesia Aris Susanti Rahayu menyebut seri Copper hanya melombakan nomor lead. Dan dengan demikian pihaknya mengutus atlet putra putri atlet putra yakni Putra Tri Ramadhani atau yang biasa disebut Serondeng dan Putri Alma Arya Lasani. Mereka akan turun di nomor perorangan. Ia melanjutkan, saat ini Serondeng berada di peringkat 5 dunia sedangkan Alma menduduki peringkat ke-32. Sementara pelatih lead Timnas Panjat Tebing Indonesia Amri menambahkan bahwa pihaknya menargetkan podium untuk nomor lead perorangan putra ada di Kloper. Putra Tri Ramadhani sendiri merupakan atlet tanah air pertama yang mampu mendapatkan medali emas panjat tebing nomor lead di kejuaraan dunia dan diraih di World Climbing Series Praha 2026 pada bulan Juni lalu. Di nomor lead perorangan putri, FPTI ingin memberikan jam terbang lebih banyak dan atmosfer kompetisi kepada Alma agar lebih siap menghadapi Asian Games 2026. Sementara itu, pendengar pemirsa, National Paralympic Committee of Indonesia atau NPC Indonesia menegaskan pentingnya sinergitas dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora agar pembinaan olahraga prestasi penyandang disabilitas bisa berjalan akuntabel dan tepat sasaran. Pernyataan disampaikan NPC Indonesia yang merespon perbincangan publik di media sosial mengenai penggalangan dana yang dilakukan sejumlah atlet disabilitas rungu atau tuli untuk mengikuti kejuaraan internasional. Dalam pernyataannya, NPC Indonesia menegaskan dukungan pemerintah pusat melalui Kemenpora yang selama ini telah berjalan maksimal. Mereka pun menyebut atlet yang telah berprestasi maupun atlet muda dengan prospek menjanjikan mendapatkan fasilitas untuk tampil di berbagai kejuaraan internasional. Kepala Departemen Hukum dari NPC Indonesia Satriawan Sulaksono mengatakan pengiriman atlet ke kejuaraan internasional baik level Asia maupun dunia dilakukan melalui perencanaan jangka panjang dan proses konsolidasi bersama Kemenpora.

Sekian Dinamik Olahraga, ikuti terus informasi melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programa 3. Saya Risa Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: kembali hadir untuk masyarakat Bangka Belitung.
1: Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Yayasan Rudy Center bekerja sama dengan PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menggelar operasi katarak gratis tahun 2026. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 26 hingga 30 Oktober 2026 di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, Pangkal Pinang, tanpa dipungut biaya.
2: Pendaftaran telah dibuka dan gratis. Bagi Anda atau anggota keluarga yang telah didiagnosis menderita katarak, segera daftarkan diri melalui kantor DPC PDI Perjuangan terdekat atau hubungi panitia di 0812-1260-6269.
1: Jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bersama wujudkan penglihatan yang lebih baik untuk kualitas hidup yang lebih

0: Baik, mendengar informasi kami hadirkan untuk Anda di kesempatan siang ini dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama telah diajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Sungai Liat yang diajukan Edi Susanto Binur alias M, tempat dan tanggal lahir Tanjung Karang, 7 Mei 1985, agama Islam. Pekerjaan karyawan swasta pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman di Perum, PNS Padang Baru, nomor 209 RT 003 Desa Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah. Dengan domisili elektronik, email edi91274@gmail.com sebagai pemohon. Fitriani Sida Butar binti Marudin Marius, tempat dan tanggal lahir Habatu, 10 Juni 1986, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas. Tempat kediaman dahulu di Perum PNS Padang Baru nomor 209 RT 003 Desa Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah. Sekarang tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia maupun luar negeri sebagai termohon. Persidangan akan dilaksanakan pada Selasa 17 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di Ruang Sidang Pengadilan Agama Sungai Liat, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Panggilan ini disampaikan dengan tujuan agar pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan gugatan tersebut dapat mengajukan keberatan di Pengadilan Agama Sungai Liat. Demikian pendengar, informasi untuk Anda dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama. Selanjutnya kita akan dengarkan laporan yang akan disampaikan oleh Bung Debi Nirwandi di kesempatan siang hari ini. Mana informasi kali ini pendengar yang akan disampaikan terkait dengan DPKP yang mengungkap penyebab dari langkah intervensi terhadap harga ayam. Ya, untuk pendengar tentunya kita akan tersambung bersama dengan Bung Debi Nirwandi. Ini masalah harga ayam ini ya, karena kaitannya pendengar cukup proximity di daerah kita, kedekatan begitu. Untuk itu seperti apa laporannya, kita sudah tersambung dengan Bung Debi. Laporan Anda, Bung Debi.
1: Haris dan juga pendengar, saat ini saya baru saja mewawancarai Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Wakan Haris, di mana terkait harga daging ayam di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mengalami lonjakan, bahkan menjadi perbincangan terutama di kalangan emak-emak atau ibu pendengar, di mana dan sesi wawancara kami dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi itu ada lonjakan untuk harga dari 43 hingga 45 ribu rupiah per kilogram untuk jenis karkas atau sudah dalam kondisi bersih. Kepala DPKP Bangka Belitung Kurniawan mengatakan kenaikan ini dipicu oleh melonjaknya harga pokok produksi atau APP di tingkat produsen serta berkurangnya pasokan lokal. Berdasarkan harga pemantauan dan rapat bersama Satgas Pangan, APP ayam di tingkat produsen pada Agustus menyentuh angka tertinggi yakni Rp28.500.000 per kilogram, Rp500 per kilogram akan Haris, di mana harga ini naik dibandingkan awal ada di kisaran 21.000 per kilogramnya. Kondisi pasokan yang minim juga menjadikan harga mengalami kenaikan. Dan menurut Kurniawan, percepatan panen juga terjadi pada kalangan peternak yang biasanya 45 hingga 40 hari, kini dipercepat panennya 29 hari. Namun demikian, percepatan panen ini juga justru kos produksi yang akhirnya mendongkrak HPP tersebut. Untuk menutupi kekurangan stok lokal, para agen mendatangkan pasokan ayam dari luar daerah seperti Palembang dan Lampung. Namun opsi ini juga pernah tingginya HPP tiba di Bangka yakni 8 hingga 32.000 rupiah per kilogram akibat komponen biaya distribusi dan logistik. Meskipun saat ini harga di tingkat pedagang kisaran 43 hingga 45 ribu rupiah untuk jenis karkas, Kurniawan menilai harga tersebut masih wajar karena merujuk pada tingginya HPP awal rantai distribusi yang dilalui dari mulai agen, broker hingga pedagang eceran. Meski demikian, harga pasar saat ini telah melampaui harga acuan penjualan atau HAP yang ditetapkan oleh Rp40.000 per kilogram. Berharap harga daging ayam, terutama karkas, di pasaran dapat kembali bergerak turun dan menyentuh angka ideal di bawah atau setidaknya sesuai dengan hak pemerintah. Pemprov Babel juga sebelumnya menggelar rapat koordinasi terkait pembahasan Satgas Ketahanan Pangan Provinsi Bangka Belitung yang melibatkan unsur APH juga, bagaimana untuk menyikapi kondisi ini. Kemudian juga diharapkan tidak adanya para pelaku usaha yang memanfaatkan momentum ini untuk memainkan harga. Namun demikian, memang indikasi penimbunan atau lain sebagainya, memang untuk saat ini harga ayam memang terjadi kenaikan di mana-mana yang tidak terjadi, dan juga tidak hanya terjadi di wilayah Pulau Bangka saja. Demikian rekan Haris, dan juga dengan informasi dapat sampaikan kembali ke Anda di studio.
0: Baik, mendengar demikian laporan Bung Deby Nirwandi. Selanjutnya kita beralih ke rekan kita ada Ratna Gusari pendengar, yang kali ini akan melaporkan informasi lainnya ke ruang dengar Anda. Kali ini informasi yang akan disampaikan, ratusan peserta ikut dalam Kejur Prof Bulu Tangkis 2026. Sudah apa suasana di sana? Kita sudah tersambung bersama dengan Mbak Ratna Gusari untuk laporan langsung terkait dengan kejuaraan tingkat provinsi Bulu Tangkis 2026. Dan untuk pendengar, kita juga nanti akan update kembali dengan ragam informasi-informasi lainnya ke ruang dengar Anda. Selamat siang, baru bergabung bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung. Ya, silakan untuk Anda pendengar. Ya, kita masih mencoba tersambung kembali ini bersama dengan Mbak Ratna Gusari ya, untuk melaporkan informasi terkait dengan Kejur Prof Bulu Tangkis 2026. Setelah tadi kita dengarkan laporan DPKP yang mengungkap penyebab dari dan juga langkah intervensi yang dilakukan terhadap harga ayam. Nah, saat ini kita sudah tersambung dengan bersama Mbak Ratna Gusari. Sari, laporan Anda.
2: Iya, baik, pendengar di mana saja berada, di mana lapangan Hall Sport Center di Stadion DM Air Hanyut pendengar, saya melaporkan bahwa untuk saat baru saja tadi dibuka secara langsung untuk kegiatan kejuaraan provinsi cabang olahraga bulu tangkis tahun 2026, dan juga pendengar kegiatan yang diselenggarakan oleh PBSI Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia Provinsi Bangka Belitung ini diikuti 500 lebih peserta dengan berbagai usia, mulai dari kategori tingkat pelajar SD hingga SMA dan juga umum usia 19 tahun. Dan juga pendengar, di mana untuk kegiatan Kejur Prof ini berlangsung selama 5 hari, 1 sampai 5 September 2026. Dan juga tadi disampaikan oleh Ketua PBSI Bangka Belitung Pak Johan bahwa selain kegiatan dilaksanakan di lapangan DM Bulu Tangkis di Air Hanyut, nanti untuk hari ketiga juga diselenggarakan di venue lapangan bulu tangkis di Stadion Orom Sungai Liat. Dan juga pendengar, di mana untuk saat ini terlihat antusias para peserta karena tadi disampaikan oleh Ketua PBSI juga sekaligus membuka kegiatan Kejur Prof 2026 bahwa kegiatan ini tidak hanya untuk melatih para peserta dan juga sebagai evaluasi kemampuan diri, namun juga ke depannya ini bisa dilakukan sebagai ajang silaturahmi dan juga meningkatkan kemampuan serta motivasi para atlet untuk terus berlatih ke depannya. Untuk itu beliau menyampaikan kepada para peserta untuk tetap semangat dalam berlatih, tidak hanya mengejar prestasi tetapi juga kemampuan diri agar bisa bertarung tidak hanya di tingkat provinsi saja tetapi juga ke tingkat nasional, karena sejauh ini pendengar persaingan semakin ketat, terutama sekali atlet dari luar yang juga menjadi tantangan tersendiri bagi atlet di Provinsi Bangka Belitung ini. Dan juga pendengar, demikian untuk informasinya, dan tentunya ini juga sebagai ajang seleksi selain mengikuti ajang kompetisi kejuaraan bulu tangkis tingkat kabupaten dan juga provinsi, tetapi juga tingkat nasional dan internasional. Demikian saya melaporkan, kembali ke Aris Studio.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Untuk Anda di manapun berada, selanjutnya kita hadirkan kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Sungai Liat dan sekitarnya. Dan tentunya kami kerabat tim tugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza uqimatis salatu fala salata illa al-maktubah. أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila iqamah sudah dikumandangkan, maka sama sekali tiada salat kecuali salat wajib. Hadis riwayat Muslim, At-Tirmizi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah.

și de inspirații. Satu.

0: Dengar satu informasi kami hadirkan untuk Anda berasal dari jurusita pengganti pengadilan agama Sungai Liat telah diajukan cerai talak pengadilan agama Sungai Liat yang diajukan oleh Agus Fitriono bin Rohmat. Tempat tanggal lahir di Jatimulyo 17 Agustus 1980, agama Islam. Pekerjaan petani, pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama, tempat kediaman di Jalan Intas Sadai, RT 004 Desa Kaposang, Kecamatan Tobuali, Kabupaten Bangka Selatan. Dengan domisili elektronik Fitriono 1708800@gmail.com sebagai pemohon. Kemudian Diana Sari binti Suyatno, tempat dan tanggal lahir Lampung Tengah 27 Oktober 1985. Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama. Tempat kediaman dahulu di Dusun Harapan Makmur RT 004 Desa Kaposang, Kecamatan Tobuali, Kabupaten Bangka Selatan. Sekarang tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia maupun luar negeri sebagai termohon. Persidangan akan dilaksanakan pada Selasa 1 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat bertempat di Ruang Sidang 1 Pengadilan Agama Sungai Liat, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Panggilan ini disampaikan dengan tujuan agar pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan gugatan tersebut dapat mengajukan keberatan di Pengadilan Agama Sungai Liat.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: harga HPP ya, HPP harga pokok produksi dari produsen itu memang tertinggi itu ada di bulan Agustus, itu di 28.500.
1: Jadi Pak, ini kan kalau lagi masyarakat tidak bertahan antara dari rumah ke rumah ini kan karena 5 rumah, 6 rumah, tapi karena yang batu itu kan itu banyak juga yang pakai Pak, jadi di kering mana, ini kan kering mana ada periginya.
2: Radio Republik Indonesia Sungai Liat dengan Warta Berita Daerah Sari Berita. Harga ayam di Bangka Belitung melonjak naik, DPKP Provinsi Bangka Belitung lakukan upaya intervensi. Palang Merah Indonesia Kabupaten Belitung salurkan air bersih kepada warga di tengah krisis air bersih melanda. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya di Selasa 1 September 2026 bersama saya Abdurrahman Haris.

0: Pendengar, kita awali dari informasi pertama, harga ayam di Bangka Belitung melonjak naik. DPKP Provinsi Bangka Belitung melakukan upaya intervensi. Debi Nirwandi melaporkan.
1: Harga HPP ya, HPP harga pokok produksi dari produsen itu memang...
2: Harga daging ayam di Kepulauan Bangka Belitung mengalami lonjakan hingga menembus Rp43 bahkan Rp45.000 per kilogram untuk jenis karkas atau sudah kondisi bersih. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bangka Belitung, Kurniawan mengatakan kenaikan ini dipicu oleh melonjaknya harga pokok produksi atau HPP di tingkat produsen serta berkurangnya pasokan lokal. Berdasarkan hasil pemantauan dan rapat bersama Satgas Pangan, HPP ayam di tingkat produsen pada Agustus menyentuh angka tertinggi yakni Rp28.500 per kilogram. Angka ini naik signifikan dibandingkan awal tahun yang berada di kisaran Rp21.000 per kilogram. Meskipun saat ini harga di tingkat pedagang berada di kisaran Rp43.000 hingga Rp45.000 per kilogram, Kurniawan menilai harga tersebut terhitung wajar jika merujuk pada tingginya HPP awal dan rantai distribusi yang dilalui.
1: Harga HPP ya, HPP harga pokok produksi dari produsen itu memang tertinggi itu ada di bulan Agustus, itu di Rp28.500. Harga pokok produksi ya, yang dari distributor, dari Pokpan, dari Java gitu. Itu ya. Terus kita kalau yang kemarin-kemarin masih kecil, masih di Rp21.000 di Januari, Februari. Tertinggi di bulan ini. Nah, ini kan apa? Kita pelajari apa masalahnya. Ternyata memang ada beberapa faktor penyumbang kenaikan itu. Yang pertama memang dari segi harga pakan sendiri udah tinggi. Terus dari banyak ayam yang sakit kemarin, jadi banyak yang apa gagal panen lah atau berkurang panennya.
2: Sebelumnya Pemprov Babel menggelar rapat koordinasi terkait pembahasan satuan tugas ketahanan pangan Provinsi Babel tahun 2026. Asisten 3 Sekda Pemprov Babel Elius Gani mengatakan koordinasi lintas sektor diperlukan untuk memastikan kondisi pangan di daerah dapat terus dipantau dan ditangani secara bersama-sama. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Bangka berupaya menekan harga daging ayam yang tinggi mencapai Rp53.000 per kilogram. Bustami Ahmad melaporkan.
3: Sudah disiasati dengan pengambilan.
4: Pemerintah Kabupaten Bangka melakukan berbagai upaya guna menekan kenaikan harga daging ayam merah di pasaran yang saat ini mencapai Rp53.000 per kilogramnya. Upaya tersebut dengan melakukan pengiriman pasokan dari luar daerah hingga pemenuhan stok anakan ayam atau DOC. Hal itu disampaikan langsung Kepala Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Perdagangan Disnaker Perindak Kabupaten Bangka Ismir Rahmadinianto yang sebelumnya mengakui kenaikan ini karena stok yang menipis hingga kenaikan harga pakan yang terjadi.
3: Kita memang sudah disiasati dengan pengambilan ayam dari luar Bangka. Nah, kami cek juga di pabrik, di peternak-peternak, ini ternyata memang mereka kekurangan DOC. Peternak udah banyak, tapi kendala kita di DOC-nya.
4: Ia mengakui dalam pemenuhan stok dari luar daerah masih terkendala proses pengiriman karena banyak ayam yang mati. Selain itu, peternak lokal saat ini mengalami kekurangan stok anakan ayam atau DOC, sehingga pembesaran anak ayam mengalami kesulitan. Menurutnya permintaan daging ayam terus meningkat karena faktor harga ikan yang tinggi serta permintaan untuk program MBG menjadi salah satu penyebab kenaikan. Pihaknya hingga kini terus berupaya menekan harga yang tinggi termasuk terus melakukan pemantauan pasokan ayam yang masuk guna memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut. Dari Sungai Liat, Bustami Ahmad, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Palang Merah Indonesia Kabupaten Belitung salurkan air bersih kepada warga di tengah krisis air bersih melanda. Arif Juliantoro melaporkan.
5: Ya, program hari ini kita sedang melakukan distribusi air bersih ya, air bersih yang kerjasama dengan PDAM.
6: Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Belitung menyalurkan bantuan air bersih kepada warga di Kampung Laut, Kelurahan Pal 1, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung. Pada Senin 31 Agustus 2026 sore. Tugas PMI Kabupaten Belitung Abdul mengatakan penyaluran air bersih dilakukan bekerjasama dengan PDAM Kabupaten Belitung untuk membantu memenuhi kebutuhan warga di tengah meningkatnya permintaan akibat kemarau. Menurutnya distribusi dilakukan terutama di wilayah Tanjung Pandan, Sijuk dan sekitarnya. Setiap kampung mendapatkan maksimal 5 ton air bersih menyesuaikan kebutuhan warga. Abdul menghimbau masyarakat yang membutuhkan bantuan menyiapkan wadah penampungan di satu titik.
7: Cara tersebut dinilai lebih efektif agar proses distribusi tidak memakan waktu terlalu lama.
8: Setiap kampung itu mereka membuat wadah. Wadah seperti yang kita lakukan saat
9: jadi
8: ini.
9: Jadi tidak dari rumah ke rumah gitu.
8: Ya, jadi tidak dari rumah ke rumah. Kalau dari rumah ke rumah saya kira memakan waktu lama dan waktu pendistribusiannya akan terhambat. Jadi kalau dia sediakan tempat, ya alhamdulillah kalau langsung 5 ton lebih bagus. Jadi satu kali distribusi, satu tempat langsung habis.
7: Abdul mengakui permintaan bantuan air bersih dari masyarakat saat ini semakin meningkat. Kondisi tersebut membuat PMI harus mengatur pendistribusian dengan armada yang tersedia. Sementara itu, Ketua RT 07 RW 006 Kelurahan Palsatu Tanjung Pandan, Sri Yulianti mengatakan, warga di kawasan Kampung Laut mulai mengalami kesulitan mendapat air bersih sejak sekitar 2 pekan terakhir. Menurutnya, sebagian sumber air warga sudah mengering akibat kemarau. Warga yang kemarin memiliki air pun harus berbagi dengan beberapa rumah lainnya. Ia menyebut kondisi kekeringan juga berdampak pada kebutuhan air di masjid. Sumber air yang masih tersedia selama ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan beberapa rumah sekaligus masjid. Untuk bantuan yang disalurkan PMI kali ini, air bersih akan digunakan sekitar 5 hingga 6 rumah warga.
10: Iya, jadi Pak, ini kan kalau lagi masyarakat tidak bertahan antara dari rumah ke rumah ini kan karena 5 rumah, 6 rumah. Tapi karena yang batu itu kan itu banyak juga yang pakai, Pak. Jadi jika kering mana? Ini kan kering mana ada perginya. Jadi yang datang itu cuma untuk penampung air hujan. Ini dia baru sekitar 2 minggu lah.
7: Harap distribusi air bersih dapat terus dilakukan selama sumber air warga belum kembali normal. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro, RRI, Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Semarak HUT Kota Pangkal Pinang ke-269, Pemkot gelar lomba antar OPD. Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
11: Ya, hari ini dengan lomba-lomba tradisional, ya, tentu penuh keceriaan.
12: Dalam rangkaian memperingati hari ulang tahun HUT ke-269 Kota Pangkal Pinang, pemerintah Kota Pangkal Pinang menggelar perlombaan antar organisasi perangkat daerah atau OPD di Taman Mandara. Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Wali Kota Pangkal Pinang, Saparudin. Perlombaan yang dikemas dengan berbagai permainan tradisional itu menjadi momentum bagi para pegawai di lingkungan pemerintah Kota Pangkal Pinang untuk mempererat silaturahmi sekaligus membangun kebersamaan. Saparudin mengatakan kegiatan tersebut diinisiasi oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM sebagai salah satu rangkaian peringatan HUT Kota Pangkal Pinang.
13: Di kegiatan hari ini atau daftar pemain
11: diinisiasi oleh BKPSDM dalam rangka pertama tentu menjalin silaturahim antar pegawai OPD, kemudian menjalin keakraban. Selama ini mungkin jarang ketemu kan di kantor masing-masing, tidak ketemu, tidak tahu kadang-kadang kan sama pegawai. Sama-sama PNS kan kadang-kadang tidak tahu.
12: Jadi, menurutnya kesibukan masing-masing OPD dalam menjalankan tugas dan pelayanan pemerintah membuat interaksi antar personal maupun antar organisasi terkadang menjadi terbatas. Karena itu kegiatan bersama seperti perlombaan tradisional dinilai dapat menjadi sarana untuk mempererat hubungan di lingkungan pemerintah Kota Pangkal Pinang. Selain menjadi ajang hiburan, Saparudin berharap kegiatan tersebut mampu memperkuat sinergi dan kolaborasi antar OPD. Menurutnya, hubungan kerja yang baik dan komunikasi yang terjalin antar personel akan mendukung pelaksanaan program pemerintah ke depan. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung Timur mencatat belum ada perkara sengketa lahan sepanjang 2026. Persoalan pertanahan yang muncul masih dapat ditangani melalui mediasi. Septia Ningsih melaporkan.
14: Diselesaikan di kantor ini gitu.
15: Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung Timur mencatat belum ada perkara sengketa lahan yang masuk ke pengadilan sepanjang tahun 2026. Persoalan pertanahan yang muncul masih dapat ditangani melalui mediasi di kantor pertanahan. Staf bagian pengaduan kantor pertanahan Kabupaten Belitung Timur, Rohainiati, mengatakan persoalan pertanahan yang cukup banyak disampaikan masyarakat justru berupa pengaduan. Aduan tersebut antara lain berkaitan dengan letak bidang tanah yang dinilai tidak sesuai maupun perbedaan luas tanah.
14: Jadi kalau misalnya sengketa ini sih belum ada kalau yang ini, yang tahun 2019.
9: Kebanyakan sih yang 2019, yang 2019 kayak gitu. Biasanya yang kayak letak aja gitu. Misalnya enggak ya antara sebelah dengan sebelah biasanya gitu.
15: Ia pun mengimbau masyarakat yang masih memiliki sertifikat analog atau sertifikat lama dan belum tercatat dalam peta digital untuk dapat segera menghubungi kantor pertanahan. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan data dan posisi bidang tanah telah terintegrasi dalam sistem digital pertanahan. Dari Manggar, Belitung Timur, Septrianingsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah dan instansi terkait agar melakukan pemasangan pelang atau rambu-rambu keamanan tambahan di kawasan tikungan Salak, Sungai Liat, guna mencegah terjadinya kecelakaan lintas. Hal tersebut terkait dengan rawannya terjadi kecelakaan di wilayah tersebut. Masyarakat Sungai Liat, Surya, mengatakan selain kondisi jalan yang curam, jalan tersebut memiliki tikungan yang tajam sehingga sering menyebabkan terjadinya laka lintas. Untuk itu diharapkan dalam mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas di wilayah tersebut, hendaknya pemerintah dan instansi terkait agar segera dapat melakukan pemasangan lampu penerangan jalan di malam hari, penambahan rambu-rambu lalu lintas serta pemberitahuan keamanan lainnya. Kejuaraan Bulu Tangkis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2026 menjadi ajang seleksi menuju Kejurnas. Berikut laporan Ratna Gusari.
16: Atas nama Tuhan Yang Maha Esa, saya buka Kejuprok 2026 pada saat ini.
17: Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Bangka Belitung melaksanakan kejuaraan provinsi Kejurprof 2026 yang berlangsung 1 hingga 5 September 2026. Kejurprof yang dilaksanakan di Kabupaten Bangka ini tidak hanya menjadi ajang perebutan gelar juara, tetapi juga menjadi bagian dari proses seleksi atlet untuk menghadapi kejuaraan di tingkat nasional. Ketika membuka Kejurprof, Ketua PBSI Bangka Belitung Johan meminta seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pertandingan menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, penuh ketulusan dan tanggung jawab. Menurutnya setiap keputusan dalam pertandingan harus dilakukan secara maksimal agar tidak merugikan atlet yang telah menjalani proses latihan panjang.
16: Jangan sampai anak-anak kita dirugikan karena kelalaian kita. Itu pesan saya. Ya, karena mereka latihan penuh dengan air mata, keringat. Ya, tolong dihargai para pelatih atlet kita.
17: Johan menyampaikan bahwa Kejurprof 2026 bukan semata-mata tentang siapa yang menjadi juara, namun lebih dari itu memiliki nilai yang lebih luas. Mulai dari proses pembinaan, evaluasi kemampuan seleksi atlet hingga mempererat silaturahmi insan bulu tangkis di Bangka Belitung. Dirinya menyebut prestasi tingkat provinsi dapat menjadi pintu bagi atlet untuk melangkah ke level yang lebih tinggi. Atlet yang mampu menunjukkan performa terbaik berpeluang mendapatkan kesempatan menuju pembinaan nasional. Sementara salah satu perwakilan dari Kabupaten Belitung Timur, Clara, menyambut baik pelaksanaan Kejurprof Bulu Tangkis Bangka Belitung 2026. Menurutnya, kejuaraan ini penting bagi atlet sebagai sarana evaluasi, sekaligus mengasah mental dan kemampuan mereka dalam menghadapi pertandingan.
18: Diri sendiri sebenarnya. Untuk melawan malas itu tuh kadang ada rasa malas untuk latihan kan, capek lah pasti capek ya sebenarnya tuh.
17: Pada Kejurprof Bulu Tangkis Bangka Belitung 2026, Kabupaten Belitung Timur mengirimkan sebanyak 8 atlet terdiri dari 4 putra dan 4 putri. Keikutsertaan para atlet Bel Team diharapkan dapat menjadi pengalaman berharga sekaligus mengukur hasil pembinaan yang telah dilakukan selama ini. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia, Sungai Liat, Kepulauan Bangka Belitung. Selamat siang.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, pendengar, selanjutnya pukul 13.30 menit waktu Indonesia Barat, kita bergabung bersama dengan Pro 1 Jakarta untuk mengikuti Pro Persada Berjaringan. Dan untuk pendengar dari meja tugas, kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: 100% Indonesia Nasional.
1: Lupa.
0: Karya
1: banggakan Indonesia.
0: Udah lama enggak sama Iksan, lupa. Mike yang mana?
1: Ya. Kebiasaan sendirian nih kamu ya.
0: Betul.
1: Kangen deh sama Roli Hutahayan ini.
0: Bisa aja Iksan Tarore. Aku bisa kok jadi PA kamu biar ketemu tiap hari.
1: Ngurusin semua jadwal aku.
0: Iya, betul.
1: Menarik tawarannya.
0: Menarik ya.
1: Oke. Aduh.
0: Pendengar Pro 1 apa kabar hari ini tanggal 1 September nih ya.
1: Iya, mulai awal bulan baru banget.
0: Betul, banyak lagu lagi. Kalau bulan September.
1: September ceria.
0: Earth, Wind and Fire juga.
1: Yang gimana tuh?
0: Fire.
1: Oh iya.
0: Nah kan. Ayo apa lagi yuk?
1: September. September.
0: Wake me up. Tapi kan kita belum selesai ya Septembernya ya.
1: Belum. Justru baru dimulai.
0: Baru dimulai. Semoga September. Banyak agenda Anda yang mungkin baru bisa terwujud di September ini.
1: Amin. Cita-cita juga, keinginan juga semuanya bisa terwujud di bulan September ini dan seterusnya.
0: Amin. Ya kan? Tapi aku masih mikir sih kisahan kenapa ya September banyak banget lagunya ya?
1: Karena September itu menurut aku kayak perpindahan cuaca nggak sih? Jadi ketika dari musim yang tadinya gersang, terus mulai agak gloomy dengan hujan-hujan, itu kan bikin orang kayak imajinasinya langsung muncul.
0: Pindah ya.
1: Iya, jadi
0: dari awal tahun ke pertengahan, udah mau akhir tahun, udah nih akhir, transisinya.
1: Betul.
0: Sekarang konten sosmed 4 bulan lagi, September, Oktober, 3 bulan lagi berakhir 2026.
1: Iya, udah mulai lagu-lagu Christmas muncul.
0: Oh iya, kalau kata orang-orang ini apa, Mariah Carey lagi defrosting ya kan.
1: Iya. Bentar lagi after Halloween dia baru muncul.
0: Betul. Dan semoga kita juga mendoakan ya San, teman-teman di Kalimantan yang mungkin kena asapnya karhut lah.
1: Kemarin aku nyanyi di sana jujur.
0: Kalimantan mana kak?
1: Pontianak. Itu di Pontianak aja ibaratnya kan yang pusatnya kan sebenarnya nggak di Kalimantan Barat ya.
0: Iya.
1: Tapi itu di Pontianak sendiri aja.
0: Kena impactnya.
1: Itu
0: ya?
1: Impactnya lumayan menurut aku asapnya gitu. Jadi ya mudah-mudahan aja Allah segera turunkan hujan jadi.
0: Amin.
1: Supaya semuanya padam, semoga semuanya juga baik-baik aja. Dan juga baru dapat kabar juga
0: Medan
1: Sinabung
0: erupsi
1: meletus,
0: ya
1: erupsi gitu. Jadi ya mudah-mudahan aja semua yang berdampak itu diberikan kesabaran.
0: Betul,
1: dan kekuatan.
0: Amin. Begitupun teman-teman yang di Riau ya, pendengar Pro 1. Untuk Anda nih kan karena kita berjaringan juga, mungkin boleh update juga bagaimana situasi terkininya ya.
1: Betul.
0: Ditemenin
1: takutnya,
0: di 100% Indonesia.
1: Kita nggak terlalu update juga. Jadi bisa kalian
0: update
1: tambah,
0: langsung ya.
1: Update semuanya.
0: Boleh nanti ya di 021-344-0696 dan 344-1499
1: atau juga via WhatsApp kita di 0811-797-72-7912.
0: Menghibur Anda semua di 100% Indonesia Nasional ini. Betul. Kami akan mengajak Anda flashback kali ya San ya.
1: Flashback banget karena ini menurut aku dia ini bandnya cukup underrated menurut aku ya.
0: Oh.
1: Ya kan? Tapi
0: aku tidak bisa berkomentar karena waktu bandnya muncul aku masih jadi bintang-bintang. Jadi aku mau dengar knowledge aja dari Isan.
1: Ini tuh band tuh legendaris banget.
0: Oh iya, oke.
1: Jadi benar-benar di tahun 80-an ya. Dia itu ada lagunya yang luar biasa seru sih.
0: Cuman
1: aku lupa-lupa ingat sih sebenarnya.
0: Tapi kalau dinyanyiin pasti akan I know gitu ya.
1: Makanya itu
0: dan serunya masih produktif sampai sekarang.
1: Iya,
0: ya.
1: Supaya bisa mengingatkan juga semua pendengar-pendengar kita. Dan mau tanya ini update-nya, mau bikin apa sih sebenarnya?
0: Ada apa lagi nih ya? Karena usia boleh bertambah tapi dedikasi para musisinya nih terus makin kece di musik Indonesia.
1: Betul
0: gitu
1: banget.
0: Ya
1: gak boleh berkurang.
0: Betul.
1: Semangat berkarya.
0: Apalagi melihat sekarang banyak juga band-band senior yang akhirnya comeback ya.
1: Betul.
0: Akhirnya kayak Ungu bikin lagu baru lagi.
1: Benar.
0: Sheila Seven keluarin lagu lagi.
1: Makanya ada program 100% Indonesia sesuai tagline-nya, ekspresikan karya, banggakan
0: Indonesia.
1: Intinya kita membuka peluang buat semua orang yang benar-benar mau mengekspresikan karyanya.
0: Yes.
1: Gitu untuk hadir di sini. Salah satunya yang akan datang hari ini tuh ada siapa sih?
0: Ada Sherry Bombshell.
1: Hai
0: kakak-kakak.
1: Halo. Boleh dibuka lo camnya lo biar bisa kita ngelihat lo muka-muka gantengnya ini dan itu udah kelihatan ya.
0: Hai kak.
1: Halo kakak-kakakku.
0: Ada
1: Ini ada siapa dan di mana aja ini pada?
2: Saya Agung Pecung, panggilnya Pecung.
1: Oh, Pecung. Bang Pecung.
2: Ya, saya personil paling baru dan paling muda karena saya adalah pendiri band ini dari tahun 95.
1: Oh, paling Tuhan. Baru ya. Dan paling muda ya. Pecung ini siapanya? Apa? Picung, Pecung.
0: Apa?
1: Apa maksudnya Pitung?
0: Si Pitung. Aduh, ya.
1: Si Pecung kalau yang ini.
0: Pecung,
1: Bang Pecung.
0: Bang Pecung.
1: Sebagai pendirinya.
2: Ya.
0: Okay.
1: Jadi benar-benar pendiri si Sherry Bombshell. Sedangkan di sebelahnya ada siapa ini abangku? Bang Arif.
3: Saya Arif.
1: Sebagai apa, Bang? Oh, drummer. Pemain drum. Oke. Okay.
0: Yang paling baru juga kedua Bang Arif. Atau justru yang paling senior nih?
1: Atau yang kayaknya dia yang paling tua deh.
3: Saya drummer ketiga.
0: Oh, drummer ketiga.
1: Oh. Tunggu, drummer ketiga, emang ada perubahan personil kah, Bang Pecung? Oh, ya. Oke, okay. Kalau gitu nih kita sambil ngobrol-ngobrol aja, Bang Pecung sehat ya, tapi ngomong-ngomong.
2: Alhamdulillah, harus selalu sehat.
0: Alhamdulillah. Berarti Bang Pecung sama Bang Arif lagi di mana nih lokasinya?
1: Mm-mm.
2: Saya
0: Bandung.
2: Di Bandung, oh. Saya di rumah.
1: Kalau
0: Bang Arif, tapi dua-duanya di Bandung ya, berarti ya?
2: Betul.
1: Oh, berarti nah, memang Sherry Bombshell ini
3: di luar, jadi agak maaf. Kalau berisik ya?
1: Enggak apa-apa.
0: Enggak, itu earphone-nya bagus kok, enggak ada noise-nya.
1: Enggak ada. Sumpah cuman fokus ke suara Bang.
0: Iya,
1: Bang
0: bener, Arif. Bener.
1: Ada budget berarti itu.
0: Ada. Selain menyapa teman-teman dari Sherry Bombshell, kita juga mau menyapa semua pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia ya, Kak Ihsan ya.
1: Iya, benar banget. Apalagi yang dengerin kita lewat relay ya. Kita atau juga stasiun-stasiun tipe B, ya, termasuk juga stasiun produksi dan juga stasiun relay yang dengerin kita lewat streaming juga di www.rri.co.id atau juga di mobile application di RRI Digital. Jangan lupa follow media sosial kita, Instagram dan juga TikTok di @RRIPro1 Jakarta dan juga Pro 1 kalian masing-masing di kota kalian.
0: Betul. Jadi langsung aja kita ngobrol nih sama Sherry Bombshell. Tapi ini bacanya Sherry atau ada spelling lain nih?
1: Gimana?
0: Bang Pecung dan Sherry? Bang Arif. Sherry Bombshell.
1: Sherry Bombshell or apa nih, gimana Bang?
2: Sudah di Indonesia kan jadi Sherry Bombshell.
0: Oh, ada di Indonesia kan Sherry Bombshell aja.
1: Sherry Bombshell.
0: Kita mau ucapin selamat dulu tapi ya Kak Ihsan ya. Woo! Karena nih lagi rilis lagu terbaru.
1: Oh, wow. Yes. Judulnya adalah
0: Kecewa.
1: Kenapa? Kok kecewa? Baru juga mulai.
0: Atau kecewa. Mau kenalan dulu kali Kak Ihsan sebelum kekecewa.
1: Iya, personilnya ada siapa aja sih sebenarnya? Kan ini baru ketemu sama Bang Pecung sama
0: Bang Arif.
1: Bang Arif. Mm-mm. Siapa aja Bang personilnya? Vokalisnya kayaknya cewek ya, Bang?
2: Ya, vokalisnya cewek namanya Putri Ayesa.
1: Putri.
2: Putri juga belum lama di Cherry Bombshell, baru 2 tahun.
1: Oh, jadi, gitu.
2: Ini vokalis yang ketiga juga ya, Ip ya.
1: Iya.
2: Yang keempat, vokalis keempat, lalu baru 2 tahun. Cuma lagi ada kegiatan keluarga. Satu lagi gitarisnya namanya Black juga berhalangan karena beliau adalah seorang barista.
1: Oh. Jadi namanya Black.
2: Ya,
1: berarti putih banget ya?
0: Iya, bisa. Jadi, kan sekarang udah bisa suntik putih, ya kan?
2: Mungkin ya,
0: atau suka warna black.
1: Suka black.
2: Black kerupuk.
1: Black kata kue. Aduh, Bang Black itu kebetulan dia bartender juga. Terus barista, siapa lagi?
0: Vokalis tadi kan udah. Berempat aja, Bang.
2: Biasanya kita berlima, cuma sekarang formasi kami sedang berempat. Biasanya gitarnya ada 2, cuma sekarang formasi kami berempat. Dan kebetulan Putri vokalis bisa main gitar, jadi sementara posisi gitar yang tadinya
1: 2.
2: Ada 2, di backup sama Putri sambil nyanyi.
0: Oh, nice. Bayarannya double nih berarti ya.
1: Triple malah. Kok baik jelas gitu.
0: Maunya. Abis ini Isan belajar ya. Iya. Suling.
1: Akang gendang.
0: Oke. Okay. Kita lanjut tuh ada empat ya. Okay. Lalu kenapa kecewa nih, Bang?
2: Ya, kalau Cherry Bombshell itu liriknya, kebetulan ini lagunya. Lagunya ciptaan saya juga liriknya saya yang tulis. Apa namanya, kalau Cherry Bombshell itu selalu nggak disengaja sih, maksudnya nggak dikonsepkan bahwa lirik yang kita buat itu harus dari kejadian nyata, nggak, tapi dengan sendirinya gitu. Ya semua orang pasti pernah mengalami kecewaan ya,
1: betul.
2: Termasuk saya dari berbagai peristiwa. Okay. Ya dengan nggak sengaja ketika bikin lagu ini. Itu terungkap lewat sebuah lagu ini, begitu. Dan biasanya lagu Cherry Bombshell itu pasti relate dengan semua orang, karena semua orang, karena ini kisah nyata lah ya, pengalaman hidup, jadi artinya semua orang pernah mengalami ini, dan biasanya ngena ke orang-orang yang suka dengan lagu-lagu kami tentunya ya. Yang genre-nya sama gitu ya, itu sih.
0: Oke.
1: Tapi boleh tahu juga nggak sih Bang Pecung? Ini kan mungkin ngingetin juga sama semua pendengar-pendengar kita. Pertama kali berdiri kan tahun 95 tadi ya.
2: Betul.
1: Jadi rilis pertama kali Cherry Bombshell itu tahun 95. Boleh tahu nggak sih? Ini ngingetin juga. Kenapa sih namanya Cherry Bombshell?
2: Kalau berdirinya itu tahun 95 ya. Tapi album pertama rilis itu tahun 98. Cuma sebelumnya kita pernah rilis EP ya, mini album, dan LP juga yang hanya dua lagu. Cherry Bombshell, kenapa namanya Cherry Bombshell? Jadi kami dulu masih kuliah ya. Kami tuh semuanya mahasiswa desain. Dari dua kampus, ada yang dari desain ITENAS, ada yang dari desain ITB gitu lah. Lagi cari nama, nggak sengaja juga kami berkumpul di sebuah rumah di Dago nomor 347. Dago 347 itu terkenal banget lah, Dago 347, tempat lahirnya juga clothing 347 ya, angkel 347 di situ. Di situ banyak majalah, termasuk ada majalah Seventeen, majalah luar ya,
0: cewek.
2: Di situ, di rumah itu ada cewek yang koleksi majalah Seventeen, lagi buka, lalu ngebahas tentang cat rambut, warna cat rambut. Nah, lalu di situ ada warna biru, disebutnya electric blue, ada warna hijau apa, lalu juga ada warna merah. Nah, yang rambutnya warna merah ini, beliau adalah Mickey Bernie. Mickey Bernie itu vokalis band Lush, band dream pop dari Inggris. Band Lush ini adalah band salah satu kesukaan banget Cherry Bombshell, kesukaan kami gitu, kesukaan kami saat itu. Pas ngeliat, ih ada Mickey Bernie, rambutnya warna merah, merah menyala, dan disebutnya tuh warna merahnya Cherry Bombshell.
0: Wah,
2: buat nama band kayaknya oke nih. Kebeneran ya, yang dia dibahas rambutnya warna merahnya itu si Mickey Bernie, vokalisnya Lush, yang band yang benar-benar kita suka gitu.
0: Lucu. Tapi kan karena kalau dengar namanya Bombshell tuh kayaknya metal, rock gitu loh Bang.
1: Tapi ini malah
0: sweet gitu ya.
1: Sweet banget sih nih.
0: Sweet.
1: Gimana gitu.
0: Centil gitu, jadi centil. Ya, padahal kayak ini teh grup rock gitu ya. Ternyata enggak serock itu ya. Jauh bahkan.
1: Pakai rock aja sih vokalisnya.
0: Bener. Kita lanjut tanya-tanya deh dengan penelpon kita ya, Kaisan ya. Ada Bapak Albert dari Bau.
1: Pak Albert. Halo Pak Albert.
0: Baik, kita ajak ke Padang dulu deh sebelum ke Bau. Halo Uncle Gazi.
4: Halo, Assalamualaikum Kak Isan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Iya, Uncle Gazi, ada Roli juga sama aku di sini.
4: Iya, Kak Isan sama Kak Roli.
1: Oke. Okay.
0: Iya, Uncle Gazi, ada Cherry Bombshell nih, silakan langsung aja.
4: Oke, saya mau nanya sama Kirim Bonsel di album kecewanya terdiri dari berapa buah single, Bang? Ya. Dari berapa buah lagu gitu. Di album kecewa ini. Terus Kirim Bonsel di waktu dekat ini ada manggung di mana yang terdekat, Bang, gitu.
0: Oke. Sip.
4: Terdekatnya mau manggung di mana gitu kan?
0: Jadwal perform ya.
4: Iya.
0: Oke, enggak
4: gitu. Itu aja deh Kak Ruli sama Kak Iksan. Saya boleh titip salam buatnya Kak Iksan?
0: Boleh.
4: Oke, salamnya yang pertama buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi. Salam juga buatnya Kak Surya Dila di Pos 1 Bukit Tinggi yang lagi siaran. Salam juga buatnya Bang Benijo, salam buatnya Kak Ayu di Maluku Tengah. Pokoknya salam kompak lah buat semuanya, Kak Iksan sama Kak Ruli.
1: Thank you so much.
4: Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, kita tampung dulu ya Kak ya. Aku lanjut jalan-jalan nih langsung tadi yang baru disapa sama Uncle Gazi, Bung Benijo. Benijo
1: dari Manado, Bung Benijo.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa.
1: Ih, cakep. Tumben banget ini ada jeda-jedanya. Biasanya langsung dia.
0: Satu nafas ya.
1: Terus pesan Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Isan Tarur, Ruli Hutahayan. Halo, gitu loh.
5: Harus pakai intonasi dong dikit
0: ya. Harus pakai direvisi loh kamu, San.
1: Iya.
0: Kurang ini ya, kurang lengkap ya Bung Benny ya.
5: Baru kayak minggu depan kemana aja enggak ada ya. Oh betul-betul Maulid Nabi kan minggu depan.
1: Minggu lalu. Libur kita minggu lalu.
0: Libur.
1: Bung Benijo. Libur. Sehat kan tapi? Ya.
5: Alhamdulillah, bil khair.
1: Sehat walafiat, sehat yang luar biasa sehat gitulah.
0: Ya. Mantap ya.
1: Mantap surantap katanya.
0: Bung Benny ada Cherry Bumsel nih. Waktu dulu tahun 95 dengerin enggak?
5: Berempat
1: sekarang.
4: Berempat Bung Benny.
5: Dengar ada AA dari Bandung, dua orang ya AA Bandung.
1: Nah, tadi kita belum tanya sih dua lagi dari mana. Yang dua ini sih dari Bandung kebetulan.
0: Feeling saya kan tadi dari ITN sama ITB ya.
4: Semuanya dari Bandung.
1: Semuanya dari Bandung.
0: Kumaha Damang? Kumaha
1: Damang? Damang katanya tah.
2: Damang.
4: Sehat.
5: Oke, kita langsung ke pertanyaan aja ya.
0: Iya, let's go.
5: Cherry Bombshell ya. Ini bagai pertanyaan pertama, Cherry Bombshell menyikapi penyanyi-penyanyi milenial zaman sekarang itu bagaimana sih menyikapinya dari karakter vokal mereka, aksi panggung mereka seperti apa menurut Cherry Bombshell? Terus yang kedua pertanyaannya, apa sih yang membedakan penyanyi legend dengan penyanyi milenial? Itu aja ya pertanyaannya. Bang Pican, salam ya.
1: Iya boleh.
5: Yang menyiar di Pro 1 RRI Manado, penyiar favorit gue ada Mbak Ike Darsono Mamuaya. Semangat ya Mbak Ike. Terus ada Angkel Gadi yang barusan lewat, ada Bung Leman di Lampung, Ayu Maluku Tengah, ada juga siapa ya? Bung Leman Lampung, Ayu, Ibu Farida Palu. Ada Yosi Semarang juga dan seluruh fans tanpa terkecuali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hampir semua kayaknya disapa sama.
0: Iya. Bung ini kayak Yellow Pages ya.
1: Kayaknya dia hafal sama semua pendengar-pendengar kita ya.
0: Ini tadi mungkin yang sempat terputus nih guys nih. Ada Palbert. Halo Palbert.
1: Bau-bau. Halo. Palbert.
0: Halo Palbert.
1: Halo. Halo, Pak Albert. Nah, itu ada suaranya tuh. Halo.
6: Halo.
0: Iya, Pak Albert. Ada Cherry Bombshell nih, Pak Albert.
6: Kenapa namanya Cherry Boom?
1: Tadi sebenarnya udah dijawab, mungkin baru bergabung, tapi enggak apa-apa.
6: Terputus tadi.
0: Oke.
6: Soalnya ganti-ganti vokal itu kenapa apa?
1: Kenapa ganti-ganti vokal?
6: Ganti-ganti itu.
1: Ada lagi?
6: Makasih banyak.
1: Oke. Siap Bang Albert.
0: Makasih.
1: Thank you.
0: Ada tambahan lagi Pak Albert? Itu saja. Terima kasih, Pak.
1: Oke.
0: Boleh nih, mau dari mana
1: langsung
0: dulu?
1: Langsung. Dari Pak Albert aja lah yang masih seger tadi, masih fresh. Ya.
0: Dibuat singkat, dirangkum singkat ya.
1: Iya, soalnya kan tadi dibilang 4 kali ya ganti vokalis ya, sampai akhirnya ini Putri adalah vokalis keempat.
0: Tiga.
1: Yang keempat tadi.
0: Empat ya?
1: Benar kan aku ya? Nah. Empat. Kenapa kok bisa ganti-ganti gitu? Setelah sekian lama dan sekarang muncul lagi akhirnya menggait Putri di tahun 2026 ini. Coba diceritakan dari mungkin Black yang cerita. Oh, enggak ada ya.
0: Bang Arif.
2: Putri aja.
0: Bang Arif White. Kaosnya putih. Bang Arif White.
1: Apa? Mungkin gimana? Mau Bang Peco atau Bang Arif?
7: Ceritain ya sama Putri aja karena founder ya.
1: Oh, founder. Oke, baik. Berarti Bang Pecung.
2: Jadi vokalis pertama itu namanya Alexandra. Alexandra, Sandra, lalu ketika kami mau rekaman album pertama, Sandra harus pindah negara, harus ke Hong Kong untuk sekolah dan bekerja di sana. Lalu Kak Sandra digantikan oleh Widi. Nah, Widi itu bertahan sampai album kedua. Jadi album 1 dan album 2 itu sama suaranya Widi.
1: Okay.
2: Dan kami waktu itu rilis 2 album major label waktu itu sama PT Indo Semar Sakti atau Buletin dulu ya. Buletin. Satu label sama Naif dan lain-lain lah. Nah, udah gitu tahun 2000-an awal Widi menikah sama Ajo. Ajo tuh gitaris Serbom juga.
1: Oh, oke.
0: Okay. Sherlock ya.
2: Mereka menikah, lalu mereka memutuskan keluar. Jadi saya ditinggalkan 2 personil sekaligus waktu itu.
1: Kurang ajar ya.
2: Gak. Bilangin.
1: Terus.
2: Tapi nggak ada masalah, hanya karena masalah kesibukan lah ya, prioritas mungkin ya.
1: Iya, fokusnya
2: lalu,
1: beda lah.
2: Vokalis ketiga diisi oleh Esti, lalu Esti juga harus meninggalkan Cerbom di 2 tahun yang lalu. Setelah beberapa tahun ya, dan yang terakhir kemarin ya Putri. Gitu yang mengisi.
1: Oh,
2: posisi vokal sekarang.
1: Gitu tuh. Kenapa?
7: Jadi tiap albumnya itu udah dikasih tahu ya.
1: Oh, tiap album itu vokalisnya beda-beda. Berarti kecewa ini album kah atau single?
0: Ini single aja. Kayaknya.
2: Single.
1: Aja. Oke, baiklah kalau begitu. Ini langsung lagi pertanyaan berikutnya dari Uncle Gazi. Ini paling deket manggung kemana rencananya? Udah ada jadwal kah paling deket?
2: Rip. Mana Rip?
7: Belum ada sih, baru pitching.
1: Oke, jadi baru beberapa kali pitching ya, baru ada beberapa offering ya.
7: Belum ada yang fix.
1: Belum ada yang fix. Nanti kalau ada, langsung aja mungkin buat para pendengar kita ini follow di mana nih biar tahu nih info-infonya Cherry Bombshell ini di mana gitu.
7: Instagram cherrybombshell.id.
1: Oke, di Instagramnya ada cherrybombshell.id. Di semua
0: Cherry ya tulisannya
1: Cherry ya,
0: Bombshell.
1: Cherry
0: Bomb.
1: Shell. Oke, kayak gitu namanya ya.
0: Shell terang ya.
1: Bung Benny Joe, nanya dia Bung Benny Joe tadi, gimana sih buat kalian semua Cherry Bombshell nih, Bang Arif dan juga Bang Pecung ya, itu nanggepin penyanyi-penyanyi milenial tuh gimana menurut kalian?
2: Arif,
7: Bung Pecung dulu.
1: Ya udah deh, gue duluan deh.
0: Isan yang buka ya. Ini kayak judges ya.
1: Gimana Bang Pecung? Kan Bang Pecung kan juga saya sebagai founder pasti merhatiin dong milenial sekarang kalau
2: jadi gimana. Dan saya sengaja juga memperhatikan band-band sekarang dan vokalis-vokalis baru yang sekarang. Kalau saya sangat terkesan gitu ya. Bahkan saya ngasih komentar hebat-hebat ya penyanyi-penyanyi baru sekarang yang Gen Z gitu ya banyaknya, karena menurut saya mereka berani dan banyaknya juga mereka lagunya, selain mereka menyanyi, mereka menciptakan lagu dan liriknya sendiri.
1: Betul.
2: Yang menurut saya itu sangat berani dan brilian lah menurut saya. Jadi itu juga menginspirasi kami gitu. Maksudnya kalau dulu kan mungkin kami nggak seberani mereka gitu ya. iseng-iseng aja, tapi ternyata setelah dijalani ya terbuka jalan sampai sekarang. Tapi mereka sekarang tuh dengan beraninya untuk berkarya dan dipublish seperti itu, menurut saya itu penyanyi-penyanyi sekarang, band-band baru sekarang menurut saya bagus-bagus dan hebat-hebat. Malah kami pengen gitu collab sama mereka.
1: Oke.
0: Okay. Seru sih, seru ya. Jadi pasti ada nuansa yang baru juga. Betul, tentunya. Bang Arif, ada yang mau ditambah sebelum kita ke penelpon lagi? Ada Ica dan Hanafi. Aman? Masih di mute, Bang?
1: Agak lagi kayaknya.
7: Sama aja.
1: Sama aja.
0: Idem.
1: Aku gebuk juga ini pakai pentungan drum.
0: Pentungan drum, pentungan ayam enak loh pahanya, Pak Pentung.
1: Pak Pentung.
0: Yaudah, kita ke lanjut, Sulawesi ya. Selatan ya. Ada Ica. Halo Kak Ica.
1: Halo Ica.
8: Halo, Ekstratus Perset Indonesia, Ekspresikan Karya Banggakan Indonesia. Assalamualaikum, Mbak Iksan, Kak Ruli.
0: Waalaikumsalam.
8: Sebelum nanya sama bintang tamunya, Ica mau kasih lagu dulu dong satu.
1: Boleh, satu buat album, Ica.
0: Satu. Ya.
1: Aku mundur deh kalau gitu.
0: Isan irisan jadi penyanyi.
8: Ini September pertama. Aku menanti 100% nasional ketemu Kang Iksan bersama Karoli.
0: Yeah.
1: Ica sekarang bisa ngeliat kamera nggak?
0: Keren.
1: Kalau bisa ngeliat kamera, kamu bisa ngeliat ekspresi muka aku. Ya, kamu bisa ngeliat muka aku ya. Kamu bisa ngeliat muka aku kan?
0: Ya bagus tau lagunya.
1: Lagunya bagus, tapi dia nyanyinya nggak bagus.
0: Sabar, juri, bapak juri. Ica kok keren sih bisa bikin itu, seru deh. Itu lagu siapa ya? Itu lagu lawas kan?
1: Dulu, September Kelabu.
0: Oh iya.
8: Bukan itu judulnya.
1: September Kelabu.
8: Judulnya Desember Kelabu.
1: Ah, iya. Oh iya, Desember Kelabu.
0: Iya, iya. Ayo Isan bikin lagu nanti ya, November AP gitu.
1: November
0: Cinta. Atau enggak Agustus AP gitu kan, ulang tahun Agustus sih. Agustus ya. Centil mungkin bisa ya, enggak ya?
1: Ica.
0: Ica ada boom share ya? Boom shell nih.
1: Oh, mau tanya apa Ica?
8: Aku mau siapa tapi aku enggak bisa sebut namanya, susah.
0: Ada Bang Arif sama Bang Pecung.
1: Iya, yang ada di sini Bang Pecung sama Bang Arif.
8: Oh, halo, Kak Ica. Nanya ini kan judul lagunya Kecewa tuh.
0: Iya.
8: Nah, gue banget tuh.
0: Gue banget.
8: Gue kecewa karena aku suka dikecewain, Bang Iksan, sama
1: kamu. Oke. Terus?
8: Suka dikecewain, pokoknya aku tuh kalau minta lagu sama siapa pun gitu, di mana pun Ica telepon, aku paling bilang, aku mau dong lagunya BCL judulnya apa, Kecewa.
0: Kecewa.
1: Sekarang bisa, aku mau dong lagunya tuh Kecewa Cherry Bombshell gitu.
0: Bisa.
8: Iya kan aku kan belum tahu ini lagunya.
0: Iya nanti kita ya, kenalin ya. Kak Ica sering dikecewain mandi kembang tujuh rupa dah. Kata gua mah.
8: Pokoknya aku apa namanya? Jadi lupa deh ngomong apa.
0: maaf dong.
8: Semoga bintang tamunya sukses saja gitu lagunya. Pokoknya aku nanti akan minta gitu ya sama sesuatu yang lain.
0: Amin.
8: Cuma salam nih Bang Iksan, soalnya Bang Hanafi sudah menunggu tuh dari tadi.
0: Iya betul, Bang Hanafi lagi ngantri.
8: Aku menyapa buat semua penyiar di Turun Rasa Tanpa Terkecuali. Aku mau salam buat Katami di Persatu Medan yang cuantik. Selamat siang juga Bang Iksan juga, selamat tugas ya.
1: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ayo nih dari Padang Isan.
1: Oke, udah Nafi. Halo, assalamualaikum. Halo,
9: selamat siang, Pak Isan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. KTI 100% Indonesia.
1: Iya.
9: September song
1: Ya, gitu. Lagi nyanyi nih gara-gara Ica nih. Aduh.
0: Judges marah.
9: Okay. Ini saya mau nanya.
0: Geleng.
1: Mau apa, udah Nafi? Ya.
9: Ya, mau nanya, ada lagu dari Cherry Bombshell yang diputerin, tapi ini ya diputerin, saya diputerin di radio, tapi lupa judulnya sama masyarakat.
0: Ya udah, coba kasih liriknya, ayo. Coba. Bang Arif sama Bang Pecung ya, coba bener nih. Bener gak nih, coba tes lirik, ayo. Nyanyiin udah Nafi, liriknya apa?
9: Don't you remember me? Don't you remember song? Yeah, gitu.
0: Itu lagu siapa?
7: Lagu siapa itu?
9: J.P. Cooper.
0: Ya. Kan lagunya Cherry Bombshell. Bang Anabi lucu nih ya. Ada yang mau ditanya lagi gak bang?
9: Ya, ini mau nanya bagaimana menanggapi lagu-lagu visi anak senja seperti kehadiran para suara atau band Lomba Sihir atau Fierce dan segala macamnya. Gimana tanggapan Cherry Bombshell menurut Cherry Bombshell sendiri?
0: Oh, lagu-lagu senja gitu ya. Oke. Sip. Okay, terima udah. Kasih.
9: Itu aja Kak Sherry, salam buat kali dia di
0: Roli.
1: Oke.
9: Buat Bang Isan, buat semuanya aja. Itu aja. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ih, lucu ya.
1: Lucu banget loh dia.
0: Lucu ya.
1: Tiba-tiba nyanyi lagu orang lain. Pengen aku bombshell deh dia.
0: Literally pengen kamu bom ya. Oke, penelpon terakhir sebelum kita break ya.
1: Oke.
0: Okay, Bapak Ari di Samarinda, Pak Ari, apa kabar Pak Ari?
10: Selamat siang.
1: Iya, Bang Ari ya di Samarinda.
10: Selamat siang Indonesia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Salam. Ini dari Ori di Samarinda.
0: Ori.
10: Benar.
1: Oke, salam.
0: Kita langsung nengok semua.
1: Nengok ke bagian sana tuh sebelah kanan kita tuh.
0: Maaf ya Pak Ori.
10: Siang ini Rorita dan Iksan.
0: Mm-hmm.
1: Gimana keadaan Samarinda? Masih berasap kah?
10: Di Samarinda baik-baik aja.
1: Alhamdulillah.
10: Cuma ada kabut asap di daerah Samarinda ini.
1: Oh, tapi nggak terlalu tebal gitu ya? Berarti masih bisa beraktivitas ya?
10: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Alhamdulillah.
10: Iya, mengganggu gitu. Juga. Gitu, tapi sudah, ya kalau di sana nggak pakai masker aja gitu.
0: Oke. Jarak pandang masih aman berarti ya? Tapi emang agak berkabut pandang, aja ya?
10: Masih. Iya, jarak pandangnya masih aman.
0: Oke, alhamdulillah. Semoga cepat reda amin. Kabutnya mulai berkurang ya, Pak Ori ya. Amin, silakan ada Cherry Bombshell nih, Pak Ori.
1: Mau tanya apa, Bang Ori?
10: Mau menanyakan ini dengan grup band Cherry Bombshell.
1: Bombshell
0: mah kuku saya nih itu. Udah bombshell. Kuteknya udah jelek.
7: Ini Pak. Ini Pak Ori atau Pak KW nih?
10: Ini Pak Ori.
0: Pak Ori atau Pak KW? Bang Arif bisa aja Bang Arif dibales.
10: Dengan Picung dan Arif.
0: Ya.
10: Bagaimana untuk dapat mencapai kenamaan terkenal grup musik ini, grup musik Cherry Bombshell nih.
1: Oke, terus.
10: Itu yang pertama, yang kedua.
7: Doa dan ikhtiar.
1: Terus.
10: Bagaimana perkembangan grup musik Bombshell ini bisa mencapai target yang diinginkan?
1: Oke. Ada lagi.
10: Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah.
1: Salah.
0: Terus dimaafin.
7: Terima kasih banyak. Faidin, Pak Ori.
0: Makasih, Pak Ori.
1: Waalaikumsalam.
7: Waalaikumsalam.
0: Ini juga jadi pertanyaan menarik nih buat Bang Pecung sama Bang Arif. Itu kan penamaannya juga lumayan susah ya.
1: Yes, betul.
0: Apakah ini baru yang pertama atau sebelumnya justru udah banyak nih yang salah?
1: Penyebutannya.
0: Lucu lagi Cherry Bombshell.
1: Kurang ajar emang.
7: Ini baru dengar sih kami.
1: Baru dengar katanya kan. Biasanya orang pasti bacanya Cherry Bombshell gitu.
0: Oke, silakan kita jawab.
2: Disingkat sih, banyak yang nyebut disingkat jadi Cherbom.
0: Lebih mudah ya. Cherbom.
1: Kayak nama Bang Arif ya, Arif Cherbom ya. Gitu oh, ya. Itu maksudnya disingkat yeah. gitu ya. Oke oke oke oke oke. Berarti ini tadi barusan pertanyaan dari Kak Ori atau dia tidak KW berarti.
0: Nah, dilanjutin.
1: Iya. Itu dia nanya tadi, plannya gimana nih rencananya Cherry Bombshell ini kan udah lama, ibaratnya udah lama enggak rilis. Terakhir tahun berapa itu berarti Bang? Bang Cepung.
2: Rilis kalau album ya, album ketiga ya, ya. Itu tahun 2005.
1: 2005 Bang Pecung, ya Allah.
0: Oke.
2: Okay. Bang Pecung. Itu album ya, banget. Album tapi setelah itu kami sempat rilis ada lagu-lagu yang single dan uh-huh. untuk soundtrack kayak gitu. Sempat sih gitu.
1: Sama ST tadi itu ya.
2: Ya.
1: Itu tahun berapa
2: tuh? Sekarang nah kami kemarin baru rilis Kecewa dan tanggal 24 Juli kemarin baru rilis single yang baru juga judulnya Bualan.
1: Okay. Oh, jadi ada Kecewa, ada Bualan juga. Jadi 2026 ya, ini udah dua single ya, Bang?
2: Ya, lalu kami juga
7: yang proses Bualan malah baru keempat. Sebulan.
0: Oh. Oke. Okay. Oke. Okay.
1: Jadi Kecewa dulu baru Bualan ya.
0: Mm-mm.
1: Awal ya. Tahun kemarin Kecewa. Sekarang dikasih Bual-bualan.
0: Sama, iya.
7: Bualan
0: dulu baru Kecewa.
7: Soalnya Bualan. Pak Alannya nggak ada.
2: Istrinya Pak Alan itu.
0: Ya, Bualan.
7: Jadi Bualan aja.
0: Yaudah kita break dulu deh kalau gitu ya. Ntar kita lanjutin lagi. Kita flashback dulu.
1: Kecewa banget aku denger jawabannya.
0: Kita flashback dulu ke tahun 97 nih. Lagu pertamanya Cherry Bombshell ya. Semoga Betul. Saya nggak salah ada langkah peri untuk Anda. Lalu ada Bualan nih tadi yang baru kita obrol. Nanti kita kembali lagi pendengar Pro 1 ya. Silakan okay. kalau Anda mau tanya-tanya di...
1: Yang pasti di 021-344-0696 dan juga 021-344-1499. Dan juga di WhatsApp kita 0811 7972 7912.

0: Oke, masih kembali lagi di 100% Indonesia Nasional. Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Masih barengan sama Isan Tarore dan juga
1: Rally Hutahaya dan juga ada Cherry Bombshell.
0: Iya, barusan ada banget kita puterin lagu single, salah satu single terbaru juga dari Cherry Bombshell, Bualan.
1: Yes ya.
0: Tapi kalau aku denger-denger ya, dari lagu Bualan aja, sama sebelumnya tadi ada Langkah Peri ya, itu tuh menurut aku memang benar-benar Cherry Bombshell ini punya identity.
1: Iya, kuat ya identitinya.
0: Jadi
1: ya,
0: ibaratnya orang denger genre musik ini, oh ini Cherry Bombshell gitu.
1: Langsung tahu ya.
0: Iya, walaupun vokalisnya beda, tapi enggak tahu kenapa sentuhannya sama. Mungkin karena memang foundernya nyarinya yang sama. Benar enggak sih Bang Pecung?
1: Benang merahnya kudu sama. Soalnya, ya, Bang.
0: Kayaknya timbrenya tuh agak mirip gitu. Yang nyanyi Langkah Peri siapa Bang Pecung?
1: Alexandra Langkah tadi ya?
2: Langkah Peri itu Widi.
1: Oh, Widi.
0: Oh, Widi, vokalis kedua berarti.
1: Vokalis juga kedua ya.
0: Nah, terus abis itu dilanjut sama Putri ini tadi kan, Bualan berarti Putri kan ya?
1: Yang terakhir ya.
0: Nah itu soalnya aku pasti mendengar kayak ada sedikit
1: Widinya,
0: kemirip-miripan gitu sama Widinya.

0: langsung jadi
1: ke bawah
0: iya,
1: gitu cara bernyanyinya dan segala macam. Tapi menurut aku itu jadi satu identitas yang kuat buat Cherry Bomshell-nya sendiri, karena kalau lagu yang barusan juga Bualan itu enak banget nadanya sama musiknya, dan ada touch of Indonesianya gitu di situ. Aku sih ngerasanya gitu, ada kayak aransemen Indonesianya gitu.
0: Racikannya enggak hilang tuh pakemnya ya.
1: Ada malah tadi aku malah ngerasanya kayak Jawa-Jawa sedikit gitu.
0: Gending-gending.
1: Ada sedikit gitu, tapi ya, kecil banget gitu, kecil banget.
0: Bang Pecung, kita secara singkat tadi ada yang belum sempat terjawab.
1: Betul.
0: Ya. Kak, sebelum kita nanti angkat telepon dari Palapa dan juga dari Bogor.
1: Betul, ada Teh Dinda dan juga Bang Ilham ya. Itu ini ada Bang Hanafi tadi nanya. Ini kan sekarang kan era-era musik senja gitu ibaratnya, itu yang santai, yang banyak bercerita. Terus Abang berani mengeluarkan Cherry Bomshell dengan karakternya Cherry Bomshell ini, itu gimana menurut Abang tanggapannya sama penyanyi-penyanyi yang banyak ngeluarin lagu-lagu senja sekarang?
2: Oke. Jadi kalau saya sih tanggapan saya positif lah ya, dalam pengertian banyak keluar band-band baru yang katanya senja-senja itu justru ngasih pilihan atau warna baru terhadap selera musik di Indonesia ya. Dan beberapa band di Bandung, teman-teman saya, bahkan mahasiswa-mahasiswa saya juga pada ada yang bikin grup seperti senja-senja itu dan sukses. Jadi saya seneng banget gitu, semakin berwarna lah ya. Tapi walaupun begitu, Cherry Bomshell tetap mempertahankan karakternya.
1: Nah, itu
2: dari
1: dia.
2: Dulu sampai sekarang nggak pernah mau berubah, nggak akan pernah terpengaruh dengan perkembangan musik seperti apapun, karena ya kunci dari Cherry Bomshell itu konsistensi itu.
1: Identitasnya itu yang dipertahankan terus ya.
2: Karakternya menurut orang kuat, makanya kata Bang Ican juga tadi, siapapun vokalisnya udah tahu ini Cherry Bomshell, karena banyak yang bilang juga lagunya kuat. Cherry Bomshell karena lagunya kuat, jadi siapapun yang nyanyi udah akan orang ngeh bahwa ini Cherry Bomshell gitu.
1: Karakternya kuat, makanya tadi tarikan-tarikannya tuh seru gitu ya. Oh, Cherry Bomshell banget ini. Tapi ngomong-ngomong, Bang Pecung, sebelum lanjut juga ke penelpon, ini berarti semua pencipta yang nyiptain lagunya siapa? Bang Pecung kah atau memang ada andil dari anak-anak personil yang lain?
2: Kalau dari album 1 sampai 2 kami rata-rata semuanya rata punya lagu dan lirik ya. Tapi kalau aransemen harus selalu bareng, karena semua harus menyumbangkan idenya di situ dan harus mengekspresikan sesuai dengan karakter masing-masing. Nggak ada yang saling ngatur. Main bassnya harus begini, main drumnya harus begitu. Nggak, tapi kita ya tetap kompromi lah ya. Nggak cocok buat karakter Cherry Bomshell, jangan deh misalnya gitu. Lalu saling diskusi. Tapi semua rata. Tapi pas di album ketiga itu lagunya ciptaan saya semua. Satu album itu ciptaan saya semua, karena kebetulan waktu itu ya pas lagi peralihan personil semua, tinggal saya satu-satunya personil lama, fosil yang tersisa gitu.
1: Jadi, fosil yang tersisa.
2: Jadi saya satu album itu ada sih satu lagu yang ciptaannya Aji, mantan gitaris Cherry Bomshell, tapi hanya musiknya aja, dan itu saya aransemen total dan liriknya tetap saya semua yang bikin gitu.
0: Oke,
1: Bang Pecung.
0: Sip, kita mau lanjut ke penelpon selanjutnya. Halo, selamat siang nih Pak Ilham. Betulkah?
1: Iya. Halo.
3: Halo.
0: Ya.
1: Ini dengan siapa?
0: Halo.
3: Dengan Johan Palapa.
0: Johan.
1: Oke, agak jauh ya ke Ilham ya. Oke, enggak apa-apa tapi enggak apa-apa.
0: Yang angkat telepon lagi nyari Ilham mungkin. Pak Johan, silakan Pak, singkat Pak.
3: Ya, buat albumnya yang terbaru, albumnya itu sudah berapa album lagunya yang sudah dirilis sampai nyanyikan.
0: Udah punya berapa album sampai sekarang ya?
3: Ya, terus lagu barunya ada yang belum.
0: Udah.
1: Oke. Lagu baru ada apa belum? Ada lagi Pak Johan?
3: Saya ini ya Johan Palapa dari Provinsi Lampung.
1: Johan Palapa dari Provinsi Lampung. Memang namanya Johan Palapa ya.
3: Iya. Salamnya buat pendengar RRI berjaringan di seluruh Indonesia dari Aceh sampai ke Papua.
1: Baiklah kalau begitu. Pak Johan, makasih.

0: lah pasti sana ada Mbak Talinta di sana sering monitor ya.
1: Oke oke oke. Dapat salam Mbak.
0: Di Garut, di Bandung ada Opi.
1: Mm-hmm.
0: Di Aceh ada Rika.
1: Oke. Ada lagi?
0: Ya, udah gitu aja buat oke, semuanya. Baik.
2: Terima kasih Pak Johan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Teh Dinda, halo Teh Dinda.
1: Halo Teh.
3: Halo juga.
1: Iya.
3: Bon kita ya.
2: Halo.
1: Waalaikumsalam.
2: Teh Dinda ada cher bom.
1: Kenapa Teh?
3: Cherry bomb. Cherry bomb apa cherry bomb bacanya?
2: Singkatnya cherry bomb.
1: Cherry bomb. Cherry bomb shell.
2: Cherry bomb. Yes.
3: Cherry bomb shell.
2: Cherry bomb shell panjangnya.
3: Cherry bomb shell. Halo. Sampurasun.
1: Rampes.
3: Di Bandung kudu ikutan dong bahasa Sunda.
2: Iya. Betul.
1: Abilier. Oke, terima kasih.
3: Iya. siapa namanya Bang Pecung dan
2: Bang Arif.
1: Betul.
3: Yeah. Bang Arif suaranya malu-malu.
1: Iya, karena kata Bang Arif lagi di luar, dia takut noise, takut berisik.
3: Oh, takut noise. Iya.
2: Okay. Lanjut Teh.
3: Oke, sempat dengar tadi story-nya bagaimana cerbom dulu gitu kan. Bertahannya gitu ya, karena udah lama juga. Yang jadi pertanyaan 98. Gini, apakah setiap single, terutama single yang rilis terbaru atau yang dulu lah ya, itu selalu vokalisnya harus nona-nona begitu.
1: Oke, harus perempuan ya, harus teteh-tetehnya.
3: Harus perempuan. Kayak teteh, kayak Rolly gitu kan.
1: Oke.
3: Apakah itu memang sudah jadi trademarknya Cherry Boom gitu ya?
1: Oke.
3: Nah, terus pertanyaan yang menarik. Kedua terus. Di rumah 347, selain memang terinspirasi atau ngefans sama si rambut merah, apakah ada pohon cherry?
1: Oke, apakah ada pohon cherry sampai
2: di luar cat rambut ya?
1: Di luar warna.
2: Di luar warna cat rambut.
3: Di luar warna rambut, iya. Sepertinya itu dari Teteh Roli Utahaya.
2: Makasih Teh.
1: Oke.
3: Juga ikan tarore dilanjut. Thank you, selamat siang, bye bye.
2: Bye bye
1: Teteh.
2: Yuk, singkat gas, berangkat kita.
1: Apa satu lagi tapi ada penelpon.
2: Oh,
1: ada Rahma di Batisangkar.
2: Oh, baik.
1: Ada satu lagi.
2: Halo Kak Rahma.
1: Halo Kak Rahma.
4: Halo juga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Iya Kak Rahma, mau tanya apa nih sama Cherry Bombshell?
4: Tapi sebelum tanya nih ada nih buat Isan nih sebentar, boleh nggak nih?
2: Boleh.
1: Boleh dong.
4: Kira-kira 11 hari yang lewat ya. Waktu itu kan nggak ada berjaringan waktu itu udah. Selamat ulang tahun.
1: Ayo Allah, ya, terima kasih Kak Rahma.
4: Sehat sebagai selalu.
1: Amin Kak Rahma.
4: Mengalas manis juga yang di Ciputat ya.
1: Terima kasih, usaha aku main-main nanti kalau lagi datang dari Batu Sangkar main ke Ciputat.
4: Udah lihat di TikTok masalahnya.
1: Harus datang langsung, cobain langsung.
4: Insya Allah kalau datang ke Jakarta nanti akan berkunjung di sana.
1: Oke, baiklah Kak Rahma. Terima kasih. Mau tanya apa sama Cherry Bombshell?
4: Pertanyaannya gini deh. Karena pertanyaannya udah ada yang bertanya tadi tentang vokalis yang CW44 itu kan. Ini pertanyaan Kak Rahma ini.
1: Apa Kak?
4: Sekarang kan musim-musimnya AI kan. AI ini kan udah banyak diminta-minta sama pendengar radio diminta request lagu di radio.
1: Betul.
4: Bagaimana tuh trik-triknya untuk menghadapin AI ini buat grupnya Cherry Bombshell ini ya?
1: Oke. Menarik.
4: Doanya semoga sukses kedepannya buat grup band Cherry Bombshell.
1: Oke, terima kasih banyak Kak Rahma di Batu Sangkar. Betul.
4: Buat salamnya buat grup Ketawa Kitiwi di Denpasar, buat Survio Dila di Bukit Tinggi, buat sahabat di Tanjung Pinang, buat di Padang, dan buat spesialnya buat kencana kita bisa selalu dalam lindungan Allah SWT. Terima kasih banyak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Rahma. Lengkap loh dia.
2: Lengkap ya.
1: Ngucapin kek semuanya dia babat semuanya. Oke, Bang, gimana tuh? Dijawab Bang semua pertanyaannya, Bang. Ini kenapa sih Cherry Bombshell ini, apakah memang harus awewe kah vokalisnya, apa kumaha ieu?
5: Iya, harus awewe dong.
1: Harus awewe dong.
5: Karena memang konsepnya begitu. Jadi kenapa harus cewek? Karena sebelum kami membuat lagu sendiri, kami dulu suka bawain lagu band luar dulu, khususnya band Inggris. Kami sukanya band-band Inggris, band
1: siapa Rico. Itu Bang?
5: Ya Las yang tadi ya, yang vokalisnya Mickey Bear-nya rambutnya merah. Cherry Bombshell itu Las.
2: Britpop ya.
5: Velocity Girl, lalu band Cocteau Twins, Pelsen yang enggak terkenal sih kalau di Indonesia ya, gitu. Jadi enggak.
2: Niche ya Kang ya.
1: Niche banget. Udah kayak perfume ya.
5: Makanya Cherry Bombshell juga rasanya sangat segmented, enggak semua orang bisa dengar lagu Cherry Bombshell gitu karena apa
1: punya
5: namanya
1: sendiri,
5: ya,
1: punya pasarnya sendiri. Ya, memang,
5: betul. Pasar kami nggak luas, tapi mereka sangat loyal, gitu.
1: Ah, itu yang penting, loyal kan ya. Oke, tadi ada pertanyaan.
5: Jadi penonton Cherry Bombshell yang dulu masih SMP, SMA, terakhir manggung, pada datang lagi udah bawa 2-3 anak kayak gitu masih pada nonton.
1: Ah, itu dia. Aku suka banget tuh yang kayak gitu tuh. Artinya memang mereka memperhatiin dan juga masih terus menikmati semua karya-karya dari Cherry Bombshell. Nah, ini Cherry Bombshell ini juga ada pertanyaan tadi. Ini selain dari warna, apakah ada motivasi lain nih Cherry Bombshell nih, kenapa namanya juga Cherry Bombshell?
5: Enggak sih, semata karena ya itu aja, karena kita enggak sengaja ngelihat majalah itu lalu nemu nama itu. Menurut kami keren namanya, ya keren menurut kami waktu itu ya. Ya udah kita pakai, karena kami enggak mau terlalu berfilosofi sih nama band gitu.
1: Nice.
5: Karena kan suka gini ya, nama bandnya begini keren. Baru satu album udah bubar gitu.
2: Jadi tapi lucu lagi nyari nama dari nama cat rambut, lucu sih.
1: Iya. Tapi aku pikir namanya Cherry Bombshell, warnanya dari cat rambut. Tapi sekalian semua rambutnya enggak merah.
2: Dulu pernah.
5: Oh, bukan merah lagi, gonta-ganti terus.
2: Emang penikmat cat rambut dulu tuh ya.
5: Makanya kami antusias waktu zaman kuliah dulu, waktu kuliah S1 dulu, apalagi yang namanya Hari Ajo itu ya. Itu ganti rambut, ganti cat rambutnya tiap hari banget.
2: Astaga.
1: Allahu Akbar, itu rambut.
2: Kan capek cat rambut ya, Kang.
5: Sebelum cat rambut itu populer, dalam pengertian dulu susah banget nyari cat rambut yang warna-warni gitu ya. Nah, waktu itu ibunya mamahnya Hari itu sering keluar negeri kan, jadi
2: lumayan bisa bawa dari sana ya.
5: Iya, karena di Indonesia belum ada yang kayak gitu-gitu. Jadi
2: pantas excited tuh dia ganti cat mulu.
5: Setiap warna dibeli, setiap hari ganti, pulang kuliah cat lagi, besok kuliah udah warna apa lagi.
2: Astaga.
1: Tapi seru ya, ekspresif gitu. Sama ada satu pertanyaan lagi nih dari Kak Rahma di Batu Sangkar. Gimana nih nanggepin AI gitu? Gimana caranya? Kan banyak orang-orang juga sekarang udah banyak yang menikmati AI. Gimana nih Cherry Bombshell bersaing dengan AI?
5: Sejauh ini kalau Cherry Bombshell belum tersentuh, dalam pengertian masih menggunakan cara-cara lama rekaman, karena menurut kami itu organik ya. Kami masih menggunakan cara yang organik. Kami nggak anti dengan AI. Mungkin AI kalau itu bisa membantu dalam proses secara teknis, oke. Tapi teknologinya ya. Tapi kalau dalam penciptaan lagu, enggak. Karena kalau saya pribadi, saya nggak suka lagu yang dibikin sama AI gitu. Yeah. Robot banget gitu.
1: Karena nggak ada feelnya. Ada rasanya ya.
5: Nggak ada rasanya gitu. Jadi tetap itu harus diciptakan
2: oleh human ya. Pakai feel ya.
5: Secara organik dan ya dengan cara konvensional, karena ya lagu kan pasti bicara rasa ya.
2: Betul.
5: Ya kalau kita bikinnya dari hati, pasti orang menerimanya juga dengan hati kan begitu.
1: Nah, okay. Itu. Jadi menghadapinya adalah ya udah face it, kan dia robot, kita kan human, manusia. Berarti kita pakai perasaan. Kan mendengarkan musik dengan perasaan.
2: Rasa enggak bohong gitu.
1: Rasa
2: ya.
1: Rasa enggak bohong.
2: Sebelum kita jeda lagi ya, kita mau menyapa dulu nih Hisan untuk teman-teman di RRI seluruh Indonesia dari Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, kemudian Denpasar, Gorontalo dan juga Jakarta.
1: Iya, ada juga yang dengerin kita dari Jambi, halo, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten dan juga Makassar.
2: Begitupun untuk teman-teman di Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Palangkaraya, Palembang, Pekanbaru, Pontianak, Palu, Padang ya.
1: Iya, ada juga teman-teman dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, terus ada juga Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekana dan juga Yogyakarta.
2: Dan semua yang lagi relay di studio produksi ya, pendengar Pro 1. Dan ini nih, kita akan putarkan sebuah lagu dari Cherry Bombshell dari tahun 2005. Ini judulnya Satu di Antara Seribu.
1: Wow, berarti ini vokalisnya beda lagi nih kalau 2005.
2: Betul.
1: Ya.
2: Dan kita akan kembali setelah ini ya. Untuk ST, Anda ya, pendengar Pro 1, kalau mau bertanya boleh 0811-7972-7912 atau kalian telepon kami.
1: Iya, di 0213440696 dan juga 0213441499.

0: 100% Indonesia Nasional ekspresikan karya banggakan Indonesia. Wah, ternyata kita kayak udah lama banget ngobrolnya ya.
1: Enggak kerasa udah di penghujung loh ini.
0: Udah di penghujung. Tapi sebelum berakhir ya Bang Pecung, aku punya pertanyaan gitu ya. Mengingat juga Sherbom ini kan udah di era 90-an gitu ya.
1: Yes.
0: Dan sampai sekarang masih konsisten gitu ya. Gimana ngerasanya ngelihat ya, perjalanannya ngelihat hampir 3 dekade yang seperti Insan bilang gitu.
2: Jadi kalau saya sih seneng kalau perkembangannya bagus ya, banyak band yang bagus. Mm-mm. Kayak misalnya khususnya di Bandung aja ya. Mm-mm. Kita pernah ada yang nanya, ini band Bandung, saya bukan lagi muji band Bandung ya. Cuma band Bandung banyak yang keluar bagus-bagus, Cherbom merasa tersaingi enggak gitu kan. Justru saya bilang justru harus bagus. Supaya apa? Nama Bandungnya ikut ke bawah bagus. Kalau band Bandung yang keluar baru-baru jelek kan, masa Bandung kayak gini sih gitu.
1: Aku sih bukan abang bilang bukan ngebaik-baikin band Bandung, tapi memang orang Bandung kreatif-kreatif, mau lagu kek, mau seniman kek, mau apa kek, semuanya tuh
0: benar-benar artis gitu ya. Gitu.
1: Makanya
0: seniman.
1: Makanya di Bandung itu orang datang ya bukan hanya karena kotanya, tapi karena memang anak-anak sana tuh kreatif, welcome juga. Makanya orang mau datang ke Bandung untuk wisata. Sama halnya sama musik gitu. Jadi buat aku keren, Cherbom menurut aku keren, punya identitas, bangga aku malah.
0: Dan konsisten. Tapi, ya
2: maksud saya sekarang wah udah rata banget band Jogja, banyak yang bagus, Malang, Surabaya,
1: betul.
2: Bahkan band Kalimantan, Sulawesi, dari Lampung, dari Sumatera juga itu menurut saya udah keren-keren banget. Walaupun mungkin katanya ya Bandung barometernya, tapi mereka juga berhasil melampaui band-band Bandung juga sih.
1: Pasti.
2: Menurut saya jadi keren banget. Jadi
0: semakin beragam ya, Bang ya.
1: Bersaingnya secara sportif.
2: Merasa tersaingi enggak dengan band-band yang justru harus bagus supaya wah band Indonesia bagus-bagus.
1: Bagus, betul.
2: Wah, kalau jelek malu-maluin justru kan.
1: Setuju banget sama Bang Pecung.
0: Oke, sebelum kita tutup nih Bang, dan sebelum kita puterin lagu Kecewa, apa yang mau disampaikan dari teman-teman Cherbom lewat Bang Pecung sendiri nih, lewat lagu Kecewa dan juga pastinya karya-karya kedepannya.
1: Betul.
2: Sebelumnya kami dari Cherbom Cell makasih dulu ya.
1: Sama-sama dong.
2: Kesempatan buat sharing seperti ini. Lalu Arif juga pamit duluan karena harus ngajar.
1: Gak apa-apa.
2: Oke, jadi kalau saya sih suka ada yang nanya mau sampai kapan Cherbom. Saya kan tinggal sendiri. Saya bilang saya bakal terus berkarya selagi bernyawa. Saya bilang.
1: I love it.
2: Soalnya begitu.
1: Gak apa-apa pikir, Bang. Kan harus omongan yang baik-baik biar yang terjadi yang baik-baik.
2: Oke, jadi sedikit banyak tuh Cherbom tuh banyak ngasih pengaruh buat orang lain. Banyak yang merasa hidupnya terselamatkan oleh lirik-lirik lagu Cherbom. Jadi itu sesuatu yang gak bisa dibayar dengan apapun gitu, sebuah kebanggaan. Jadi terima kasih kalau Cherbom udah dianggap banyak menginspirasi band-band baru yang terinspirasi oleh Cherbom. Jadi intinya ya kita harus tetap aktif,
1: betul,
2: produktif, berkarya, yakin dengan apa yang kita lakukan, nggak peduli dengan omongan orang. Oh Cherbom, oh, lagunya gini-gini. Ya kami tujuan main band itu untuk mengekspresikan diri, aktualisasi diri. Jadi apa yang mau kami keluarkan ya kami keluarkan sesuai dengan hati kami. Jadi harus yakin dengan apa yang kita lakukan. Kalau kita yakin, orang lain juga akan bisa menerima. Kalau kita nggak yakin, orang juga ya kan yakin, produktif dan pede lah gitu bahwa apa yang kita lakukan ini baik.
0: Oke. Bang Pecung, terima kasih banyak udah bergabung dan sukses.
1: Thank
0: terus
1: you
0: buat teman-teman Cherbom. Aduh, emang nih orang Bandungnya kelihatan banget ya kan? Emang gak bisa dipuji, Isa, langsung deh.
1: Itu bukan orang Bandung juga. Ketahuan nih umurnya enggak usah bohongin.
0: Ada aja idenya loh.
2: Tadi Bang Johan, tadi saya mau ngomentarin Bang Johan itu singkatan jodoh di tangan Tuhan.
0: Ini lagu terbaru nanti ya kayaknya ya.
1: Terserah kamu lah Bang Pecung.
0: Bang, terima kasih.
1: Thank you Bang Pecung.
0: Sehat selalu, sampai ketemu ya.
2: Teh Ruli.
1: Ditunggu karya-karya berikutnya.
2: Terima kasih.
1: Sukses selalu.
0: Sukses Kang. Dan pendengar Pro 1, ini dia lagu terbaru dari Cherbom Cell dengan Kecewa. Ini juga menjadi penutup kami ya dari 100% Indonesia Nasional. Terima kasih untuk semua RRI di seluruh Indonesia yang sudah bergabung. Rolly Hutahayan pamit.
1: Isan Taruli juga pamit. Bye bye.
3: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Bangka Belitung sore ini.
2: Selamat sore pendengar, dimanapun Anda berada, berjumpa lagi bersama saya Nora Isah menemani Anda di kesempatan malam hari ini. Sore hari ini, ya, dan tentunya juga di kesempatan sore hari ini, ya, saya menemani Anda dengan beragam program. Sebelumnya tadi sudah ada rekan Haris yang menemani Anda, ya, dengan beragam program di hari Selasa, tanggal 1 September 2026. Masih suasana malam aja nih, ya, ke bawah-bawah, ya. Ya, dan pendengar, di sore hari ini juga spesial edisi 1 September, nanti juga kita akan menemani Anda, ya, dalam Warta Belajar Sumba, ya, yang tentunya juga langsung dari RRI Sungai Liat. Dan setelah itu juga nanti ada Bangka Belitung sore dengan ragam informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Untuk mengawali perjumpaan kita pendengar, satu informasi kali ini kami hadirkan di mana banjir bandang menerjang kawasan Grand Canyon Amerika Serikat pada hari Sabtu 29 Agustus. Dan bahkan pendengar, layanan Taman Nasional Amerika Serikat ataupun NPS menyatakan banjir terjadi di daerah Bright Angel Canyon dan kawasan Phantom Ridge. Bahkan arus deras juga ini menghanyutkan jembatan penyeberangan dan membawa bebatuan besar ke arah hilir. Jenazah seorang pria usia 46 tahun ditemukan pada Minggu malam. Korban ditemukan di sekitar Crystal Rapids, kawasan yang berada di sepanjang Sungai Colorado. Hingga kini ada 62 orang yang telah dievakuasi melalui jalur udara. Dari kawasan terdampak, tim pencarian penyelamatan juga masih dikerahkan untuk mencari korban yang belum ditemukan.

0: Jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan dia. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Berada masih bersama kami di RRI Pro 1.5. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menerima sebanyak 9.205 pengaduan masyarakat sepanjang tahun sidang 2025 hingga 2026. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan seluruh aspirasi telah diteruskan kepada alat pelengkap dewan untuk ditindaklanjuti melalui rekomendasi kepada pemerintahan. 9.205 pengaduan tersebut, ada 7.055 pengaduan disampaikan melalui surat, kemudian 2.011 pengaduan disampaikan melalui website DPR RI dan 139 pengaduan melalui alat kelengkapan dewan ataupun AKD. Puan juga mengatakan seluruh aspirasi selanjutnya nanti menjadi bahan penyampaian rekomendasi kepada pemerintahan. Fungsi pengawasan DPR, kata Puan, diarahkan kepada berbagai isu strategis yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat. Pendengar.

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobek harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sering terputus dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: RRI Digital, nikmati.

Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya Mas. Duduknya di sana ya Mas.
1: Oke Mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Baik, mendengar dimanapun Anda berada, kembali lagi kita hadirkan informasinya untuk Anda pendengar ya, dan masih kami kutip dari rri.co.id. Ya, kan informasinya untuk pendengar mungkin yang pengen real time, terus jangan lupa ya update terus RRI News-nya, dan Anda juga bisa membuka dan membaca ragam informasi baik nasional, regional ataupun internasional. Baik, kali ini juga pendengar informasinya mungkin untuk Anda yang memang ada wacana nih pengen liburan atau mungkin hanya berkunjung saja ya ke Jakarta gitu pendengar ya, dan tentunya juga Anda ada rute ke Blok M. Ya, ternyata ini informasinya tarif layanan Trans Bandara rute Blok M Bandara Soekarno-Hatta ini sebesar Rp15.000 berlaku hari ini per 1 September. Jadi tarif sebelumnya ini Rp3.500 pendengar ya. Layanan Trans Bandara rute Blok M Bandara Soekarno-Hatta ini resmi beroperasi sejak 12 Maret 2026 dan tentunya juga Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Budi Awaludin mengatakan tarif perjalanan tersebut Rp15.000. Tarif ini sudah ditetapkan pada 31 Juli 2026 namun diberlakukan ya mulai 1 September. Tarif ini tertuang dalam keputusan Gubernur nomor 685 tahun 2026 yaitu terkait tarif layanan angkutan umum Trans Bandara rute Blok M dan rute Blok M hingga ke Bandara Soekarno-Hatta pendengar.

Persada, program hiburan bagi para pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat. Hadir setiap hari dari jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Anda bisa request, salam sapa, dan berinteraksi dengan penyiar melalui telepon 0717943001, WA atau SMS 0811717911 atau live chat di RRI Digital. Pro Persada, 100%

0: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bagi pendengar di manapun Anda berada, selamat pagi juga kita akan menemani Anda dalam Warta Belajar Sumba langsung dari RRI Sungai Liat. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak untuk pendengar di sore hari ini masih setia mendengarkan kami, baik melalui RRI Digital ataupun mendengarkan kami melalui RRI Terrestrial ya di 96,4. Baik pendengar, kali ini juga saya ingatkan kembali untuk Anda tetap berhati-hati ya, waspada juga. Dan jangan pernah bakar-bakaran ya, karena kita sudah dihimbau nih tidak boleh membakar apapun, terlebih lagi dengan cuaca masih kemarau mendengar, belum lagi dengan angin yang lumayan cukup kencang ya. Untuk Anda juga, kali ini kita akan akhiri perjumpaan kita di Bangka Belitung sore di sesi pukul 15. Kali ini kita akan hadirkan ada lagunya dari Adera mengakhiri perjumpaan kita. Selamat sore.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Informasi aktual dari wilayah Belaja Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang kami rangkum dalam Warta Belaja Sumba.
2: Ayam potong hari ini lautnya masih stabil di 48. Dulu waktu anak sekolah berpanjang kan agak mendingan 32-30. Kan ada mau masuk dan melonjak tiap hari naik.
3: Sudah disiasati dengan pengambilan ayam dari luar Bangka. Kendalanya ternyata pada saat proses pengiriman ini banyak juga yang mati.
4: Radio Republik Indonesia Sungai Liat dengan Warta Belaja Sumba.

Inilah Warta Belajar Sumba menyampaikan informasi dari seluruh provinsi yang tergabung dalam wilayah Belajar Sumba, antara lain Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, dan Bangka Belitung. Edisi Selasa 1 September 2026 bersama saya Nur Aisyah. Sari berita. Harga ayam potong di pasar Minggu Kota Bengkulu bertahan di angka Rp48.000 per kilogramnya setelah mengalami kenaikan sejak aktivitas sekolah kembali berjalan. Pemerintahan Kabupaten Bangka berupaya menekan kenaikan harga sejumlah bahan pokok, terutama harga daging ayam di pasar tradisional. Inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya kami hadirkan untuk Anda. Pendengar, mengawali Warta Belajar Sumba, hari ini kita mulai dari RRI Bengkulu.

0: Pendengar, harga potong ayam di Pasar Minggu Kota Bengkulu bertahan di angka Rp48.000 per kilogramnya, di mana juga setelah mengalami kenaikan sejak aktivitas sekolah kembali berjalan. Reporter Puspa Sekar Arum, RRI Bengkulu, melaporkan.
1: Harga daging ayam potong di Pasar Minggu Kota Bengkulu masih bertahan di kisaran Rp48.000 per kilogram. Harga tersebut telah berlangsung sekitar 2 pekan setelah mengalami kenaikan sejak aktivitas sekolah kembali berjalan pada Agustus 2026. Salah seorang pedagang ayam potong, Munir, mengatakan harga ayam pada awal Agustus masih di kisaran Rp30.000 hingga Rp32.000. Namun harga mulai mengalami kenaikan secara bertahap setelah aktivitas sekolah kembali normal dan permintaan masyarakat meningkat. Menurut Munir, ketersediaan ayam untuk memenuhi kebutuhan konsumen rumah tangga saat ini masih relatif mencukupi. Namun pasokan terkadang mengalami kekurangan ketika permintaan ayam untuk program MBG meningkat.
2: Ayam potong hari ini lah udah agak lama memang, harga masih stabil di 48. Dulu waktu anak sekolah libur panjang kan agak mendingan 32-30, bukan ada mau masuk dan melonjak. Tiap hari naiknya, bukan sehari dua hari, tiap hari. Kalau stok barang mencukupi lah kalau si pelanggan untuk ibu-ibu harian itu masih mencukupi. Tapi kadang-kadang kalau pas MBG-nya tuh banyak pengambilan, kadang-kadang tidak cukup sampai mutus.
1: Pedagang lainnya, Yanto, mengatakan harga ayam potong saat ini berada di angka Rp48.000 per kilogram dan telah bertahan selama sekitar 2 pekan. Ia menyebutkan kenaikan harga ini mulai terjadi setelah anak masuk sekolah, yang turut mendorong peningkatan permintaan ayam di pasaran. Yanto menilai tingginya permintaan termasuk untuk memenuhi kebutuhan program MBG menjadi salah satu faktor untuk mempengaruhi harga ayam potong di Bengkulu. Selain itu, pasokan ayam dari dalam kota dinilai belum sepenuhnya mencukupi, sehingga pedagang masih mengandalkan pasokan dari luar daerah.
3: Untuk harga ayam potong hari ini Rp48.000. Sudah 2 minggu sampai sekarang.
4: Sejak anak sekolah?
3: Iya.
4: Sebelumnya berapa, Pak?
3: Gimana?
4: Sebelumnya berapa?
3: Sebelumnya waktu anak sekolah libur itu sempat nyentuh Rp30.000 per kilonya. Terus anak sekolah masuk, langsung ada perubahan kenaikan terus. Karena permintaannya MBG banyak sih gitu. Jadi ayam dalam kota ini agak kurang.
1: Pedagang berharap pasokan ayam dapat kembali mencukupi kebutuhan pasar, sehingga harga dapat lebih terkendali. Kondisi harga dan ketersediaan pasokan tersebut menjadi perhatian karena ayam potong menjadi salah satu bahan pangan yang banyak dikonsumsi masyarakat, termasuk untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan program MBG. Puspa Sekar Arum, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Pendengar, dari RRI Bengkulu kita menuju ke RRI Palembang.

0: Pendengar, berikut tanggapan masyarakat Palembang mengenai upaya pemerintahan menekan kenaikan harga bahan pokok yang dihimpun oleh reporter Erlin Fartesa dari RRI Palembang.
1: Menurut saya, kenaikan harga pokok sangat terasa bagi kami, terutama untuk kebutuhan seperti beras, minyak goreng, telur, dan sayur. Penghasilan yang kita terima tetap, sementara pengeluaran bertambah. Kami berharap pemerintah terus melakukan langkah untuk menekan kenaikan harga, misalnya melalui pasar murah dan menjaga ketersediaan stok. Jadi, masyarakat bisa mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang wajar dan terjangkau.
2: Kalau saya ya sebagai pelaku usaha juga, kami harapannya sih harga bahan pokok ini bisa stabil. Kalau harga dari pemasok naik, ya kami sebenarnya nggak bisa buat banyak ya, karena harus nyesuaiin harga jual juga. Tapi kalau pemerintah ya bisa membantu jaga pasokan dan bisa ngelakuin pengawasan, tentu ini bakal sangat membantu kami sih. Jadi harapannya harga nggak naik terlalu tinggi, jadi pembeli tetap bisa belanja dan pedagang juga bisa jalanin usahanya kayak biasa.
3: Menurut saya, kalau harga bahan pokok naik, tentu kami sebagai ibu rumah tangga cukup terbebani, apalagi kebutuhan sehari-hari harus meningkat. Kami berharap pemerintah bisa lebih sering melakukan pemantauan harga di pasar dan menggelar operasi pasar atau pasar murah. Yang penting stok bahan pokok tersedia dan harganya tetap terjangkau, supaya masyarakat tidak terlalu kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari.
0: Dari Palembang kita beralih ke RRI Sungai Liat.

0: Pendengar, pemerintahan Kabupaten Bangka ini juga berupaya menekan kenaikan harga sejumlah bahan pokok, terutama harga daging ayam di pasar tradisional. Kali ini pendengar, kita akan ikuti wawancara singkat reporter Bustami Ahmad bersama Kepala Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka, Ismir, berikut. Kita ikuti.
1: Baik, dengar terkait melonjaknya harga ayam di pasar tradisional yang ada di Kabupaten Bangka, kita ikuti wawancara singkat bersama Kepala Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka, Ismir Ramadinianto, berikut ini. Baik Pak Ismir, mungkin ada kenaikan untuk harga ayam di pasar tradisional kita untuk beberapa hari ini terakhir, bagaimana Pak? Mungkin untuk penjelasannya.
2: Jadi pantauan kita untuk saat ini harga ayam bersih itu di pasar kita semua lihat itu sebesar Rp50.000 per kilo. Ada kenaikan sebelumnya Rp48.000 per kilogram. Dan hal ini pun disebabkan kami cek dengan kawan-kawan para pedagang, memang karena supply dari pabrik maupun juga dari para peternak ini memang minim sekali ya di pasar. Kemudian juga kedua disebabkan dengan kenaikannya harga pakan yang tiap minggu mengalami kenaikan, serta memang sudah disiasati dengan pengambilan ayam dari luar Bangka. Kendalanya ternyata pada saat proses pengiriman ini banyak juga yang mati, sehingga juga ini menyebabkan kos dari pengiriman pun tinggi, menyebabkan kenaikan dari harga tersebut. Nah, kami cek juga di pabrik, di peternak-peternak ini ternyata memang mereka kekurangan DOC, sehingga untuk pembesaran ayam pun ini mengalami kesulitan. Hal ini disebabkan dalam proses penetasan untuk menjadi DOC ini memang banyak tidak berhasilnya.
1: Terkait permintaan, termasuk adanya program MBG, apakah ini menjadi salah satu penyebab juga Pak?
2: Kalau untuk konsumsi ayam sendiri sih memang pengaruh ya, MBG memang banyak berperan untuk dipergunakan daging ayam dengan MBG. Apalagi kita tahu saat ini pun untuk ketersediaan ikan ini sangat berkurang, sehingga masyarakat banyak beralih ke ayam, sehingga konsumsi ayam pun tinggi, tidak bisa memadai, mencukupi dari permintaan pasar.
1: Untuk ternak lokal kita sendiri bagaimana kondisinya Pak?
2: Peternak udah banyak, tapi kendala kita di DOC-nya. Kalau untuk telur ayam masih stabil, masih banyak.
1: Ada upaya nggak Pak dari dinas kita untuk memenuhi stok DOC ini?
2: Ini usahanya sih kita belum ada ya, karena faktor untuk pengadaan DOC pun bukan kewenangan di kita ya. Masuk juga untuk distribusi dari luar Bangka pun kita nggak bisa untuk intervensi ke sana. Kalau melihat situasi ini mungkin kemungkinan besar ini akan ada kenaikan ya, apalagi dengan ketersediaan ikan di pasar pun amat sangat berkurang.
1: Baik Pak Ismir, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sekian pendengar dan sampai jumpa.
0: Pendengar, selanjutnya kita menuju ke RRI Bandar Lampung.

0: Pendengar, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Metro memastikan kondisi kesehatan hewan ternak dan peliharaan di Kota Metro dalam status aman serta bebas dari ancaman penyakit mulut dan kuku ataupun ASF hingga antraks. Selengkapnya, Palasta Sitepu, Bandar Lampung, melaporkan.
1: Hingga saat ini tidak terdapat kasus rabies, African Swine Fever atau ASF maupun antraks di Kota Metro.
2: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan atau DKP3 mengkonfirmasi kondisi kesehatan hewan ternak dan peliharaan di wilayah Kota Metro dalam status aman dan bebas dari berbagai penyakit menular strategis. PLT Kepala Dinas DKP3 Kota Metro, Vipi Puspita, memaparkan berdasarkan pemantauan berkala di 5 kecamatan yang ada di Kota Metro, tidak ditemukannya adanya indikasi maupun penularan penyakit berbahaya seperti penyakit mulut dan kuku atau PMK, African Swine Fever atau ASF, maupun antra. Vivi juga menginstruksikan jajaran untuk tidak lengah. DKP 3 Metro terus memperkuat lini pertahanan kesehatan hewan melalui optimalisasi pelayanan aktif Pusat Kesehatan Hewan atau Puskeswan. Vivi menjelaskan petugas medis veteriner terus bergerak di lapangan guna melakukan pemantauan kesehatan ternak secara terjadwal.
1: Saat ini tidak terdapat kasus penyakit mulut dan kuku PMK di Kota Metro, dan sebagai upaya pencegahan vaksinasi PMK ini tetap dilaksanakan secara berkelanjutan dengan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat. Ini juga dilengkapi dengan pemantauan kesehatan ternak dan juga edukasi kepada peternak melalui pelayanan aktif Puskeswan. Hingga saat ini tidak terdapat kasus rabies, African Swine Fever atau ASF maupun antraks di Kota Metro. Kasus rabies terakhir yang tercatat terjadi pada tahun 2023 dan sejak saat itu tidak ditemukan kasus baru. Dan harapan kita ke depannya kasus ini tetap nol ya.
2: Dirinya menambahkan, langkah sekaligus bersamaan dengan pemberian edukasi kepada peternak agar para peternak dapat melakukan pencegahan dini secara mandiri. Dari Bandar Lampung, Palasta Sitepu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Pendengar, kita beralih ke RRI Bintuhan.

0: Pendengar, penghimpunan Jisbasnas Kaur saat ini melonjak per bulan mencapai 157 juta. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Lili Rahman, RRI SP Bintuhan.
1: Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kaur mencatat peningkatan signifikan dalam penghimpunan zakat infak dan sedekah di tahun 2026. Penghimpunan sebelumnya berada di kisaran 40 juta per bulan, kini meningkat hingga sekitar 150 juta per bulan. Direktur Basnas Kabupaten Kaur, John, menjelaskan peningkatan tersebut tidak terlepas dari penerapan regulasi terkait kewajiban zakat bagi aparatur sipil negara yang telah memenuhi nisab. Zakat penghasilan ASN yang memenuhi ketentuan tersebut kemudian disetorkan secara rutin melalui Basnas Kabupaten Kaur setiap bulan. John menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Kaur, khususnya Bupati Kaur, Wakil Bupati Kaur beserta jajaran yang dinilai memberikan dukungan terhadap gerakan penghimpunan zakat di daerah. Menurutnya, dukungan pemerintah daerah menjadi salah satu faktor yang mendorong meningkatnya kesadaran dan kepatuhan dalam menunaikan zakat.
2: Kami bersyukur dan berterima kasih sebetulnya dengan pemerintah daerah Kabupaten Kaur yang memang sangat support terkait penghimpunan zakat ini. Memang dalam regulasi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 itu, penghimpunan zakat ini itu melalui Basnas untuk aparatur sipil negara. Sehingga ya lonjakan penghimpunan itu tadi cukup tinggi, dari 40 jutaan mencapai 150 jutaan.
1: Meski penghimpunan zakat penghasilan ASN mengalami peningkatan, John menyebutkan masih banyak potensi zakat di Kabupaten Kaur yang belum terorganisasi secara maksimal. Sebab zakat tidak hanya berasal dari penghasilan dan zakat fitrah, tetapi juga dapat berasal dari sektor pertanian, perkebunan, perikanan, serta hasil laut. Menurutnya, potensi zakat dari sektor perkebunan sawit di Kabupaten Kaur cukup besar, namun pemahaman masyarakat mengenai kewajiban tersebut masih perlu ditingkatkan. Karena itu, Basnas Kaur akan terus mendorong sosialisasi agar masyarakat mengetahui ketentuan zakat dari hasil usaha dan komoditas yang mereka miliki. John menegaskan untuk hasil perkebunan sawit, apabila hasil panen telah mencapai nisab yang disebutkan sebesar 653 kg, maka terdapat kewajiban zakat yang harus ditunaikan. Besaran zakat dapat mencapai 5%. Sedangkan untuk hasil yang diperoleh tanpa biaya pengairan pupuk dan pengelolaan tertentu, ketentunya dapat mencapai 10%. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Pendengar dari RRI Bintuhan, kita menuju ke RRI Waikanan.

0: Mendengar Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Waikanan mendorong pemanfaatan produk peternakan lokal untuk memenuhi kebutuhan protein hewani program Makan Bergizi Gratis. Sinergi ini diharapkan tidak hanya mencakupi gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan roda perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan para peternak daerah. Dilaporkan Rio Tanjung, RRI SP Waikanan.
1: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan TPHP Waikanan mendorong penyerapan produk peternak lokal. Produk tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan protein hewani pada dapur makan bergizi gratis atau MBG. Kepala Dinas TPHP Waikanan, Falahuddin, kepada RRI mengatakan, Waikanan memiliki sejumlah komoditas peternakan unggulan. Komoditas tersebut meliputi ayam petelur, telur, serta daging ayam dan sapi. Menurutnya, Waikanan juga merupakan salah satu sentra sapi penghasil daging sapi. Selain itu, daerah ini memiliki potensi sebagai sentra produksi telur dan daging ayam. Dirinya berharap dapur MBG di wilayah Waikanan dapat menyerap hasil produksi peternak lokal. Langkah tersebut dinilai mampu menciptakan sirkulasi ekonomi antara peternak dan penyedia kebutuhan pangan. Dirinya menilai kerjasama tersebut dapat memberikan manfaat langsung bagi keberlangsungan usaha peternak.
2: Terkait dengan produksi hasil peternakan, bahwa sebagaimana kita ketahui bahwa Kabupaten Waikanan juga adalah sentra sapi yang memproduksi daging sapi tentunya, dan kemudian kita juga adalah sentra telur dan sentra daging ayam. Jadi harapan kami untuk kebutuhan protein hewani ini, paling tidak dapur-dapur MBG yang berada di wilayah Kabupaten Waikanan dapat menyerap hasil-hasil produksi dari petani-petani kita. Artinya kalau ini bisa sirkulasi, ini bisa terjalin kerjasama yang baik, maka sudah barang tentu para petani kita peningkatannya bisa meningkat dan tentu kesejahteraannya juga ikut meningkat.
1: Lebih lanjutnya, penyerapan produk lokal secara berkelanjutan berpotensi meningkatkan produksi peternakan. Kondisi tersebut juga diharapkan berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat peternak. Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah, peternak, dan pengelola dapur MBG perlu terus diperkuat. Kerjasama yang baik dinilai menjadi salah satu kunci optimalisasi potensi peternakan daerah. Pihaknya berharap kebutuhan protein hewani program MBG dapat dipenuhi dari produksi lokal. Dengan demikian, program tersebut tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan ekonomi daerah. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, selanjutnya dari RRI Waikanan kita menuju ke RRI Sungai Penuh.

0: Timbunan sampah di Kabupaten Kerinci mencapai sekitar 134 ton per harinya. Namun baru 72% yang mampu diangkut oleh pemerintahan. Pendengar, laporan disampaikan oleh Desi Hermila, RRI SP Sungai Penuh.
1: Timbunan sampah di Kabupaten Kerinci diperkirakan mencapai 134 ton setiap hari. Angka tersebut berdasarkan asumsi produksi sampah sekitar setengah kilogram per jiwa per hari, dengan jumlah penduduk Kerinci sekitar 268 ribu jiwa. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci, Neneng Susanti, mengatakan dari total timbunan sampah tersebut, kemampuan pengangkutan saat ini baru mencapai sekitar 72%. Menurut Neneng, kondisi ini menjadi tantangan di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Pengangkutan sampah tidak dapat dilakukan setiap hari dan harus disesuaikan dengan ketersediaan anggaran. Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah Kabupaten Kerinci menerapkan kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan dan pengelolaan sampah kepada kecamatan. Dari 18 kecamatan di Kabupaten Kerinci, saat ini baru 11 kecamatan yang telah mendapatkan armada pengangkutan sampah. Meski kewenangan telah dilimpahkan, Dinas Lingkungan Hidup tetap melakukan pengawasan melalui patroli dan pengecekan di lapangan. Neneng juga mendorong pemerintah kecamatan menyurati seluruh desa untuk menetapkan tempat penampungan sementara atau TPS di masing-masing desa. Langkah ini untuk mengurangi munculnya TPS ilegal dan tumpukan sampah.
2: Di si Kerinci saat ini, kalau untuk SMI, timbulan sampah setiap hari itu kan setengah kilo dari per jiwa. Nah, jumlah penduduk Kerinci 268 ribu jiwa ya. Nah, dikali setengah kilo, ini kan sekitar 134 ribu kilo atau 134 ton ya. Nah, ini adalah timbulan sampah di Kabupaten Kerinci. Nah, berdasarkan apa hasil akumulasi kami saat ini, persentase yang mampu kita angkut itu adalah 72%, seperti itu.
1: Selain pengangkutan, pemerintah mendorong pengelolaan sampah menjadi sesuatu yang produktif. Sampah organik dapat diolah menjadi kompos, sementara sampah organik dapat dimanfaatkan kembali dan memiliki nilai ekonomi. Neneng menegaskan, persoalan sampah membutuhkan kerja bersama antara pemerintah, kecamatan, desa, dan masyarakat. Dengan kolaborasi dan inovasi, penanganan sampah di Kerinci diharapkan semakin optimal, meski di tengah keterbatasan anggaran. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan terakhir pendengar, kita menuju ke RRI Jambi.

Dinas Sosial Kota Jambi mencatat sekitar 55.000 kepala keluarga masuk desil 1 hingga 4. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2026. Selengkapnya disampaikan reporter RRI Jambi, Sri Wah.

0: Pemutakhiran data dilakukan melalui aplikasi Perlinsos yang telah terintegrasi dengan sejumlah platform dan sumber data lainnya. Integrasi tersebut memungkinkan kondisi sosial ekonomi masyarakat diperbaharui sesuai dengan perkembangan terbaru.
1: Kalau DTSN yang ada di DTSN itu jumlah desil 1 sampai 4 itu mencapai 55.000 kakak. Dan ini memang ada peningkatan dari tahun 2025 sebelumnya. Dan untuk saat ini dengan Perlinsos, ini data pun akan kembali mengalami perubahan nih untuk kaitan dengan desil. Karena Perlinsos sudah terintegrasi dengan beberapa platform ya. Memang usaha.
0: Yunita menegaskan pembaruan data dilakukan secara berkelanjutan agar kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat tergambar secara lebih akurat. Data tersebut penting karena menjadi salah satu dasar pemerintah dalam menentukan sasaran penerima program perlindungan sosial. Dengan data yang terus diperbaharui, diharapkan bantuan maupun program pemerintah dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Dinas Sosial Kota Jambi juga terus melakukan pemantauan dan pembaruan data terhadap perubahan kondisi masyarakat. Hal ini dilakukan untuk memastikan data yang digunakan dalam dataset tetap sesuai dengan kondisi di lapangan. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, setelah kita dengarkan laporan dari reporter RRI Jambi tadi, maka berakhir juga untuk Warta Belajar Sumba hari ini bersama RRI Sungai Liat Kepuan Bangka Belitung. Saya Nur Aisyah mewakili tim kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Bangka Belitung sore ini.

0: kembali hadir untuk masyarakat Bangka Belitung.
1: Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Yayasan Rudy Center bekerja sama dengan PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menggelar operasi katarak gratis tahun 2026. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 26 hingga 30 Oktober 2026 di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, Pangkal Pinang, tanpa dipungut biaya.
2: Pendaftaran telah dibuka dan gratis. Bagi Anda atau anggota keluarga yang telah didiagnosis menderita katarak, segera daftarkan diri melalui kantor DPC PDI Perjuangan terdekat atau hubungi panitia di 0812-1260-6269.
1: Jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bersama wujudkan penglihatan yang lebih baik untuk kualitas hidup yang

0: Persada, program hiburan bagi para pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat. Hadir setiap hari dari jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Anda bisa request, salam sapa, dan berinteraksi dengan penyiar melalui telepon 0717943001, WA atau SMS 0811717911 atau live chat di RRI Digital. Pro Persada, 100% Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, baik mendengar di manapun Anda berada, masih bersama kami dari Pro 1 Sungailiat. Ya, baru saja Anda mengikuti Warta Belajar Sumba ya bersama RRI Pro 1 Sungailiat. Dan tentunya juga kali ini kita akan berbagi informasi bersama rri.co.id kembali untuk pendengar. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak ya untuk Anda yang masih memantau kami di kesempatan sore hari ini. Selamat sore untuk Anda yang sedang berolahraga, juga selamat berolahraga untuk pendengar yang sore hari ini mungkin sedang mempersiapkan banyak tugas ya, karena sudah di tunggu gitu ya untuk besok pagi, karena masih di awal bulan biasanya ngejar target gitu ya pendengar. Tetap semangat, dan untuk Anda juga di sore hari ini yang mungkin lagi mengerjakan pekerjaan rumah karena dikejar waktu juga, karena besok mungkin harus beraktivitas di pagi hari banget gitu ya, jadi mau tidak mau harus mengerjakan pekerjaan rumah, beres-beres dan lain-lain halnya ya, secepat mungkin ya. Semangat terus pendengar ya. Dan kali ini untuk Anda yang lagi pusing nih ya, aduh kira-kira besok menu makanan apa lagi ya, ini udah pada naik nih harga ya, nih pinter-pinterlah kita ya mencari kira-kira lauk apa yang pas gitu ya, pas dengan isi dompet kita pendengar ya. Ya, dan kita berharap sih untuk harga-harga khususnya untuk ayam ya, harga untuk lauk ini bisa murah gitu pendengar ya, ataupun misalnya harganya tidak terlalu mahal ya. Jujur hampir bukan di Bangka Belitung aja, hampir di seluruh daerah ini juga harga ayam potong ini pada naik semua ya, bahkan ada yang 50.000 pendengar ya. Ya, dan pendengar kali ini juga informasinya kami hadirkan informasi internasional pendengar di kesempatan sore hari ini. Ya, di mana kali ini dari Myanmar informasinya pendengar, KBRI Yangon memfasilitasi proses penyerahan dan pemulangan seorang buronan Indonesia berinisial BW pada hari Minggu, yang sebelumnya BW ini berhasil ditangkap oleh DED Myanmar pada 17 Juli. BW diketahui melarikan diri dari lembaga pemasyarakatan di Lampung sejak 2024. Ya, dan kembali terindikasi terlibat pada jaringan perdagangan narkotika, keberadaannya kemudian terdeteksi di Myanmar, pendengar. Selain itu juga, sejak proses penangkapan, KBRI Yangon secara intensif melakukan koordinasi dengan otoritas Myanmar, kan khususnya untuk DED dan instansi utamanya untuk memastikan proses administrasi, deportasi, penyerahan hingga pemulangan BW dapat dilaksanakan secara lancar dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Baik, pendengar di manapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1.5. Informasi kembali kami kutip dari rri.co.id. Pendengar, kebakaran hebat ini melanda kantor Balai Besar Taman Nasional Meru Betiri ataupun TNMB Jember, Jawa Timur pada Senin 31 Agustus. Kobaran api diduga berasal dari ruang gudang penyimpanan barang. Api dengan cepat membesar dan melalap sejumlah bagian bangunan hingga membuat panik warga, pendengar. Banyaknya material yang mudah terbakar seperti kayu terus juga membuat api dengan cepat merambat. Selain merambat juga membakar bagian atap dan genting bangunan. Kepala Balai Besar TMB Jember mengatakan kebakaran ini terjadi saat berada di lokasi. Api berasal dari ruangan yang digunakan untuk menyimpan barang-barang. Setelah api berhasil dipadamkan, polisi langsung mengamankan area sekitar ruangan yang terbakar. Langkah tersebut dilakukan untuk kepentingan olah tempat kejadian perkara dan penyelidikan penyebab kebakaran, pendengar.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ayo, aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri nggak sih?
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, tentunya juga pukul 17.30 menit nanti lagu-lagu religi akan kami hadirkan untuk Anda, dan setelah itu juga dengan pengajian Al-Quran dan dirangkaikan dengan beduk azan maghrib berkumandang untuk daerah Sungai Lat dan sekitarnya. Kembali lagi informasi kami hadirkan untuk Anda pendengar, ya, di mana juga kali ini Satgas pastikan hentikan dua entitas yang diduga tawarkan investasi kripto ilegal. Satuan Tugas Pemberantas Aktivitas Keuangan Ilegal menghentikan kegiatan operasional dua entitas, dan penghentian ini dilakukan setelah ditemukan sejumlah indikasi pelanggaran dan penawaran investasi aset kripto dan aset keuangan digital kepada masyarakat. Masyarakat juga diminta memastikan legalitas pihak yang menawarkan investasi sebelum melakukan transaksi. Pemahaman terhadap karakteristik manfaat serta risiko produk menjadi bagian penting untuk mencegah kerugian pendengar.

informasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

inspirací. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pulau Persada. Program hiburan bagi para pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat. Hadir setiap hari dari jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Anda bisa request, salam sapa, dan berinteraksi dengan penyiar melalui telepon 0717943001, WA atau SMS 0811717911 atau live chat di RRI Digital. Pro Persada, 100%

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hampir setiap orang tentu pernah mengalami sakit hati dalam hidupnya, baik dalam keluarga, bersahabat maupun bermasyarakat. Seperti sifat sedih dan gembira, rasa ini adalah suatu kewajaran dalam hidup manusia. Apalagi manusia adalah makhluk yang bersosial, yang dalam setiap interaksinya tidak lepas dari kehilafan. Penyebab datangnya perasaan ini pun bermacam-macam, dari masalah yang sepele hingga masalah besar. Bila perasaan ini dibiarkan terlalu lama membengkak dalam hati, maka tidak akan sehatlah hati itu. Pemiliknya pun akan stres dan tidak akan ceria. Lebih parah lagi, perkara ini dapat menjauhkan manusia dari Rabb-nya. Na'udzubillah min dzalik. Berikut ini kisah inspiratif tentang mengobati sakit hati. Suatu hari menjelang bulan Ramadan, seperti biasanya umat Islam berusaha menyiapkan diri terutama mental dalam menghadapi bulan suci tersebut. Begitu juga dengan Abdullah. Dia lakukan semua ibadah wajib dan sunnah dengan serius agar ibadah di bulan Ramadan kali ini bisa lebih baik dari tahun sebelumnya. Hanya ada yang mengganjal dalam hatinya, yakni perasaan dongkol dan sakit hati pada temannya yang menurut Abdullah berkhianat. Maka dia pun menemui guru spiritualnya untuk minta petunjuk mengatasi perasaan sakit hati itu. Jadi, kamu sakit hati dengan sikap temanmu itu? Tanya sang guru. Ya, Abi. Jawab Abdullah yang memanggil gurunya, Abi. Begini, Abdullah. Kamu pilih level keimanan dan ketakwaanmu naik apa mau turun? Tanya sang guru. Spontan Abdullah menjawab, ya jelas pingin naik, Abi. Kalau pingin naik kelas, ikhlaskan sikap temanmu itu, kata sang guru berharap. Tapi Abi, mohon maaf, saya sulit mengikhlaskan, karena Abi tahu sendiri kan, dia yang ngajak saya untuk membantu pekerjaannya di kota ini. Dan sekarang setelah semuanya jalan, dia sama sekali tidak memikirkan keberadaan saya. Saya butuh biaya untuk hidup, Abi. Dan itu dia acuhkan tidak pedulikan. Sampai hati dia, cukup. Nggak usah dilanjut. Sang guru memotong cerita Abdullah. Sekarang coba jawab. Kenapa temanmu itu bersikap seperti itu? Ya, dia berkhianat, Abi. Kacang lupa kulitnya, jawab Abdullah. Kamu sudah muhasabah? Tanya sang guru. Muhasabah itu evaluasi diri. Alhamdulillah sudah, Abi. Insya Allah tidak ada yang salah dengan saya, jawab Abdullah yakin. Kalau begitu sekarang lunakkan hatimu. Bila timbul marah dalam hati manusia, kadangkala manusia bertindak tanpa pertimbangan akal. Jika akal sudah lemah, tinggallah hawa nafsu, dan setan pun leluasa melancarkan serangannya, lalu mempermainkan diri manusia. Masih ingat pesan itu? Kata sang guru mengingatkan Abdullah. Iya, Abi, jawab Abdullah dengan nada seolah mulai sadar akan kesalahannya. Lalu selanjutnya, sikap apa yang harus dilakukan untuk hilangkan rasa sakit hati? Tanya sang guru. Jadi, pemaaf, Abi.
Allah Sang Khalik Maha Pemaaf terhadap hambanya. Tak kira sebesar gunung atau sedalam lautan kesalahan seorang hamba, jika dia bertaubat dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan membukakan pintu maaf selebar-lebarnya. Kita sebagai manusia yang lemah tidak sepatutnya berlaku sombong dengan tidak mau memaafkan kesalahan orang lain sebelum dia meminta maaf. Insya Allah dengan begitu hati akan lebih terasa lapang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Aku kira kamu sudah lupa itu, sang guru menyindir. Abdullah masih ingat sabda Rasulullah, bertakwalah kepada Allah di mana engkau berada. Tindak lanjutilah kesalahan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan tersebut menghapus kesalahan tersebut. Dan bergaullah dengan manusia lain dengan akhlak yang baik. Alhamdulillah, masih ingat Abi, jawab Abdullah semakin terpojok. Sekarang level kamu berada di tingkat ikhlas, Abdullah. Ikhlas. Ikhlas adalah kata yang ringan untuk diucapkan, tetapi cukup berat untuk dilakukan. Orang yang ikhlas dapat meniatkan segala tindakannya kepada Allah. Jadi orang yang ikhlas dapat meniatkan segala tindakannya hanya kepada Allah. Dia tidak memiliki jiwa yang bersifat duniawi. Apabila Allah mengujinya dengan kenikmatan, maka dia akan bersyukur. Bila Allah mengujinya dengan kesusahan pun, dia bersabar. Dia selalu percaya bahwa Allah akan senantiasa memberikan yang terbaik kepada hambanya. Orang yang ikhlas akan lebih mudah menangani hatinya untuk selalu menyerahkan segalanya hanya kepada Allah. Hanya kepadanya lah dia menggantungkan harapan. Jelas sang guru. Sontak saja perkataan gurunya itu menembus masuk ke dalam relung kalbu Abdullah yang paling dalam. Sekarang apa kamu masih sakit hati atas sikap temanmu itu? Tanya sang guru. Astagfirullah. Alhamdulillah. Saya ikhlas Abi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. InsyaAllah ibadah di bulan Ramadan tahun ini jauh lebih baik dari tahun sebelumnya. Amin. Kamu harus yakinkan Abi kalau kamu betul-betul ikhlas. Selang beberapa waktu kemudian, tanpa diduga, Abdullah tanpa sengaja bertemu temannya itu di bandara. Masya Allah. Hei, Dul. Mau kemana? Sapa temannya ceria. Mau ke Denpasar? Jawab Abdullah dengan ceria juga, tanpa ada sedikit pun perasaan tidak senang, apalagi sakit hati di hatinya. Wah, sama saya juga ke Denpasar. Ya Allah, tidak ada yang kebetulan di dunia ini, semua atas kehendak-Mu. Begitu cepat Kau uji keikhlasanku, Kau pertemukan aku dengan dia, temanku, dan ternyata benar ya Roh. Tidak ada perasaan kikuk atau canggung, apalagi kedongkolan dan sakit hati. Alhamdulillah ya Allah, Kau berikan nikmat-Mu atas hamba-Mu ini untuk lebih dekat dengan-Mu dengan keikhlasan. Begitulah rasa bahagia di hati Abdullah
yang ternyata mudah dilakukan. Hanya memang kita sering egois, bahkan amat egois, menolak semua petunjuk Allah dan Rasul-Nya bagaimana mengatasi semua masalah di dunia ini. Kita selalu saja memilih apa yang menurut kita baik. Itu yang sering kita lakukan. Bukan apa yang menurut Allah baik. Artinya, kita berserah diri kepada Allah. Tidak ada yang kebetulan. Semuanya atas kehendak Allah. Itu yang jarang kita resapi. Jadi, cobalah dengan lunakkan hati. Karena bila timbul marah dalam hati manusia, kadangkala manusia bertindak tanpa pertimbangan akal. Jika akal sudah lemah, tinggallah hawa nafsu. Dan syaitan pun leluasa melancarkan serangannya, lalu mempermainkan diri manusia. Semoga kita menjadi orang yang ikhlas, menerima apapun yang terjadi, semua semata karena Allah. Amin. Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Inspirații.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, kali ini kita akan mendengarkan pengajian Quran di kesempatan sore hari ini. Dan tentunya juga pengajian Quran kali ini bersama Qori Azupa Mawadah dengan surat Zukhruf ayat 17 hingga 22. Ya, dan pendengar nanti juga dirangkaikan dengan bendung azan maghrib berkumandang untuk daerah Sungai Lah dan sekitarnya.
2: Alhamdulillah.

101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Persada, program hiburan bagi para pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat. Hadir setiap hari dari jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Anda bisa request, salam sapa, dan berinteraksi dengan penyiar melalui telepon 0717943001, WA atau SMS 0811717911 atau live chat di RRI Digital. Pro Persada, 100%

0: sentir así.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1.5 dan kembali lagi kata-kata kutipan motivasi ya untuk diri kita sendiri, pendengar. Dan kali ini juga ada kutipan dari Nikola Tesla. Saya tidak berpikir adanya semacam sensasi yang bisa melewati hati manusia seperti yang dirasakan oleh seorang penemu ketika dia melihat beberapa kreasi dari otaknya yang terbuka dan kesuksesan. Namun seperti emosi-emosi yang membuat seseorang lupa makan, tidur, teman-teman, cinta, dan semuanya. Sedangkan menurut Publius Sirus mengatakan, ketika kita berhenti berpikir, kita sering melewatkan kesempatan kita. Dwight L. Moody mengatakan, persiapan untuk masa tua ini harus dimulai tak lama ketika kita berusia remaja. Sebuah kehidupan yang kosong akan tujuan hingga usia 65 tidak akan tiba-tiba terisi oleh pengunduran diri. Sedangkan Joseph Campbell mengatakan, saya pikir orang yang mengambil sebuah pekerjaan hanya untuk bertahan hidup, katakanlah hanya untuk mendapatkan uang, telah membuat dirinya menjadi seorang budak.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami sudah meminta kepada pemerintah untuk melaksanakan koordinasi, bukan hanya bagaimana penanganan.
2: Yang terbaik untuk anak-anak di SMK di mana Bapak Guru bekerja, maupun di SMK-SMK lain yang tentu saja guru-gurunya belum mendapatkan kesempatan.
0: Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla secara menyeluruh. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen mengirim 50 guru sekolah menengah kejuruan atau SMK ke Jerman melalui program magang luar negeri 2026. Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, menegaskan kedutaan besar maupun perwakilan Rusia lainnya di Indonesia tidak melakukan perekrutan terhadap WNI untuk bergabung ke dalam angkatan bersenjata di negaranya. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 1 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Dengar, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla secara menyeluruh, termasuk mengantisipasi dampaknya terhadap kesehatan dan pendidikan masyarakat. Berikut laporan Rian Suryadi.
3: Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti kebakaran hutan dan lahan karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Ia meminta pemerintah tidak hanya fokus pada penanganan kebakaran, tetapi juga mengantisipasi dampaknya terhadap kesehatan dan pendidikan masyarakat. Puan mengatakan penanganan karhutla memerlukan koordinasi lintas sektor, terutama setelah status kondisi luar biasa diberlakukan di wilayah terdampak. Karena menurutnya persoalan karhutla tidak dapat ditangani oleh satu pihak saja, diperlukan sinergi antara kementerian dan lembaga, serta koordinasi lintas komisi di DPR. Puan menegaskan DPR RI akan mendorong rapat koordinasi untuk memastikan penanganan dampak karhutla dilakukan secara menyeluruh.
1: Kami sudah meminta kepada pemerintah untuk melaksanakan koordinasi, bukan hanya bagaimana penanganan karhutla tersebut, tapi antisipasi terkait masalah kesehatan, pendidikan, dan koordinasi antisipasi setelah karhutlanya ini selesai. Jadi kami akan meminta lintas koordinasi pasca penanganan karhutlanya ke depan. Jadi nanti
3: pemerintah belum menurunkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, meski saat ini jumlah titik panas atau hotspot di 6 provinsi prioritas menunjukkan tren penurunan pada akhir Agustus. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan penurunan hotspot merupakan perkembangan positif yang didukung berbagai upaya penanganan.
4: Kita review semacam kemarin di Sumatera Selatan, saya tunjuk Sumatera Selatan, hotspotnya ada 37, tapi ketika dicek fire spotnya ternyata hanya 11. Jadi alhamdulillah kalau hotspotnya 0, insya Allah di bawahnya juga pasti tidak ada fire spot. Cuman karakter gambut ya biasanya, belum apinya sudah padam, tapi tetap memproduksi asap. Nah ini yang sekarang sedang dilakukan pendinginan secara intensif oleh teman-teman.
3: Puan Maharani juga menyebut alat kelengkapan Dewan akan menindaklanjuti persoalan tersebut melalui koordinasi lintas komisi di DPR RI. Sementara pemerintah juga diharapkan memperkuat kerjasama lintas kementerian dalam menangani dampak kebakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen mengirim 50 guru sekolah menengah kejuruan atau SMK ke Jerman melalui program magang luar negeri 2026. Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan program ini diarahkan untuk memperkuat kompetensi pendidik vokasi agar pembelajaran semakin sesuai dengan kebutuhan industri global. Berikut Rini Hairani melaporkan.
5: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen mengirim 50 guru sekolah menengah kejuruan atau SMK ke Jerman melalui program magang luar negeri 2026. Program tersebut diarahkan untuk memperkuat kompetensi pendidikan vokasi sehingga pembelajaran semakin sesuai dengan kebutuhan industri global. Mendikdasmen Abdul Muti dalam acara pelepasan guru SMK program magang luar negeri tahun 2026 di Jakarta hari ini mengatakan, peningkatan kapasitas guru menjadi bagian penting dalam mewujudkan pendidikan bermutu. Menurutnya, guru berperan sebagai agent of learning sekaligus agent of civilization dalam membentuk kesiapan peserta didik. Ia berharap pengalaman yang diperoleh para guru selama magang tidak berhenti pada peserta program. Mereka juga diminta memberikan pengetahuan sekaligus praktek baik kepada guru sekaligus peserta didik di satuan pendidikan masing-masing.
2: Semuanya memahami bahwa kualitas pembelajaran yang ditentukan oleh para guru sebagai agent of learning dan juga sebagai agent of civilization. Bapak Ibu adalah pionir yang kami harapkan dapat memberikan yang terbaik untuk anak-anak di SMK di mana Bapak Ibu bekerja maupun di SMK-SMK lain yang tentu saja guru-gurunya belum mendapatkan kesempatan sebagaimana Bapak Ibu telah meraih. Karena itu tadi disampaikan oleh.
5: Pada kesempatan itu, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Mutakin mengatakan, 50 guru tersebut berasal dari 16 provinsi. Mereka akan menjalani program magang di Jerman bersama Technical University of Dresden dan Vesto. Peserta merupakan guru SMK negeri dan swasta yang terpilih melalui proses seleksi. Kepala Divisi Kerjasama dan Pengembangan Beasiswa LPDP Agam Bayu Suryanto mengatakan, LPDP memberikan bantuan biaya hidup sebesar 1.400 euro atau sekitar 28 juta rupiah per bulannya bagi setiap peserta. Biaya tersebut mencakup biaya akomodasi, transportasi, dan juga kebutuhan sehari-hari selama magang.
2: Dari LPDP, kami menyediakan dukungan biaya hidup
5: total 50 guru akan berangkat ke Jerman dan melaksanakan magang setelah melalui proses seleksi selama kurang lebih 2 bulan. Sebanyak 16 guru akan magang di Vesto dan 34 guru lainnya akan melaksanakan magang di Dresden University of Technology. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, Muhadjir Effendi, yang juga selaku Menteri Agama ad interim tahun 2022, mengatakan kuota haji tambahan tahun 2022 sebanyak 10.000 dari pemerintah Arab Saudi tidak dapat dilaksanakan oleh pemerintah, sehingga forum satu dari gabungan asosiasi penyelenggara ibadah haji khusus yang dipimpin Fuad Hasan Mansur meminta kuota tambahan dialihkan ke undangan haji mujamalah. Hal tersebut disampaikan saksi dalam persidangan dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
6: Sidang perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas nama terdakwa Yakut Kholik Homas, terdakwa Iswah Abidal Aziz, terdakwa Ismail Adam, dan terdakwa Asrul Aziz Tabah dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.
7: Pengadilan Tipikor Jakarta Silakan Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas dan kawan-kawan. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan saksi mantan Menko PMK Muhajir Effendi yang juga selaku Menteri Agama Ad Interim tahun 2022. Saksi Muhajir Effendi mengatakan pemerintah mendapatkan tambahan kuota haji sebanyak 10.000 dari Kerajaan Arab Saudi untuk haji reguler. Namun pemerintah tidak dapat melaksanakan sehingga gabungan asosiasi haji khusus meminta pemerintah mengalihkan kuota haji tersebut untuk haji undangan ataupun mujamalah. Permintaan itu disampaikan Puat Hasan Mansur dan sejumlah perwakilan asosiasi haji.
8: Jelas memang kuota itu tidak mungkin digunakan, tidak bisa dipakai atau dari pihak kementerian tidak bisa menggunakan. Kemudian asosiasi menemui saya kalau tidak salah lebih dari 7 orang di kantor Kemenko PMK, kemudian menyampaikan itu, kemudian saya konsultasi kepada Presiden, kemudian Presiden menyampaikan, ya kalau memang bisa tidak ada, saya kira iman-iman karena itu untuk bisa mendapatkan 10.000 itu juga tidak mudah.
7: Baik.
8: Itu aja.
7: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum KPK menanyakan kepada saksi Muhajir Effendi apakah permintaan tersebut dibarengi dengan pemberian uang ataupun fasilitas dari penyelenggara haji khusus untuk Kementerian Agama atau personal lainnya.
9: Apa hubungan Bapak dengan Fuad Hasan Mansur sehingga seolah-olah seorang ini bisa mempengaruhi, bisa intervensi, bisa menginginkan seorang seperti Bapak bisa mengirimkan surat menggunakan kop berlambang Garuda?
8: Tidak ada hubungan apa-apa.
9: Lala ini Pak Fuad Hasan Mansur loh yang menemui Bapak itu.
8: Iya, tapi saya tidak melihat dia sebagai pribadi, tapi sebagai...
9: Pernah mendapat uang dari bersangkutan? Uang?
8: Tidak ada.
9: Tidak pernah?
8: Tidak.
9: Oke, baik. Pernah mendapat fasilitas dari Fuad Hasan
8: Mansur? Tidak.
9: Pernah mendapatkan umroh gratis dari Fuad Hasan Mansur? Baik tidak. Bapak maupun keluarganya Bapak?
8: Tidak ada.
7: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas bersama-sama dengan 3 terdakwa lainnya telah melakukan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2022-2024 yang merugikan jamaah haji reguler dan negara senilai Rp622 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Karang Taruna Surabaya turun tangan salurkan bantuan beras di Kemayoran. Berikut Ermina Jayen dari RRI Surabaya melaporkan.
10: Pemerintah Kota Surabaya bersama Perum Bulog Kantor Cabang Surabaya menyalurkan bantuan beras pemerintah di Kelurahan Kemayoran. Wali Kota Eri Cahyadi bersama pimpinan Cabang Bulog Surabaya Nur Fuad Indra Mitra memantau langsung penyaluran di kantor Kelurahan Kemayoran. Dalam penyaluran tersebut, pemerintah Kota Surabaya melibatkan Karang Taruna untuk membantu pendataan hingga pembagian bantuan kepada masyarakat. Ia juga mengapresiasi Karang Taruna karena keterlibatan mereka membuat penyaluran bantuan berlangsung lebih cepat dan tertib.
11: Karena ada anak Karang Taruna yang hadir, selain juga pegawai kelurahan, tadi juga ada kursi, tempat meja khusus untuk lansia dan yang membawa anak. Jadi ketika lansia, maka dia tidak lagi antri, tapi langsung ke tempat yang sudah disediakan. Semoga-semoga pemberian bantuan ini bisa lebih cepat dari yang waktu yang sudah kita tentukan.
10: Sementara itu, pimpinan cabang Bulog Surabaya Nur Fuad Indra Mitra menyatakan bantuan tersebut berasal dari Badan Pangan Nasional melalui Bulog untuk menjaga stabilitas pangan nasional. Penyaluran bantuan pangan di Surabaya ditargetkan selesai pada 15 September 2026 untuk alokasi Juli, Agustus, dan September. Selama 3 bulan, setiap penerima memperoleh 10 kg beras per bulan.
12: Dan ini adalah bantuan pangan melalui Badan Pangan Nasional, BPN, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional untuk Bulog. Kita menyalurkan bantuan pangan ini untuk Kota Surabaya, kita targetkan selesai tanggal 15 September.
10: Ketua Karang Taruna Kota Surabaya, Febrian Kiswanto mengatakan, Karang Taruna bermitra dengan Bulog sebagai tim penyalur bantuan. Karang Taruna juga membantu pemerintah Kota Surabaya memastikan bantuan tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran. Selain membantu proses pembagian, petugas juga menyediakan meja khusus bagi lanjut usia dan penerima yang membawa anak agar tidak perlu mengantri lama.
13: Ini kan sebenarnya Karang Taruna ini juga bagian dari pilar sosial. Dalam koordinasi dengan pilar sosial, Karang Taruna membantu pemerintah Kota Surabaya dalam memastikan para penerima manfaat ini bisa tersalurkan dengan baik.
10: Total bantuan di Kelurahan Kemayoran mencapai 1.452 kantong beras. Pemerintah Kota Surabaya bersama Perumbulok menyalurkan bantuan pangan beras sebanyak 30 kg sekaligus untuk alokasi 3 bulan, Juli, Agustus, September 2026, kepada total 184.313 penerima manfaat di seluruh Surabaya. Ermina Jain melaporkan.
0: Perumbulok Kanwil NTT memastikan stok beras tersedia di gudang mencapai 24 ribu ton, belum termasuk 5 ribu ton dalam perjalanan menuju Kupang. Selengkapnya dilaporkan Ana Lopo dari RRI Kupang.
14: Terkait dengan ketersediaan sendiri, bahwa stok kami saat ini kurang lebih on hand itu ada 24.000. Disupport lagi dengan 5.000 yang masih sedang menuju ke sini, sudah dalam perjalanan. Jadi
15: pemimpin Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur, Rahim Kana, mengatakan ketersediaan pangan di gudang bulog sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan total saat ini mencapai 24.000 ton, belum termasuk 5.000 ton yang masih dalam perjalanan menuju Kupang. Kepada RRI di Kupang, pemimpin Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur, Rahim Kana, menambahkan selain stok yang ada, Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur juga telah menyalurkan 862 ton beras untuk korban bencana gempa Flores dan 102 ton cadangan pangan daerah.
14: Harus memastikan ketersediaan khususnya beras, dan perlu kami sampaikan bahwa saat ini kami untuk keadaan bencana alam sudah menyalurkan hampir 862 ton untuk beras bencana alam, juga ada hampir 102 ton untuk penggunaan cadangan pangan pemerintah daerah. Ini kerjasama kami alhamdulillah baik dengan Pemda setempat.
15: Sementara itu, Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan pada Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Nusa Tenggara Timur, Yvonne Debeda, mengatakan untuk keamanan pangan baik beras, jagung dan makanan lokal lainnya, pihaknya setiap hari memantau ketersediaan stok dan harga di semua kabupaten kota termasuk wilayah bencana.
16: Kami Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan itu yang setiap hari melakukan pemantauan kait dengan ketersediaan bahkan harga. Sisi pasokan dan harga kami tetap melakukan pemantauan. Kebetulan NTT secara nasional sebenarnya kami punya enumerator-enumerator yang kami tempatkan di semua kabupaten kota untuk bisa memantau ketersediaan pasokan dan harga tentunya tiap kabupaten kota.
15: Untuk memastikan stok pangan tetap tersedia dan dijangkau masyarakat, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Nusa Tenggara Timur setiap hari melakukan pemantauan termasuk melakukan koordinasi dengan Badan Pangan Nasional dan BPBD di daerah bencana. Langkah ini dilakukan untuk mengendalikan inflasi daerah, memastikan mutu pangan, serta menjaga daya beli masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Ana Lopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, menegaskan kedutaan besar maupun perwakilan Rusia lainnya di Indonesia tidak melakukan perekrutan terhadap WNI untuk bergabung ke dalam angkatan bersenjata di negaranya. Hal ini merespon laporan mengenai 8 WNI yang diduga bergabung menjadi tentara di Rusia. Berikut laporan Retno Mandasari.
17: Here in Jakarta, we do not do any kind of enrollment in Russian.
18: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, merespons mengenai dugaan 8 WNI yang direkrut menjadi tentara Rusia. Laporan itu sebelumnya beredar di media sosial melalui unggahan dokumen Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina atau VISU. Tolchenov yang ditemui hari ini di Jakarta memastikan kedutaan besar Rusia maupun perwakilan Rusia lainnya di Jakarta tidak melakukan perekrutan dalam bentuk apapun untuk mengajak warga negara asing bergabung dengan angkatan bersenjata Rusia. Namun Tolchenov mengungkapkan angkatan bersenjata Rusia tidak menutup kesempatan bagi warga negara asing yang berada di Rusia untuk bergabung, tetapi ia memastikan hal itu merupakan keputusan pribadi masing-masing individu.
19: Saya sudah beberapa kali menyampaikan mengenai isu ini. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa kedubes Rusia maupun perwakilan Rusia lainnya di Jakarta, kami tidak melakukan perekrutan dalam bentuk apapun untuk bergabung dengan angkatan bersenjata Rusia. Namun, bagi warga negara asing di Rusia jika mereka ingin bergabung dengan angkatan bersenjata Rusia. Hal itu dimungkinkan. Jadi ini merupakan keputusan pribadi mereka.
18: Di sisi lain, Tolchenov mengatakan pihaknya bersedia dilibatkan apabila dibutuhkan dalam proses penyelidikan internal Kementerian Luar Negeri RI terhadap kasus 8 WNI tersebut.
19: Jika mereka mengajukan pertanyaan kepada kami, tentu kami siap memberikan penjelasan dan bekerja sama. Namun saat ini prosesnya masih berada pada tahap awal. Jadi kami belum menerima dokumen resmi apapun dari Kemlu, permintaan resmi, ataupun hal lainnya.
18: Sebelumnya, juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, mengatakan Kementerian Luar Negeri RI tengah memverifikasi informasi mengenai dugaan sejumlah WNI direkrut dan terlibat dalam angkatan bersenjata Rusia. Menurut Yvonne, sejumlah informasi terkait WNI yang disebut terlibat masih perlu dipastikan. Kementerian Luar Negeri RI juga akan mendalami kemungkinan adanya unsur penipuan, eksploitasi, atau perekrutan melalui tawaran pekerjaan yang tidak sesuai dengan tujuan sebenarnya. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, kami hadirkan perakiran cuaca di sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
20: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 2 September 2026. Bersama saya Sufia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di perairan barat Sumatera, di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Papua Pegunungan, dan Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat dan utara Aceh, Teluk Thailand, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Medan dan Padang, potensi hujan ringan di Banda Aceh dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di Jambi, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Surabaya, dan Palangkaraya, serta potensi asap atau kabut di Pontianak dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Jayawijaya. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Ambon. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Sekitar 590 warga negara asing dilaporkan hilang menyusul banjir bandang yang melanda Nepal, disampaikan Kementerian Luar Negeri negara tersebut pada Senin lalu. Demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Nepal sebagaimana kami kutip dari Antara hari ini. Disebutkan pula bahwa lebih dari 10.000 orang termasuk 323 lebih warga negara asing berhasil diselamatkan pasca bencana tersebut. Sebelumnya pada Sabtu lalu, Departemen Pariwisata Nepal mengatakan jumlah wisatawan asing yang berhasil diselamatkan pasca banjir mencapai 261 orang, sementara 320 lainnya masih belum dapat dihubungi. Pada saat yang sama, pihak berwenang masih belum dapat menghubungi 320 orang lainnya. Di antara mereka yang diselamatkan itu adalah warga negara India, China, Spanyol, Amerika Serikat, Rusia, Jerman, Italia, Bulgaria, serta Swiss. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Kementerian Pemuda dan Olahraga menegaskan komitmennya dalam mendukung atlet disabilitas untuk bertanding di kancah internasional. Berikut laporan Liliana Dea.
1: Kita tahu bahwa sesuai dengan undang-undang keolahragaan bahwa pendanaannya.
2: Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia menegaskan dukungannya terhadap atlet disabilitas menyusul polemik penggalangan dana atlet tunarungu menuju kompetisi di Penang, Malaysia. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers terkait dukungan pemerintah terhadap pembinaan atlet disabilitas Indonesia di kantor Kemenpora Jakarta sore tadi. PLT Deputi Bidang Pemudayaan Olahraga Kemenpora Budi Arianto Muslim menjelaskan pendanaan pemerintah harus diberikan kepada organisasi yang diakui Badan Olahraga Internasional. Untuk atlet tunarungu di Indonesia, organisasi yang diakui International Committee of Sports for the Deaf atau ICSD adalah Perkumpulan Atlet Tunarungu Indonesia atau PATRIN. Sementara, keberangkatan atlet tunarungu ke Penang kali ini tidak diorganisasi melalui PATRIN. Karena itu, pendanaan pemerintah tidak dapat diberikan melalui mekanisme tersebut, meski pemerintah tetap memiliki komitmen mendukung pembinaan atlet disabilitas.
1: Kita tahu bahwa sesuai dengan undang-undang keolahragaan bahwa pendanaannya secara besar bisa kita

Kemenpora menegaskan dukungan terhadap atlet disabilitas tetap diberikan melalui mekanisme dan organisasi yang sesuai dengan ketentuan. Pemerintah juga memastikan pembinaan atlet disabilitas terus diperkuat melalui dukungan fasilitas dan program peningkatan prestasi. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

malam para pendengar RRI Sungai Liat dimanapun berada. Semoga senantiasa kita selalu diberikan kesehatan oleh Hong Tian. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya, Jau Sang Piping Gunarwan, dari Majelis Agama Konghucu Indonesia, Makin Merawang, untuk mengisi acara mimbar agama Konghucu di RRI Sungai Liat. Terimalah salam peneguhan iman kita, hanya kebajikan Tuhan berkenan. Wei Te Tung Tian, Sancai. Para Taucin yang terkasih, pada mimbar kali ini saya akan memberi tema Menjadi Seorang Junce di Tengah Perubahan Zaman. Pada zaman sekarang ini, dari tahun ke tahun yang kita lalui, banyak sekali perubahan, juga banyak sekali kemajuan yang kita lihat. Teknologi yang berkembang saat ini juga begitu luasnya. Untuk itu, kita yang hidup di zaman serba digital tentu harus ikut dalam perubahan zaman dan teknologi yang semakin modern. Zaman yang kita lalui sudah banyak yang berubah. Teknologi juga sudah banyak yang berkembang. Tetapi nilai-nilai luhur yang diajarkan oleh Nabi Kongce tidak pernah lekang oleh waktu. Di dalam dunia yang begitu cepat berkembang yang kita hadapi, kadang kita lupa dan tergoda untuk menjalankan suatu proses demi tercapainya suatu hasil agar terciptanya sesuatu dengan cepat. Tetapi Nabi Kongce tidak pernah lupa untuk tetap mengajarkan kepada kita tentang makna pentingnya untuk terus membina diri agar kita mempunyai kekuatan atau pondasi yang kuat dalam menghadapi perubahan zaman agar tercipta masyarakat yang tertib, aman, dan harmonis. Dalam kitab Taswih, ajaran besar Nabi bersabda, memperbaiki diri sendiri, maka akan menjadi teladan bagi keluarga. Keluarga yang baik akan membentuk masyarakat yang tertib, dan masyarakat yang tertib akan menciptakan negara yang damai. Para pendengar RRI yang terkasih, menjadi seorang junce merupakan suatu perjalanan yang tiada akhir. Sikap seorang junce adalah tentang semangat memperbaharui diri dan membina diri yang harus kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam agama Konghucu, seorang junce adalah seorang yang berbudi luhur, beradab, dan bermatabat, yang selalu membina diri dalam menjalankan ajaran Nabi untuk menegakkan kebajikan atau te dan menjalankan jalan suci atau tau. Seorang junce haruslah menjadi contoh dan teladan agar dapat menerapkan cinta kasih, tauren, kebenaran, yi, kesusilaan, li, dalam kehidupan nyata, dan juga seorang junce harus sesuai atau konsisten dengan ucapan dan perbuatan agar tidak melanggar etika. Ada dua pokok utama yang harus diterapkan seorang junce, yaitu yang pertama, pembinaan diri. Membina diri adalah memperbaiki diri sendiri. Apakah sudah berjalan ke jalan yang benar dan bukan selalu menyalahkan orang lain. Harus terus mengasah diri sendiri, mengontrol emosi, dan selalu waspada agar tidak menyimpang dari ajaran Nabi. Yang kedua, hidup dalam menjalankan lima kebajikan, yaitu ren cinta kasih, yi kebenaran,
Li kesusilaan, Ce kebijaksanaan, dan Sin dapat dipercaya. Para pendengar RRI yang terkasih, di dalam Sabda Suci jilid 16 ayat 10, Nabi Kongce bersabda, ada 9 hal yang dipikirkan seorang Cunce, yaitu yang tentang melihat sesuatu selalu dipikirkan sudahkah benar-benar terang, tentang mendengar sesuatu selalu dipikirkan sudahkah benar-benar jelas, tentang wajahnya selalu dipikirkan sudahkah ramah tamah, tentang sikapnya selalu dipikirkan sudahkah penuh hormat, tentang kata-katanya selalu dipikirkan sudahkah penuh satya, tentang pekerjaannya selalu dipikirkan sudahkah dilakukan dengan sungguh-sungguh. Di dalam menjumpai keragu-raguan selalu dipikirkan sudahkah dapat bertanya baik-baik. Di dalam marah, selalu dipikirkan benar-benar kesukaran yang diakibatkannya. Dan di dalam melihat keuntungan, selalu dipikirkan sudahkah sesuai dengan kebenaran. Jadi itulah 9 hal yang harus dipikirkan oleh seorang Cunce yang disabdakan oleh Nabi Kongce. Dalam agama Konghucu, tujuan kita sebagai umat Konghucu adalah menjadi seorang Cunce yang mempunyai karakter dan kepemimpinan, juga menggambarkan seseorang yang mempunyai kedudukan sosial. Namun, seorang Cunce juga harus memiliki tingkat moralitas dan intelektual yang tinggi, yang tentunya harus berpikiran modern, maju, dan juga fleksibel dengan mengikuti perkembangan zaman dan lingkungan di mana tempat dia berada, serta selalu berusaha menjadi lebih baik demi lingkungan sekitarnya. Seorang Cunce yang memiliki pemikiran modern harus juga didasari dengan watak sejatinya dan mempunyai pemahaman spiritualitas dan religius agama Konghucu, yaitu yang terdiri dari Tian atau Tuhan, Ti atau bumi, Ren atau manusia, dan Wuchang atau 5 kebajikan. Para pendengar RRI yang terkasih, dalam kitab Chongyong bab 14 ayat 1, Nabi bersabda, jalan suci seorang Cunce itu seumpama pergi ke tempat jauh, harus dimulai dari dekat, seumpama mendaki ke tempat tinggi, harus dimulai dari bawah. Jadi dari ayat ini dijelaskan, jalan seorang Cunce untuk mencapai tempat yang jauh haruslah dimulai dari langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, dan seterusnya. Sehingga barulah dapat mencapai tempat yang jauh sesuai dengan tujuan yang kita inginkan. Ajaran Konghucu juga mengatakan bahwa seorang Cunce juga harus memiliki wawasan dan kepribadian yang unggul, bukan hanya etika dan moralnya saja, tetapi juga mengenai cara pandang dan pemikiran modern agar bisa mengikuti perkembangan zaman dan terus berkarya dalam menciptakan pengetahuan serta kemajuan teknologi yang modern. Di tengah perubahan zaman pada saat ini, tentu seorang Cunce juga harus mengikuti perubahan zaman yang begitu cepat dan kemajuan zaman dalam segala hal. Tetapi, seorang Cunce tidak boleh tergoyahkan sehingga melupakan ajaran-ajaran dari Nabi.
Melainkan seorang Junce harus tetap teguh pada prinsip kebajikan dan tetap bersikap fleksibel dalam setiap tindakan yang dilakukan. Seorang Junce merupakan cerminan watak sejati yang harus selaras dengan jalan suci, berhati lapang dan bijaksana. Seorang Junce dalam perkembangan zaman yang sekarang ini juga harus berpikiran modern dan tidak kaku, sehingga dapat mengikuti perkembangan zaman dan bermanfaat bagi masyarakat banyak. Seorang Junce juga harus selalu berpikiran positif agar semua perbuatannya dapat dijalankan dengan kebenaran dan bukan hanya merupakan sebuah ambisi untuk keuntungan pribadi dan mengandalkan emosi sesaat. Seorang Junce haruslah mengutamakan kebahagiaan dalam setiap perbedaan agar tercipta keharmonisan. Seorang Junce harus membantu sesama agar dapat sejalan dengan nilai-nilai luhur yang diajarkan oleh Nabi Kongce. Menggunakan teknologi modern untuk kebaikan, tetapi bukan digunakan untuk kebencian atau digunakan dalam hal menipu. Harus jujur, bertanggung jawab, dan tidak melakukan korupsi dalam melakukan suatu pekerjaan. Dalam diri sendiri, haruslah memiliki rasa empati yang tinggi agar tercipta kerukunan terhadap sesama manusia dan lingkungannya. Para pemirsa RRI yang terkasih, demikianlah mimbar agama Konghucu dari saya, dan terimalah kembali salam peneguhan iman kita, hanya dan oleh kebajikan Tuhan berkenan. Wei Te Tung Tian, San Jai.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bangka Belitung sore ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mendengar Pro 1, hadir menyapa Anda kembali di kebersamaan kita untuk hari ini. Bangka Belitung Malam, saya Reta Kurniawan menemani Anda mendengar hingga nanti berakhir kebersamaan kita di jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan mendengar Pro 1, mengawali kebersamaan kita, kami akan hadirkan untuk Anda dalam program kita drama radio untuk hari ini. Kita akan dengarkan mendengar drama radio ya, edisi malam hari ini di awal September di tahun 2026. Dan tentunya pendengar, di awal September ini kita akan hadirkan edisi drama ulangan dengan judul Tring Telepon Ibu, produksi dari Ranai.

0: Salaman dulu. Ira mau berangkat ke sekolah dulu ya.
1: Iya, Nak. Ini uang jajannya. Beli jajannya yang sehat ya. Nanti bawa motornya hati-hati. Jangan terlalu buru-buru. Ingat, kalau mau nyebrang nanti, nyalakan lampu sennya dulu. Jangan dadakan.
2: Ya, ya.
1: Nih, juga helmnya. Jangan lupa dipakai. Nanti kalau udah sampai sekolah, jangan lupa kabari ibu ya. Biar ibu gak khawatir.
2: Iya, Bu. Cerewet banget.
0: Dah.
2: Aduh, ibu lagi. Kenapa sih telepon terus?
3: Hai, Ira.
2: Hai juga, Nadia.
0: Halo, Bu. Apa?
2: Iya. Nggak kedengeran nih. Jaringannya kurang bagus.
0: Udah, matiin aja ya teleponnya, Bu. Ira lagi sibuk nih.
3: Loh, kok dimatiin? Siapa yang telepon?
2: Nggak ada. Biasalah. Nggak penting.
0: Yuk kita ke kelas.
3: Ayo.
2: Pulang sekolah, kita jalan-jalan yuk.
3: Ayo, gimana kalau kita makan bakso di rumah makan yang baru buka itu? Katanya bakso di sana enak loh.
2: Boleh juga tuh. Apalagi sih ini apa?
3: Siapa sih? Angkat aja dulu, kali aja penting.
2: Enggak, ganggu aja. Ayo kita jalan.

0: Ukurannya gede banget, pasti enak nih.
1: Ternyata benar ya apa yang dikatakan teman-teman, baksonya enak banget. Lain kali kita coba bakso di tempat lain lagi ya.
0: Pasti dong, setiap ada tempat baru yang baru buka, kita wajib cobain. Om, ayo kita makan. Wih, rasanya pasti enak banget nih. Makan aja sepuasnya Nadia, tenang aja aku yang bayar.
1: Serius? Wah, kamu memang hebat Ira. Kadang aku iri loh sama kamu. Hidup mewah, dikasih uang jajan banyak, ke sekolah bawa motor sendiri. Apa yang kamu minta, semua dituruti orang tuamu. Pasti banyak anak-anak yang pengen hidup kayak kamu.
0: Iya sih, semua keinginan aku emang ibu aku turutin. Kemana-mana selalu nanyain kabar. Kadang aku risih, emangnya orang tua kamu gimana? Apa mereka gak pernah nurutin keinginan kamu juga Nadia?
1: Orang tuaku sudah gak ada Ira. Aku tinggal sama nenekku. Pagi hari aku sudah bangun bantuin nenekku bersihin rumah, siapkan sarapan. Capek aku.
0: Beneran?
1: Iya Ira. Belum lagi kalau malam sebelum tidur aku harus gosok baju sekolah dulu, biar bisa tampil rapi ke sekolah. Uang jajanku saja kadang dikasih kadang juga enggak. Maklum, nenekku juga bukan orang yang mampu. Ke sekolah saja aku harus cari tumpangan. Kalau enggak ya enggak bisa sekolah.
0: Hah?
1: Makanya kamu tuh harus bersyukur Ira, masih punya orang tua yang sayang sama kamu. Andai aja orang tuaku masih ada.
0: Hah? Ada 10 panggilan enggak terjawab.
2: Halo? Ira, kamu kemana aja sih? Ditelepon dari tadi tak diangkat. Ibu masuk rumah sakit nih. Tadi terjatuh di kamar mandi dan tak sadarkan diri.
0: Apa? Hah? Ibu?
1: Kenapa, Ra?
0: Ibu aku masuk rumah sakit Nadia. Aku harus pulang.
1: Ira, aku harus gimana ini?
0: Udah, kamu cari tumpangan aja ya.

0: ngehormatin Ira, Bu. Ira salah, Bu. Nggak pernah ngehormatin Ibu. Ira janji nggak akan gitu lagi, Bu. Bangun. Ira nggak mau kehilangan Ibu.
1: Kamu nih, Ira. Kalau diteleponnya diangkat. Sesibuk apa sih kamu itu? Sampai-sampai telepon dari orang tua saja nggak diangkat. Ingat ya, kalau sampai terjadi apa-apa dengan ibu kamu, pasti kamu menyesal.
2: Nak, kamu sudah pulang.
0: Ibu, ibu ini Ira. Maafin Ira, Bu.
2: Iya, Ira. Nggak apa-apa. Ibu nggak apa-apa. Lain kali jangan ulangi lagi ya. Kalau ibu telpon, ya diangkat. Kalau ibu WA, juga dibalas. Ibu begitu kan bukan karena ibu cerewet. Tapi ibu berusaha memberikan kamu yang terbaik. Jadi anak yang baik ya, nak.
0: Iya, Bu. Ira janji, Ira akan jadi anak yang baik. Ira sayang.

Ring telpon dari ibu mungkin terasa mengganggu hari ini. Namun ketahuilah bahwa suatu hari suara itulah yang paling kamu rindukan saat ia telah tiada.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Pendengar Pro 1 dan masih bersama kami di kebersamaan kita untuk hari ini. Saya masih menemani Anda masih dengan berbagai pilihan musik dan juga informasinya hadir pendengar hingga nanti berakhir di jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan yang pastinya informasi-informasi terupdate-nya hadir untuk Anda. Dan tentunya selamat malam buat Anda yang saat ini masih menikmati suasana malamnya dan masih bersama Pro 1 96,4 FM. Pendengar, Bappenas bersama Perum Bulog menyalurkan bantuan beras alokasi Juli, Agustus, dan September 2026 di Provinsi Lampung. Bantuan itu menyasar ke 1.242.582 penerima dengan total alokasi lebih dari 37.27.000 ton beras. Penyaluran bantuan dilakukan oleh Menteri Pertanian sekaligus Kepala Bappenas Andi Amran Sulaiman bersama Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Lamdani dan Direktur Operasi Perum Bulog Andi Afdal. Penyaluran dilakukan secara simulas di kantor Desa Mekarjaya Kabupaten Lampung Tengah pada Rabu 26 Agustus. Setiap penerima bantuan pangan mendapatkan 10 kg beras setiap bulan selama 3 bulan. Dengan demikian setiap penerima memperoleh 30 kg beras untuk alokasi Juli hingga September 2026.

Demikian mendengar informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Kemudian informasi lain juga kami pilihkan untuk Anda. Pendengar, ada informasi 12.128 peserta ikut vokasi nasional Kemnaker. Di mana pendengar, Kemnaker mengubah pendekatan dalam melaksanakan pelatihan vokasi nasional dengan menyesuaikan materi dan kurikulum berdasarkan kebutuhan dunia usaha dan industri. Strategi ini diharapkan membuat peserta pelatihan memiliki kompetensi yang lebih relevan sekaligus meningkatkan peluang mereka terserap ke pasar kerja. Menaker Yeserli mengatakan perubahan ini merupakan bagian dari perombakan ekosistem balai pelatihan vokasi di Indonesia. Dan pemerintah tidak lagi berorientasi menghasilkan lulusan, tapi memastikan keterampilan diajarkan benar-benar dibutuhkan perusahaan. Melalui pola baru tersebut, ia menjelaskan perusahaan tidak lagi hanya berperan sebagai pihak yang menerima tenaga kerja setelah pelatihan selesai, karena pihak industri juga dilibatkan sejak tahap penyusunan kurikulum, pelaksanaan pelatihan, hingga memberikan komitmen perekrutan terhadap

0: loh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling lucu
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Pendengar Anda masih bersama Pro 1 96,4 FM. Kita masih hadir dengan berbagai informasinya di kebersamaan kita untuk hari ini. Dan mendengar Pro 1, kami hadirkan untuk Anda informasi ya, nantinya di pukul 21 kami akan hadirkan untuk Anda dalam program kita Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Dan pendengar, nikmati kembali pilihan musiknya di kebersamaan kita untuk malam hari ini.

0: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar hadir menyapa Anda dalam program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Di kebersamaan kita untuk malam hari ini, seperti biasanya saya datang menemani Anda hingga pukul 11 malam nanti. Ya, mendengar tema kita malam hari ini. Nah, ini kan sering ya diadakan Jalan Sehat. Seperti RRI akan mengadakan juga nih Jalan Sehat ya, akan dilaksanakan pada hari Minggu 13 September 2026. Dan bisa langsung mendaftar gitu ya, ada linknya juga. Nah, ini gak kelihatan linknya gitu ya. Nah, ketika ada kegiatan Jalan Sehat gitu, sudah pernah belum menang undian itu ya, diundi ya itu ya, sudah pernah belum menang undiannya. Nah, kadang-kadang kan kata orang ada garis-garisnya nih, kalau garisnya beruntung itu dapat terus, kalau enggak ya enggak akan dapat gitu ya, walaupun dapat kuponnya banyak atau beli kuponnya banyak. Nah, kalau Anda udah pernah belum menang gitu hadiah di kayak Jalan Sehat gitu. Itu aja tema kita ya hari ini ya. Yang pengen gabung boleh langsung saya terima ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Memori lewat lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
1: Sehat, Mareta. Apa kabar, Mareta?
0: Alhamdulillah sehat juga, Bang Alex. Di Air Barat, Bang Alex.
1: Iya.
0: Iya. Bang Alex, gimana? Sibuk apa?
1: Apanya?
0: Gak sibuk ya? Sekarang lagi sibuk apa? Sibuk angkut air kek, enggak ya?
1: Masalah air banyak di sini.
0: Oh, aman ya?
1: Banyak, aman, alhamdulillah.
0: Oke. Bang Alex udah pernah belum ikut, sering enggak ikut misalnya Jalan Sehat?
1: Saya beli kuponnya banyak.
0: Oh, beli kupon. Pernah ikut jadi?
1: Pernah ikut, terus beli ikut jalan-jalan enggak ikut.
0: Oh, enggak boleh dong enggak gitu. Udah pernah menang belum? Udah pernah menang
1: belum?
0: Hah? Belum pernah tuh kan? Belum. Karena enggak ikut makanya enggak menang, hanya beli kuponnya aja.
1: Kuponnya nolong orang itu kan, anak-anak itu tolong. Tolong kupon cuma abok lah dibeli ya, itu.
0: Oh gitu. Tapi enggak pernah menang ya? Belum sekalipun menang?
1: Belum sekalipun pernah, mungkin minggu depan nih kami.
0: Oh, minggu depan ya. Di RRI nanti ada luga, ada juga loh. Ikut ya.
1: Depannya saya beli 5 Pro Line.
0: Wow, banyak kali belinya.
1: Saya ke sana dan motor pergi ke sana nanti.
0: Oh, hadiahnya apa motor?
1: Hadiahnya motor sepeda.
0: Oke. Okay. Berapa selembarnya berapa selembarnya?
1: 10.000.
0: Oh, gitu. Oke, deh kalau begitu. Kalau kita kayaknya gratis ya kalau kita ya di sini ya.
1: Baculat calet adik.
0: Nah,
1: kipas angin ada.
0: Oh iya, gitu ya. Oke deh, moga menang ya nanti ya.
1: Belum pernah menang, mudah-mudahan.
0: Moga dapat hadiahnya maksudnya.
1: Oh, mudah-mudahan.
0: Iya, oke deh kalau gitu. Lagunya apa hari ini?
1: Jangan salah menilai lagunya ya.
0: Dari yang mana? Dari siapa? Fanny Fabiola. Omongnya Tagor, ya Fanny gak mau ya?
1: Gak.
0: Oke deh, kalau gitu lagunya buat siapa?
1: Buat lagunya buat Ibu Kori, bukan Super Sehat. Buat Bude Sumi, Lia, Embera. Ayah suami itu 3 bulan gak mau kemana ya, ayah suami bilang.
0: Siapa?
1: Ayah suami itu sudah 3 bulan ya, gak mau kemana.
0: Oh iya, udah lama ya?
1: Udah lama ya suami.
0: Terus
1: buat Bung Jante.
0: Oke. Okay.
1: Kang Irwan. Di Bandung ya, Pak Irwan.
0: Kayak no, iya Bandung Amat Timur.
1: Bung Ramadan. Bung Jante. Bung Zul Faizan.
0: Oke.
1: Okay. Azaldin itu
0: siapa ya? Azaldin.
1: Sehat selalu semuanya. Ya beritanya sehat selalu Marita ya.
0: Oke deh.
1: Pokoknya harus semua sehat Marita, semuanya pendengar-pendengar RI.
0: Amin. Oke.
1: Kalau sakit gak bisa gabung ya.
0: Benar.
1: Nah, ini Amin ini udah lama nih. Mungkin sakit.
0: Jangan dong, mungkin sibuk.
1: Mungkin kira-kira kan ketemu lama, udah 3 bulan lebih enggak gabung.
0: Ya mungkin sibuk gitu ya atau ngerantau gitu ya.
1: Enggak pernah merantau dia itu.
0: Oke, lanjut.
1: Nah, itu aja Mbak
0: Reta. Itu aja ya.
1: Selamat tugas ya Mbak Reta ya.
0: Yap, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ada Bang Alex. Ya Allah, gitu ya. Oke, ada Herlenda di Tanjung Ratu. Halo Bung Herlenda.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Apa kabar, Bang Herlanda?
2: Sehat, Mbak.
0: Iya.
2: Lama nih gabung, Mbak.
0: Di mana posisi ya, Bang?
2: Di depan warung kami lagi di warung dengan nongkrong.
0: Oh, lagi nongkrong juga warung. Kukira mancing.
2: Udah hobi mancing.
0: Udah hobi ya. Mancing cewek hobi kayaknya ya.
2: Besok lagi lah, lagi tutup.
0: Lagi tutup. Bahaya udah, oh melanting kinceng.
2: Oh ada bini soalnya.
0: Oh bahaya, bentuk kayak kena tidur di luar ada.
2: Oh ah.
0: Oke banget, Bang Herlanda. Sering nggak ikut misalnya jalan sehat dan udah pernah belum menang undiannya?
2: Sering dapat beskom ya sih, dapat hadiah besar.
0: Oh dapat yang hadiah kecil-kecilnya dapat ya?
2: Mau.
0: Oh gitu.
2: Sabun.
0: Sabun. Dapat plastikan gitu ya.
2: Pernah dapat plastik botol-botolnya.
0: Oh, botol
2: minum.
0: Oh gitu. Tapi misalnya yang misalnya sepeda, kulkas, rice cooker enggak pernah Anglek. Belum?
2: Hah? Apa?
0: Belum pernah dapat yang kayak gitu.
2: Belum.
0: Oh, belum. Nanti ikut di RRI ya, siapa pun tahu dapat gitu ya.
2: Oh, tanggal berapa ikut DRI?
0: Tanggal 13 hari Minggu, 13 September ya.
2: September. Ini September. Insyaallah, Mbak, kalau udah di kerjaan.
0: Oke deh, siap kalau gitu. Baik. Pengen denger lagu apa hari ini, Bung Herlanda?
2: Lagu apa?
0: Lagu-lagu di bawah 2000-an ya.
2: Lagu pop.
0: Yap, lagu pop boleh, asal jangan dangdut ya.
2: Kira mau dangdut tadi ya.
0: Oh, udah boleh kalo dangdut. Dangdut di Prom 4 enggak ada, dangdut di Prom 1.
2: Oh, saya lupa kalau mau gabung soalnya.
0: Iya. Lagu apa?
2: Niji ada?
0: Hah?
2: Niji.
0: Niji.
2: Oh,
0: yang mana nijinya?
2: Natural. Apa nama gue tahu.
0: Oh, The Massive Natural. Eh itu lagu baru loh, kita 2000-an ke bawah, 2000-an ke bawahnya agak lagu-lagu lawas, nih Cardilla gitu.
2: Cardilla.
0: Oh, enggak, terserah lagu-lagu lawas maunya. Ayo, lagu siapa nih yang mau di request?
2: Lagu apa?
3: Yang lama dan bakal.
0: Ah, apa tuh? Nih Cardilla ya? Halo, kenapa di mute? Jangan di mute ininya, HP-nya, gak ada suaranya nih Bang.
2: Kenapa?
0: Nah, judulnya apa? Nih Cardilla ya?
3: Oh, ya, oke, ini Cardilla.
0: Yang mana judulnya?
2: Yang tadi ya. Lama
3: kudang bakar.
2: Apa judulnya?
0: Oh, telah lama kudang bakar. Oke deh. Oke deh, nanti saya cari judulnya. Salamnya buat siapa?
2: Salam buat yang digabung di pertama tadi, siapa gabung tadi? Salam kenal Beo, lama ada gabung soalnya.
0: Terus?
2: Ini Mbak Sapi, saya lupa loh.
0: Dengan Mbak Reta.
2: Mbak Reta soalnya rame, saya dengar.
0: Benar. Oh judulnya Ku Tak Akan Bersuara judulnya ya. Ku Tak Akan Bersuara, yang itu ya.
2: Ya.
0: Suara hati judulnya, suara hatiku. Oke, ditunggu lagunya ya. Oke, waalaikumsalam. Tuh kan enak. Request lagu sairnya dikasih. Saya mau pusing gitu cari lagunya apa judulnya. Halo, Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu, memori lagu. Assalamualaikum.
0: Ulang dong.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Nah gitu, siapa nih?
4: Dirimu mengatur diriku ya.
0: Dirimu siapa namanya?
4: Diriku Putra Banten.
0: Oh, Putra Banten. Putra Banten tapi enggak di Banten ya?
4: Enggak dong.
0: Di mana? Di Musi Banyu Asin ya?
4: Betul sekali, 100.
0: Oke. Musi Banyu Asin artinya Musi air asin gitu ya. Banyu itu kan air kan?
4: Iya.
0: Iya.
4: Banyu yang air itu.
0: Ini apa?
4: Musi itu ya mungkin sungai.
0: Iya, makanya banyu, banyu itu kan air. Asin-asin. Ya. Jadi mungkin musi air sungai, asin.
4: Air asin.
0: Oh, sungai air asin. Oh, musi itu sungai ya?
4: Iya, nama sungai.
0: Oh, nama sungai. Oh, iya. Memang airnya asin ya sungai itu ya?
4: Mungkin aku enggak pernah. Kalau Mbak Rita mau nyicip silakan.
0: Enggak lah, jauh kan, Putra Banten aja nyicipin.
4: Kalau aku sementara ini bukan asin, agak poi kopi kepait-paitan gitu. Agak kopi kepait-paitan.
0: Bisa aja ya. Oke deh. Oh ya, Putra Banten, dirimu udah pernah ikut jalan sehat belum?
4: Kalau jalan sehat sih belum, Mbak. Cuma kalau yang lain pernah ngalami gitu.
0: Apa misalnya yang pernah ngalami?
4: Dari meja waktu sekolah SD dapat juara satu kecamatan. Terus itu arak-arakan agustusan pakai grup rombongan Cirebonan, alhamdulillah juara kedua, kalah dengan Ramben kan. Kalau poli main bola itu udah sering.
0: Nah itu kan memang kejuaraan, ini kan undian gitu. Kalau jalan sehatnya kan undian dengan banyak orang gitu, belum pernah.
4: Gimana?
0: Kalau jalan sehat misalnya kan, ini kan sifatnya undian ya. Kadang-kadang kan undian itu kan nasib-nasiban, ada yang katanya untung, kalau kalau orangnya beruntung dapet gitu. Jadi belum pernah ya ikut misalnya belum jalan sehat. Oh, belum pernah ya. Ikut dong, masa enggak ada di situ kegiatan jalan santai?
4: Kalau sementara ini sini enggak ada, Mbak. Aku di pedalaman, Mbak, bukannya di luar, Mbak.
0: Oh, di pedalamannya, bukan di pemukimannya gitu.
4: Iya, pemukiman sih pemukiman, cuman di sini tuh rumahnya cuma satu baris, Mbak.
0: Oh gitu. Oh, di perkebunan ya, Putra Banten ini di perkebunan ya?
4: Iya, betul sekali.
0: Oh, perkebunan sawit.
4: Iya, betul, 100 untuk Mbak.
0: Oh, berarti itu ada kompleksnya, ada kayak perumahan gitu ya.
4: Tapi aku bukan di kebunannya, aku di sampingnya perkebunan tadi, Mbak.
0: Oh, di sampingnya. Iya. Oh, gitu. Di tuh kayak apa ya? Apa ya, ibaratnya desa sendiri di dalam hutan gitu biasanya ya.
4: Nah, hutan kita bersihin, kita tanemin kan. Tapi alhamdulillah di sini masuknya masuk HPL.
0: Oh iya, tapi listriknya masuk.
4: Sama itulah, sama pemerintah gitu.
0: Listriknya udah masuk tapi kan?
4: Listrik kurang lebih 7 kilo lagi, Mbak. Baru kemarin masuk itu tuh, Mbak, kurang lebih sekitar 3 bulan yang lalu baru hidup.
0: Oh, di situ.
4: Cuma tempat aku enggak, Mbak. Aku tadinya PLTD kan. PLTD bangkrut mungkin kan. Minyak ini mahal. Jadi sekarang aku pakai PLTS, Mbak.
0: Oh, tenaga surya. Ya,
4: betul sekali, Mbak Reta.
0: Oh, gitu. Jadi tapi lampunya ada berarti kalau malam ya?
4: Lampu terang biasa.
0: Oh, terang biasa. Tenaga surya ini bisa enggak buat nonton TV gitu di sana?
4: Kalau bisa.
0: Bisa ya? Katanya bisa.
4: Tipi, Mbak.
0: Untuk kulkas bisa juga ya?
4: Mesin cuci juga bisa.
0: Oh gitu, keren. Iya, keren.
4: Kan
0: keren.
4: Dia kan bisa disulap menjadi tenaga arus listrik itu.
0: Oh gitu, berarti memang di situ ada PLTS-nya, ada gardunya gitu ya?
4: Mbak.
0: Berarti di situ semuanya sumber cahayanya, lampunya itu dari PLTS gitu ya?
4: Iya betul, tadinya kan ngap, Mbak, bayarnya, Mbak.
0: Oh, iyalah.
4: Kalau pakai
0: diesel ya.
4: 4,5 atau 500 kalau untuk kulkas sama apa mesin cuci itu, Mbak, kan terlalu berat. Jadi terganti dengan PLTS.
0: Oh iya. Jadi PLTS lebih ringan ya?
4: Ya beli sendiri aja, Mbak.
0: Oh gitu. Oke deh kalau gitu, berarti udah enggak pernah ikut ya. Nanti ikut ya kalau ada kegiatan ya.
4: Enggak, insya Allah, Mbak.
0: Atau mau ikut di RRI Sungaliat nih? Mana? Bang, ikut di RRI Sungaliat aja kalau gitu.
4: Lihat juga gimana, udah pengacara. Kurang banyak acara sekarang sudah.
0: Oh gitu ya.
4: Iya. Jadi pengacara ya PNS gitu loh, Mbak.
0: Iya, pagi nunggu sore. Pagi nunggu sore. Aduh, oke deh kalau gitu. Udah deh, karena sedih lagunya apa hari ini? Jangan lagu sedih deh.
4: Dari Poppy aja deh, Mbak.
0: Poppy Mercury.
4: Nah, betul sekali.
0: Apa judulnya?
4: Antara Jakarta dan Penang. Apa sih Serang? Apa tuh?
0: Penang, antara Jakarta dan Penang ya. Benar enggak sih?
4: Itulah, Mbak.
0: Itu Sela Majid antara Anjir dan Jakarta.
4: Boleh, Anjir Jakarta emang tempatku, Anjir, Mbak.
0: Nah, itu aja kalau gitu ya. Iya,
4: gak apa-apa. Itu kalau Anjir itu ke rumah paling 2 jam nyampe.
0: Oh, gitu.
4: Cuma dapat pesisir terus gitu, Mbak.
0: Oke deh kalau gitu. Salamnya buat siapa nih, Bang Putra Banten?
4: Tadi untuk Bang Alek ya.
0: Mm-mm.
4: Bang Embera, Bang Irwan juga, untuk Bang Irwannya juga ya. Bude Sumi, ayo dia masuk. Sudah masuk belum, Mbak?
0: Siapa? Belum, ya. Belum.
4: Iya, dia walaupun bawel tapi merindukan itu, Mbak.
0: Nah, dia rindukan gitu. Yeah. Iya. Nah, terus
4: semua aja deh, Barata, ya.
0: Siap, baik.
4: Iya, untuk Baratanya mudah-mudahan selalu hati-hati kalau pulang, Mbak, ya.
0: Makasih.
4: Iya, makasih juga. Sama-sama. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Iya, baik, kita lanjut yang ingin gabung bersama kembali di kebersamaan kita untuk hari ini ya. Line telepon 94301081 7971.

0: Ya, baik Pak Ahmad Irwan. Tadi udah telepon, udah masuk aja langsung. Nah, tuh hilang lagi. Kenapa? Datang hilang gitu ya. Oke, baik. Nah, kok hilang lagi? Kenapa ya? Ada masalah kah dengan ini kita? Kayaknya enggak ada masalah deh ya. Oke, kita ke penelponin dulu deh. Halo, Ruang Rindu.
1: Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Apa kabar?
1: Baik-baik, sehat, Mbak Reda.
0: Sehat ya. Oke, baik. Lagi santai berarti ya?
1: Santai lah, minum kopi dengan sambil ini duduk-duduk sendiri. Tidak ada kawan, tidak ada siapa-siapa, Mbak Reda.
0: Oh, gitu. Baik. Nah, Pak Zul, udah pernah belum ikut jalan sehat, jalan santai, yang bersifat undian gitu?
1: Anu Mbareta cuma beli anu kartu apa tuh kuponnya sampai 5 kadang-kadang ya. Tapi tidak dapat sih, kok tidak dapat.
0: Jadi belum pernah dapat gitu.
1: Belum.
0: Oh, gitu. Udah sering ikut tapi enggak pernah dapat ya.
1: Naik panggung Mbareta.
0: Hah?
1: Kan ada nomornya kan. Nomornya salah nomornya.
0: Ya Allah, malu-maluin gitu ya.
1: Kan main malunya Mbak Reta.
0: Langsung pulang tuh pasti.
1: Enggak lah, berdiri lah. Tapi ngelip di kuartal.

0: sama saya juga nggak pernah dapat, nggak pernah, nggak ada garisnya kayaknya dapat yang kayak gitu.
1: Malah bikin malu pulih, nah,
0: nomor satu juga yang... Aduh, malu-malu ini Mas Panji ya, Bang Zul ya.
1: Lagu Mas Panji lah, lagu Mas
0: Panji. Asal, oke, okay. Bentar ikut dong di RRI.
1: Wah jauh Mbak Reda, saya mau kemana-mana lagi.
0: Gak apa-apa, sekalian ini main ke Sungai Liat.
1: Iyalah nanti kapan-kapan, mudah-mudahan kalau ade ini.
0: Oh sibuk, sok sibuk, ah sok sibuk.
1: Kalau dulu sih sering ke Sungai Liat Mbak Reda, belum lama ini kan dulu. Tapi abangnya udah gak ada lagi, mobilnya udah gak ada lagi.
0: Mobilnya gak ada lagi, naik mobil kol aja. Mobil kol, gak tahu padahal mobil kol gitu ya. Kalau sekarang kan gak ada lagi tuh mobil ponis, jadi mobil kol aja.
1: Iya gak ada lagi Mbak Reta kalau sekarang. Kalau dulu enak Mbak Reta ke Sungai Liat.
0: Iya ada ponis.
1: Ponisnya banyak ya.
0: Mm-mm.
1: Langsung lompat aja ke ponis sampai ke di pasar.
0: Iya kan? Bergelantungan aja di belakang itu kan ada tangga-tangganya gitu ya biasanya ya. Iya, tapi kalau saya nggak bisa lagi, ada polisi, nggak boleh kayak gitu.
1: Pak Irwan belum masuk kan, Om?
0: Pak Irwan dari tadi. Irwan mana?
1: Pak Irwan Air Gantung.
0: Oh, belum. Udah lama tuh nggak kedengeran suaranya loh.
1: Iya, dulu dia bilang saya lahir tahun 40. Percaya, Maria, tuh, saya lahir tahun 40, Mbak Reta. Saya lahir tahun 40 jadi TKR lah, Mbak Reta.
0: Iya, benar. Pensiun ya, iya. Generasinya udah nggak ada lagi, tinggal nisannya.
1: Iyalah.
0: Tapi enggak juga sih.
1: Belanda mungkin Mbak Reta ya.
0: Mm-mm.
1: Percaya juga yang di Tua Tunun Mbak Reta.
0: Percaya terus ya. Emang orangnya nggak pernah suzon itu ya, husnuzon terus berarti.
1: Polos bener ya enggak?
0: Polos bener. Antara polos sama ini beda-beda tipis gitu.
1: Ya. Sama geblek.
0: Bener gak sih? Ya Allah, teganya dirimu Pak Zul ya.
1: Mbak Reta,
0: yang
1: dari Bandung Timur Mbak Reta.
0: Kenapa?
1: Ngadalin, nanti Mbak Reta dikadalin nih.
0: Saya mau biasa dikadalin.
1: Kemarin Mbak Nur ya, waktu siaran. Waduh, penyiar yang paling cantik inilah, ini yang paling kenapa saya gemari yang soal ini kan. Mbak Novi juga dulu paling cantik juga, paling digemari pun juga, paling favorit.
0: Katanya gitu ya.
1: Mbak Reta juga nanti ini.
0: Iya, saya mah udah biasa dikaladin kayak gitu ya, udah enggak mempan lah gitu ya.
1: Jadi bunglon Mbak Reta.
0: Iya benar.
1: Jadi predator. Predator.
0: Ih, menakutkan predator gitu ya.
1: Paling ke Jawa ke mana?
0: Ke Jawa ya. Aduh ya Allah. Oke deh kalau gitu. Lagunya buat siapa? Lagunya apa? Jangan rilis me ya, saya gak mau rilis me ya. Tolong ya.
1: Apa?
0: Jangan rilis me. Kemarin udah rilis me.
1: Aku Barada, saya pakai lagu Indonesia Bain.
0: Oh gitu ya.
1: Lagu ini apa tuh? Cinta di mana kini?
0: Cinta di mana kini? Sultan ya? Sultan ya?
1: Ya.
0: Oke deh Zuldan, baiklah kalau begitu. Yuk gas, lagunya buat siapa?
1: Salamnya buat ini yang di Tua Tunu dulu. Waduh, lahir tahun 40 gitu ya. Aduh, dipercaya juga tuh aneh. Heran aku.
0: Makanya orangnya bagus berarti.
1: Iya, polos ya, Da.
0: Iya, polos. Makanya Betty tadi polos sama apa tadi kata Bang Zul ya. Bukan saya yang mengatakan ya. Ya. Peace deh Maria ya, peace. Sama abis saya batuk juga. Habis makan kerupuk bawaannya batuk ya.
1: Iya, sama juga.
0: Oke, okay, guys.
1: Ketularan Mbak Reta ya?
0: Iya. Kayaknya ini ya nyamber gitu ya.
1: Iya. Kami juga larang nguap yang di TV. Terus pada nguap semua.
0: Bener.
1: Buat Kang Irwan juga di Bandung Timur, mudah-mudahan sehat selalu enggak.
0: Ini Kang Irwan lagi nelpon tapi belum tak angkat. Nanti ya Kang Irwan ya.
1: Ya saya dulu Mbak Reta, kalau yang Kang Irwan diangkat dulu saya enggak dapat sampai malam.
0: Oh iya gitu ya.
1: Buat MBRA, buat Mas Panji,
0: uh-uh.
1: Arif.
0: Mm.
1: Buat siapa tadi Mbak Reta yang ini?

0: pertama, yang kedua itu kan
1: Erlanda.
0: Erlanda lama dia tak muncul.
1: Mm-hmm.
0: Ini kerja bini ya, bilang sayang di bini ya, salam dulu. Oh lah, denglah bini kita dulu saya dulu suka muncul dah. Kalau sayang diem-diem baik sudah lah di dalam hati deh.
1: Iya benar.
0: Keluar bapak habis kita dipukul kayak anu kayak tung gorengan
1: loh. Gitu ya. Pengalaman nih, pengalaman orang tua nih Erlanda ya.
0: Iya, diem-diem baik men sayang dah.
1: Diem-diem aja. Iya. Oh. Terus
0: kalau cek siram minyak panas gitu ya gue.
1: Terus
0: buat ini buat aduh yuk Bung Yota, buat Bule Sumi, buat ini Mbak betul Mbak Yulia, buat Mbak Indu juga, Mbak, dua-duanya di Ampuy, juga Pak Azadin, buat Suhamid, buat Niko, buat Pak Ramadan, buat Bung Leman, buat Bung Jante juga, buat Mbak Ria, buat Bel Tim, anu Mbah Triyono, buat apa lagi? Buat anu Ibu Kori juga, Bung Aleknya juga, buat apa lagi? Buat Reza, buat Bung apa tu? Siapa tu? Bung Rambe,
1: Rambe Kelana, iya.
0: Ya. Buat ini juga Bung Lara juga di ini di Kalimantan ya, ini di Banjarmasin ya. Nah, juga ada kawan saya juga di Kalimantan di rumah sakit tentara dia dulu tuh apa sih anu Bung ini siapa juga lupa juga dulu buat siapa lagi ya buat
1: siapa lagi
0: ya buat semua muanya lah Mbak Reta ya benar-benar pada sehat semua ya buat Yota tadi udah ya
1: udah
0: buat semua semuanya lah Mbak Reta mudah-mudahan pada sehat
1: lagunya semua. Apa
0: lagunya tadi tuh
1: yang mana?
0: Yang lagu
1: oh Sultan
0: dari Sultan tadi tuh
1: oh iya Sultan oke okay, ya. ada
0: Mbak Reta selalu menolak lagu saya dari dulu sentimen ya Mbak Reta
1: enggak ada saya setuju kalau lagu ini
0: ah bagus lah
1: terus
0: buat Mbak Retanya bersama guru RRI-nya mudah-mudahan diberkahi sehat
1: amin wabat, amin
0: rezeki yang baik.
1: Amin.
0: Ya. Mudah-mudahan tetap lancar lah dalam melaksanakan tugas. Terima kasih Mbak Reta ya.
1: Iya, sama-sama. Kasih kembali ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Irwan nih, saya angkat ya. Pak Ahmad Irwan maksudnya. Halo, Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Yeah.
2: Ruang rindu, ruang bagi rindu memori lewat lagu tetap merindu ke penyiarnya itu kan.
1: Iya. Yeah.
2: Rindu ke penyiar tetap ketimbang lagunya itu kan.
1: Ah gitu. Iya yeah, deh. Ya
2: kalau lagu mah bisa dicari di Google juga mah, tapi kalau nyari Mbak Reta kan susah, ada di sungai liat itu aja. Makanya Mbak Reta selalu dirindukan kan seperti itu.
1: Iya, yeah, benar. Kena apa ini rayuan gombal apa nih ya? Yeah.
2: Ya kalau kata Bang Karapa Bang Jul Pejar kata digombal dikadalin tenan.
1: Dikadalin saya mah ya enggak apa-apa, biasa
2: ya, saya. Sama tidak suka bergombal, berarti suka merayu.
1: Iya. Oh, untung saya ini udah kebal gitu ya.
2: Ya iya.
1: Iya.
2: Makanya kata si Bapak begini ya. Jakarta jalannya aman kan sana. Naik roda kok kata kendal. Wanita yang kuat iman tidak akan tergoda gombalnya Irwan gitu
1: oh,
2: aja.
1: Oh, gitu ya.
2: Berarti yang tidak tergoda gombalnya Irwan berarti imannya sudah kuat itu aja. Kalau masih tergoda gombalnya Irwan, imannya patut dipertanyakan Mbak Reta itu aja.
1: Oh, iya benar. Benar, saya mah setuju yang kayak gitu, benar.
2: Iya. Makanya kalau jadi laki harus gentle itu kan gitu. Bicara jujur aja gitu aja Mbak Reta. Tapi jangan salah, saya sebagai pria penyayang kan gitu. Makanya pria penyayang ya kasih dibagi-bagi kan. Penting sosial juga kan bagi-bagi rezeki boleh tapi bagi cinta kan bagi-bagi cinta itu nggak boleh.
1: Gitu ya.
2: Beda gitu ya.
1: Oke deh kalau begitu ya. Siap. Oke deh udah.
2: Pak temanya apa temanya barusan?
1: Udah pernah belum ikut kayak jalan sehat jalan santai gitu?
2: Iya, menang pernah, kalah sering gitu aja. Gitu kan.
1: Oh gitu ya.
2: Iya, menang kalau kemarin waktu ada ulang tahun RRI Bandung bahwa tahun kemarin ya, ulang Bandung ulang tahun RRI saya Bandung semua se Indonesia ya. Saya dapat kuis tuh kan seperti itu. Dapat kuisnya cuma ya lumayan lah kuisnya itu kan hadiah pulsa 100.000.
1: Oh iya, itu mah kalau itu bukan undian, maksudnya yang sifatnya undian gitu, udah sering dapat.
2: Undian pernah juga kan juga.
1: Udah pernah undian, ya.
2: Undiannya. Ya, gitu kan.
1: Oke.
2: Okay. Pada kan tanggal 11 September ya ulang tahun RRI semua RRI kan seperti itu. Kalau saya dekat ke sungai lihat lah datang ke sana paling suka dong paling ke Bandung aja sering dat. Kalau karena dari dekat kan ke tempat saya ke RRI Bandung mah cuman 40 km bareta.
1: Oh gitu. Ikut aja nanti biasanya ada kalau kita ada RRI PES ya.
2: Iya, dulu kan baru pernah jadi lomba reporter waktu itu saya dapat bareta.
1: Iya,
2: okay. Itu aja di kenangan saya. Baik. Cuman ketua penyelenggara reporternya udah almarhum sekarang. Aduh,
1: baik. Jadi
2: seperti kalau sekarang begini udah memang itu di reporter di Sungai Liat pertama kali saya ikut bergabung ke Sungai Liat ketika mendengar reporter Pak Ansori siapa? Rusdian Al Ansori gitu kan.
1: Oke.
2: Okay. Udah ini udah pernah bakti belum?
1: Udah.
2: Oh, udah itu.
1: Oke. Okay. Ya. Jadi kalau lagunya mau lagunya okay. Langsung.
2: Undian apa maksudnya?
1: Enggak, jadi kalau undian belum artinya pernah tapi pernah gitu dapat intinya kayak gitu ya.
2: Pernah juga tuh kan.
1: Oke deh kalau gitu. Siap kalau begitu. Baik, pengen denger lagu apa nih hari ini?
2: Bujangan plus-plus.
1: Bujangan gitu ya.
2: Bukan gitu, apa susahnya hidup bujangan
1: senang. Oh.
2: Hati senang walaupun tak punya uang. Bohong ah. Bujangan tak punya uang senang enggak.
1: Oh, itu.
2: Coba misalkan pengen ngebaso. Aduh gengsi rasa kalau dibilang enggak punya uang kayak. Benar Bareta dulu ketika pengen ini kan padahal lagi punya. Duh maaf enggak ada waktu lah lain kali aja padahal enggak punya duit kalau dibilang enggak punya duit mah gengsi rasanya depan wanita pun enggak punya duit.
1: Oke deh.
2: Itu bujangan lah, bujangan.
1: Oke, bujangan. Oh bukan, beda lagi ya.
2: Iya, salamnya Maya buat Bude Sumi ya. Buat Bude Sumi, Bang Jul Faizar yang barusan terima kasih Bang Jul atas dukungan.
1: Oke, terus.
2: Ya, yang lainnya mah di copy aja ya, Mbak Reta ya. Yang lainnya di copy sama dengan Bang Jul Faizar juga. Pasti itu juga. Berhubung di belakang ada yang pengen mau masuk kayaknya kan. Jadi kirim salam buat Bude Sumi sambung jumpa yang lainnya di kopi. Bukan berarti diskriminasi karena mungkin waktunya dibagi-bagi sama yang lain yang baru masuk. Karena terlalu waktu kita dengan ngegombal.
1: Iya mah kalau ngegombal mah ya. Oke deh kalau gitu
2: sih. Iya kan tadi juga udah dibilangin. Kalau tergoda gombal itu imannya patut dipertanyakan Bareta itu aja. Makasih Ayu.
1: Okay, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya jangan sampai termakan ya gombalnya Pak Ahmad Irwan Bandung Timur. Okay, gas. Ya pengen gabung lagi boleh. WA-nya saya bacakan. Wih, banyak juga nih WA-nya ya. Ya nanti ya 1, 2, 3, 4 WA. Okay, satu penelpon lagi deh saya terima. Atau nanti saya ke WA, sering saya ke WA. Oke, halo, Ruang Rindu.
3: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Asik, Bude.
3: Gayung bersambut sayangku.
1: Chemistry.
3: Iya, itu. Dari pertama mencet baru dapat.
1: Langsung gitu ya, langsung dapat ya. Langsung dapat ya.
3: Aku beliau duluan ya,
1: enggak? Oh iya, harus mengalah gitu ya.
3: Istri aku mengalah.
1: Ya Allah. Oke deh.
3: bercanda.
1: Ih, nggak apa-apa, saya suka bercanda, kita nggak boleh serius-serius. Iya, iya. Yang dengar saya juga jangan terlalu serius gitu ya. Bawaannya ya.
3: Gombalin dia masa bodoh.
1: Gak apa-apa, mau gombalin, mau ngerayu, gak apa-apa. Iya, gak apa-apa.
3: Malah seneng kok dengernya.
1: Iya, bukan kalau gombal depan orang banyak, di orang banyak itu kan artinya gak mungkin bener. Kalau gombalnya misalnya lewat WA, nah itu dipertanyakan.
3: Iya, betul. Soalnya ini kan di seluruh Indonesia.
1: Iya, bener. Gak apa-apa, saya mah biasa. Oke, Bu Desumi beda kalau gombalnya Bu Desumi itu lewat telepon gitu ya, Bu Desumi ya?
3: Enggak.
1: Oh enggak.
3: Enggak, aku tegas kalau ngomong.
1: Oh enggak boleh gombal-gombal gitu ya?
3: Enggak, enggak mempan kalau aku digombal. Cari yang lain atuh. Yang lalu biarlah berlalu, sudah menjadi masalah.
1: Oh sik.
3: Aduh wey, cinta lama tiba ngabu.
1: Ya Allah, semangatnya Bu Desumi.
3: Harus atuh.
1: Nah, Bu Desumi ini gimana? Pernah ikut jalan sehat, jalan santai yang misalnya ada undian-undian gitu?
3: Enggak pernah sih. Kalau jalan santai sering, tapi kalau yang ikut undian-undian enggak pernah.
1: Nah, enggak biasanya kan kalau jalan santai kan ada kuponnya tuh.
3: Enggak, kami rame-rame sama sahabat tetangga.
1: Oh, itu mah jalan santai biasa.
3: Enggak, kan aku bilang jalan santai.
1: Oh, tak kirain yang ada undiannya. Oh, enggak pernah. Misalnya kan sering tuh kalau di Kota Pangkal Pinang kan banyak tuh yang kayak gitu tuh, ada acara misalnya ulang tahun Kota Pangkal Pinang, ulang tahun provinsi, mesti ada jalan sehatnya.
3: Banyak, aku kan selalu sekarang dokter Andes, selalu dokter Andes kan susah ikut jalan-jalan.
1: Oh iya. Jadwalnya padat gitu ya.
3: Iya. Aku pergi lancar yang datang kan kasihan, yang datang kita enggak ada di rumah ya kan?
1: Iya benar juga sih ya.
3: Namanya dokter selalu di rumah lah.
1: Iya benar. Dokter berdenggu pasien gitu ya.
3: Gitulah.
1: Oke deh, kalau gitu Bu Desumi, pengen denger lagu apa hari ini?
3: Rencananya tadi mau lagu Cinta di Mana Kini, tapi udah diminta sama Bang Anu tadi ya.
1: Bang Zulfaizar.
3: Maunya lagunya Anggur Merah Satu.
1: Anggur Merah, bukan itu ya?
3: Bukan itu.
1: Jadi
3: Laura. Iya. Yeah.
1: Laura ya. Benar enggak sih?
3: Laura Drakel.
1: Anggur.
3: Anggur Merah Satu tadi.
1: Iya, anggur merah. Oke. Baik, Laura Drakel. Boleh lagunya? Ada dong lagunya.
3: Salamnya Berkah Ahmad Irwan tadi ya.
1: Oh, beda ya, anggur merah satu sama anggur merah aja beda gitu ya.
3: Beda.
1: Ada satunya gitu ya.
3: Ada satunya.
1: Ya Allah, bener banget ada ini anggur merah satu sama anggur merah. Bener. Gas lanjut.
3: Buat Kak Ahmad Irwan di Bandung Timur, semoga sehat selalu.
1: Sik.
3: Bapak Faizal ya, banyak suami di Puput, Pak Brahim 86, Ibu Kori dan Bang Alek, Julia dan Putra Sambas ya, Bunda Rindu di Ampuy, Bang John Arif ya, Bang Reza juga di Pangkal Pinang, Bu Lin ya, ada Bang Panji di Pasget, selamat malam Bang Panji, semoga sehat. Ada Ato Berti, Mbak Tiono ya. Ada Ato Dahlan di Bangka Barat, Bang Yokta, Pak Yokam juga, Pak Ajadin, sama malam Pak Ajadin. Buat Putra Banten, salam kenal dari Budi Sumi ya. Buat siapa tadi, Bang apa yang tadi pertama?
1: Erlanda.
3: Bang Erlanda ya, salam kenal dari Budi Sumi di Parelalang ya. Buat nih Bang Ramadan di Papua, buat Bang Jais di Riau ya.
1: Yep.
3: Ada Tayudin di Makassar ya. Semoga sehat selalu ya. Buat Ria, Maria, Bang Jente di Belitung Timur ya. Belitung Timur. Buat Bang Topan Redero, salam sehat selalu. Semoga sehat di sana Bang Topan ya.
1: Kangen ya suara Bang Topan ya Bude ya.
3: Kangen aku ya. Dia ke rumahku di diem-diem, gak ngaku kalau dia nama Topan. Dia datang aja nyelonong salam-salam bayi Dodo.
1: Oh gitu.
3: Kali aku ngobat ibu, Bu, aku punya teman di sana namanya ini. Itu anak aku katanya di depan.
1: Masa sih?
3: Tepok bunda. Jegel gitu. Orang dugu-dugu suara di radio, tetap orang jadi rumah. Itulah Bang Topan.
1: Oke. Okay.
3: Semoga beliau sehat selalu ya.
1: Mm.
3: Buat ibu dan bapak di rumah di Pagerawan, semoga juga sehat selalu ya bersama anak cucu di rumah. Buat Mbak Retanya, selamat cuap-cuap.
1: Siap.
3: Jadi sayangku.
1: Baik, makasih.
3: Semoga sehat selalu, semoga selamat sampai di rumah.
1: Amin ya,
3: ya
1: Allah. Amin. Iya pasti dong.
3: Iya.
1: Sayangnya
3: nggak. Kalau nggak sayang nanti nggak dikasih teman tidur. Gitu, terima kasih.
1: Oke, okay, ngasih ya. Kembali Bunda. Cakep.
3: Lalaku cabut tumbuh beruntung.
1: Asik.
3: Ibu Desumi dari Paret Lalat.
1: Mm.
3: Mengaturkan terima kasih banyak sama Mbak Retanya yang cantik dan santun.
1: Terima kasih.
3: Hati-hati ya sayangku.
1: Yap, baik, makasih kembali.
3: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena udah masuk teleponnya, saya langsung angkat deh ya. Aduh, halo Ruang Rindu.
4: Halo Ruang Rindu, Mbak Reta.
1: Ruang cantik. Rindu apa? Ruang Rindu apa?
4: Oh, rindu ruang berbagi rindu memori lagu.
1: Iya.
4: Yang Mbak muntah jadi saya kaget
1: banget. Gitu.
4: Ini paksa Mbak Reta ngantuk sebenarnya, tapi paksa ketawa.
1: Enggak, saya nggak ngantuk loh, mata saya besar. Hari ini saya mata. On, bener banget saya on hari
4: oh, ya?
1: Ini. Iya.
4: Matanya terbelalak ya.
1: Iya, ada yang janggal gitu.
4: Coba bikin matanya besar.
1: Hari ini alhamdulillah saya on banget hari ini.
4: Alhamdulillah.
1: Soalnya udah di charge tadi siang.
4: Ini Mbak Reta hari ini. Karena yang lain semua sudah tugas, tinggal Mbak Reta yang belum hari ini.
1: Oh gitu ya, tahu aja.
4: Habis Mbak Reta baru Mbak Novi atau Mbak Muti kan?
1: Iya, benar banget. Mbak Muti hari ini libur kan?
4: Hari ini libur.
1: Besok baru Mbak Muti.
4: Besok Mbak Muti ya, gantian
1: iya.
4: Sama Novi ya.
1: Besoknya Mbak Muti, bener banget.
4: Gitu.
1: Iya. Oke deh, tema kita udah sering menang undian, misalnya jalan sehat, jalan santai itu kan diundi tuh.
4: Belum, saya pernah ikut, tapi pernah juga menyelenggarakan juga. Tapi makanya saya dekat-dekat, nggak mau jauh-jauh, tapi nggak dapat. 0752.
1: Ya Allah, nunggunya gitu ya.
4: 5741.
1: Nunggunya sampai jam 12 siang gitu dari pagi.
4: Enggak.
1: Bener kan, biasanya kayak gitu.
4: Iya, lama juga mau pergi-pergi, tapi jangan-jangan keluar.
1: Iya, makanya. Keluar, gitu. Biasanya hadiah yang kecil-kecil dulu kan diundi, yang besar-besarnya terakhir.
4: Saya yakin saya ini nggak cocok main judi, nggak bisa.
1: Makanya nggak ada keberuntungan pasti, gitu ya?
4: Nggak ada, kalau main judi tetap saja nggak bisa, tetap kalah.
1: Nggak bisa, tetap kalah gitu ya?
4: Iya, nggak ada ini di situ.
1: Iya, karena kan biasanya ada, kalau bahasa kita ada urat-urat menangnya gitu, ada faktor keberuntungannya
4: tapi
1: gede.
4: Yang namanya judi itu nggak akan bisa menang. Sekali menang, dua kali menang ingat selamanya, tapi begitu kalah banyak nggak pernah ingat. Itu orang hobi judi begitu ya.
1: Iya benar, makanya banyak ya yang kayak pinjol gitu ya.
4: Mungkin saya judul boleh cocok kali ya.
1: Nah, jangan, nggak boleh apa? Judul bahaya. Jangan sampai judul itu nggak ada yang menang loh, pasti ujung-ujungnya kalah habis semua hartanya.
4: Pertama kali aja dikasih 50 juta.
1: Benar.
4: Penasaran. Langsung modal 1 juta dapat 50, penasaran kan?
1: Pasang besar nanti 100 juta gitu kan pasangnya.
4: Terus sampai uangnya habis.
1: Sampai hartanya habis. Saya belum pernah tuh dengar orang yang judol jadi kaya raya, belum ada.
4: Enggak ada.
1: Banyaknya yang habis hartanya ya.
4: Iya, karena apa? Bandar udah tahu, bandar yang bikin. Dia sudah sistematis. Gini nanti saya gini. Pasti orang penasaran kan? Sistematis. Jadi tetap saja dia kasih, tetapi dibagi untuk orang lain nanti yang belum pernah dapat, yang dapat sekali aja. Berikutnya nggak akan dapat lagi. Gitu.
1: Ya, denger itu ya.
4: Jadi penasaran.
1: Oke. Oke deh, siap. Kalau gitu.
4: Memang seperti itu.
1: Baik.
4: Dia punya
1: sistemnya gitu. Kayak gitu ya.
4: Sistemnya ya. Penjahat ya, tetap saja penjahat.
1: Komputernya dilawan, sistemnya dilawan.
4: Iya, mau dilawan gimana? Gak bisa
1: lah ya.
4: Gak masuk akal.
1: Udah ya judul, hentikan judulnya gitu ya. Lebih baik beli beras aja kayak gini ya.
4: Ya, mata bolor ya. belalak ya.
1: Iya.
4: Aduh. Hari ini semangat biasanya ngantuk-ngantuk ya.
1: Enggak, saya biasanya juga enggak ngantuk.
4: Takut didengar sama kepala dinas.
1: Ih, bagus dong kalau saya didengar. Bagus, ini enggak cocok nih dinas malam, harusnya cocoknya dinas subuh gitu ya. Makin ngantuk ya. Gitu ya.
4: Aduh,
1: iya
4: banget.
1: Oke, deh lagunya apa hari ini?
4: Yang Paper Roses, tahu lagunya?
1: Apa lagunya?
4: Paper Roses. Oh how real does.
1: Enggak tahu, saya lagunya taunya kue pie, Paper Roses.
4: But it only imitation, like your imitation love.
1: Siapa nyanyiin?
4: Nanti aku kirim lah, arti letala Mary Osmond, tapi nanti saya kirim di link saja deh.
1: Dari ya. Osmond judulnya?
4: Mary Osmond, tapi nanti ada yang lebih bagus nanti, tapi penyanyinya itu.
1: Okay.
4: Apa di cycle ya, nanti saya kirim.
1: Gas.
4: Penyanyi aslinya Mary Osmond.
1: Osmond.
4: Oke, okay. Ya. Yeah. Salam dulu, salam.
1: Salamnya yeah. Buat siapa, coba.
4: Tadi yang barusan, Bu Sumiati. Sumiati Prima Dewi ya.
1: Iya.
4: Terus ada Kang Ahmad Irwan.
1: Benar.
4: Ya.
1: Iya.
4: Terus sebelumnya lagi itu ada yang di Ogan Komilir Ilir.
1: Putra Banten, Musi Banyu Asin.
4: Musi Banyu Asin.
1: Iya.
4: Empat Lawang, Lahat, Muara Enim, Muara Rawas. Ya. Kalau Bang Dudi di Prabu Mulia, kalau nggak salah ya.
1: Saya nggak tahu.
4: Iya, Prabu Mulia, beliau bilangnya begitu.
1: Oh gitu. Ya. Oke, okay, ya. Terus?
4: Terus ada udah Sultan, mm-mm. Ya, Pak Bang Irwan ya, Erkantung, Pak Buana, terus ada Bang Jul ya, sebelumnya juga kan, Bang Jul Fikar.
1: Jul Faizar.
4: Zulfikar. Oh ya, Zulfikar itu pembajak.
1: Zulfikar itu lagunya. Dangdut lagu siapa itu?
4: Iya. Terus ada ini. Biang Rindu, Diampuy dan Ibe ya. Julia sama Bang Panji, Maria juga Kak Daria di Tanjung Pandang ya. Ada Embera di dia. Johan Arif, Batriono, terus Bang Niko, ya, Bang Alex, Bukori, Sergio Yanes, ya, Bang Lara, terus ada, Pak Gogon itu lama banget nggak kedengaran suaranya ya, Pak Gogon, semoga beliau sehat ya, Bang Romblang, Bang Reza, ya, Bang Leman. Terus siapa lagi? Atau Beltin, atau Panggal Pinang, Pak Nur Hadi, Tajudin, siapa lagi? Bang Jante, Bang Jais, dan Pak Yakub ada kan?
1: Pak Yakub ada.
4: Saya, Pak Bang Yota, Pak Yusuhamid, ya, Bang Yusuhamid ya, Bang siapa ya? Itu siapa? Aduh lupa lagi. Ya udah semua aja deh A sampai Z ya.
1: Oke.
4: Okay. Ada Baba Tampang.
1: Babang Tampang.
4: Babang Tampang ya. Itu di Lampung ya?
1: Babang Tampang di Lampung ya.
4: Ya terus Pak Odo. Ya.
1: Pak Odo ya.
4: Pak Puji, ya, Mahayudi atau lupa ya agak.
1: Ada ya?
4: Dalam lama ya. Oh nggak tahu ya. Ya udah semua aja Mbak Reta ya.
1: Buat semua ya. Okay.
4: Margareta siapa? Margareta.
1: Si Hombing.
4: Margareta.
1: Margareta
4: si Hombing.
1: Iya.
4: Si Hombing oh iya. itu ya Pro 3 itu si Hombing siapa namanya penyiarnya itu
1: ada ya
4: si Hombing ada kan yang cewek tapi sudah pindah ke Palembang katanya ikut suaminya.
1: Oh, siapa sih? Iya, masa si Hombing sih namanya, bukan si Hombing marganya.
4: Si Hombing nama depannya.
1: Aduh, itu? Saya lupa siapa sih.
4: Si Hombing marganya si Hombing.
1: Iya, ya, iya,
4: biasa
1: iya.
4: dulu suka baca berita juga.
1: Iya, di Pro 3 ya, BKU-nya di Pro 3.
4: Iya. Okay. Tapi saya lupa, sudah pindah ke Palembang katanya, tapi mungkin udah enggak jadi pegawai lagi mungkin karena ikut suami kan.
1: Enggak, sekarang dia dari Palembang berarti.
4: Oh, dari Palembang, ya ya.
1: Iya.
4: Okay. Jadi sekarang lagunya diganti sama ini ya.
1: Apa?
4: Sama apa? Apa yang lagu Angkasawan itu gimana?
1: Mars Angkasawan.
4: Iya, itu ya.
1: Oh iya, untuk ininya ya, habis berita kita ya.
4: Angkasawan
1: RRI. Iya, kan? sekali udara tetap di udara. Itu ya, selama sebulan. Iya, selama sebulan penuh ya.
4: Oh, berarti mulai hari ini ya.
1: Iya, hari ini ya. Benar. Mars RRI ya. Gitu ya.
4: Mars RRI.
1: Demi Tuhan
4: demi Pertiwi. Gitu.
1: Iya.
4: Sekali di udara
1: tetap di udara.
4: Oh, kalau begitu jangan turun-turun ke darat deh, kamu tinggal aja di udara.
1: Kecuali ada petir. Ada petir yang menggelegar itu bahaya. Ntar gitu kita ya? Kena loh bahaya.
4: Enggak pernah mendarat di udara.
1: Enggak pernah mendarat.
4: Itu Pro 3 ya, kalau yang lain-lain kan sampai jam ini.
1: Benar, jam 12 ya, benar. Oke deh. Lagunya nanti
4: ikut apa?
1: Iya, apa? Gimana?
4: Sama Mas apa itu? Di subuh-subuh itu biasa saya ikut acara Pro 3 juga kalau ada apa namanya? Wawancara atau apa itu?
1: Oh, iya.
4: Opini di subuh itu Indonesia menyapa pagi itu loh, subuh ya.
1: Iya, Indonesia menyapa pagi. Iya, ada, ya. Benar. Indonesia menyapa sore. Indonesia menyapa siang.
4: Jam 3 waktu Indonesia Timur itu.
1: Ada ya. Nah, enggak tidur-tidur Anda berarti ya?
4: Iya, kadang enggak tidur sih.
1: Oh, gitu. Oke deh.
4: Gara-gara mereka muntah kan,
1: saya bangun. Francisco Febrian Pratama. Oke deh. Pratamanya sama nama anak saya loh, belakangnya sama.
4: Apa?
1: Iya. Pratamanya.
4: Pratama banyak sekali.
1: Iya, anak saya juga belakangnya Pratama. Sama.
4: Oh, nama depannya siapa?
1: Nama lengkapnya Diko Al-Hafiz Pratama.
4: Diko Al-Hafiz
1: Pratama. Iya.
4: Bagus, keren ya Pratama.
1: Iya.
4: Andika Pratama aja bagus.
1: Oh iya. Oke deh, dikirim ya lagunya
4: Andika
1: apa ya?
4: Andika Bayangkari Pratama.
1: Andika Bayangkari, ya. Iya benar. Oke.
4: Baik.
1: Lagunya dikirim ya.
4: Ya baik, makasih Mbak Rita.
1: Sama-sama, kasih kembali.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ke cek fakta mendengar kebersamaan kita untuk malam ini.
5: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di cek fakta Pro 1 RRI.
1: Pendengar, kami sampaikan untuk Anda cek fakta, kami kutip dari komdigi.go.id. Di mana mendengar beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan rahasia yang mengklaim ratusan badan usaha milik negara BUMN bakal ditutup akhir tahun 2026 demi program MBG. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari tumbekhoax.id, tidak ada media kredibel dan laporan resmi yang membenarkan klaim. Setelah memasukkan kata kunci pengalian dana penutupan BUMN untuk MBG ke mesin pencari Google, hasilnya mengarah ke pemberitaan cnbcindonesia.com yang berjudul Prabowo ungkap alasan tutup 800 BUMN, negara bisa hemat triliunan. Isinya menjelaskan Presiden Prabowo Subianto memerintahkan penutupan 700 hingga 800 BUMN yang merugi. Tujuannya adalah untuk mengurangi pemborosan anggaran negara yang selama digunakan untuk membayar gaji dan fasilitas jajaran direksi yang tidak produktif. Presiden Prabowo menegaskan penutupan beberapa BUMN tersebut dapat meningkatkan efisiensi dan memperkuat tata kelola perusahaan. Demi MBG, ratusan BUMN bakal ditutup akhir 2026 adalah berita hoax. Demikian cek fakta pendengar untuk malam ini.
5: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pendengar Perosal, sebelum kita lanjutkan kembali menemani Anda, terima telepon dan nanti saya baca SMS ya di sesi kedua kita. Kita dengarkan terlebih dahulu news dan the request di kebersamaan kita untuk malam ini. Jangan salah menilai Tagor Pangaribuan.

0: Hei, coba kau tengok ini dulu. Bagus sekali mana, video mana mereka ini. Kita buat juga lah. Ah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya, iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
1: Eh, kawan, itu upacara, we. Bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Eh, jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.

Ya baik, mendengar Anda masih bersama Pro 1. Mungkin teleponnya kita tutup dulu ya. Saya harus bacakan WA dulu yang udah masuk di hari ini. Ada siapa saja yang udah kirim WA, kita bacakan satu per satu. Ada Pak Yata, kenapa dihapus pesannya? Malam Mbak, malam juga. Kalau aku belum, tapi ini dia nomornya yang di depan sama angka tengah sama, tapi kayaknya gak sama, hampir mendekati aja. Oh iya, sering kayak gitu ya. Lagunya dari dulu Sumbang, Duel Sumbang, Kalau Bulan Bisa Ngomong. Alternatifnya Esokan Masih Ada dari Utha Likumahua. Salam untuk semuanya dari Bang Reza di Pangkal Pinang. Oke, baik, ditunggu lagunya Bang Reza. Pak Yota, oke. Assalamualaikum Mbak Reta. Waalaikumsalam. Belum pernah ikut jalan santai Mbak. Lagunya Gimme Lobek dari Polina Hicin. Salam buat semuanya Mbak. Pak Irwan, Julia, Bang Romlan, Tuh Dahlan, Budi Faizar, Pak Zadin, Bang Alek, Barwa, dan Kang Ahmad Leman. Buat Mbak Retanya, makasih selalu. Kasih kembali dari Julia. Assalamualaikum Mbak Reta, ini Julia di Irwan. Saya pernah mendapatkan adik utama mobil ketika jalan santai, tapi dalam itu, tak kirain beneran loh Julia ya. Saya gak pernah hoki Mbak dapat baskom, apalagi rantang juga gak pernah, zong terus. Lagunya Bertahan Pasang Aku Padamu dari Poppy Mercury. Selamanya sapanya buat Ibu Kori, Om Alex, Maria Beltong, Pak Ramadan Paleman, Kang Ahmad Irwan, Budi Sumi, Pak Yota, Pak Zul Faizar, Putra Banten, Pak Irwan dari Kantong, Bang Jante, Pak Liando Jambi, Bang Herlanda, Bang Niko, Putra Sambas bersama keluarga untuk Mbak Retanya. Semoga selasa bersama keluarga. Harusem ya. Lanjut lagi dari Caman Irwari, Mbak Reta, salam sehat, sering ikut jalan sehat tadi ya, harapan melulu Mbak. Lagunya Aku Ingin Selamanya dari Ungu. Makasih salamnya buat Bang Zul, Abu Desum, Yembera, Putra Banten, Rambe Iklana, Bang Irwan dari Kantung, Bang Irwan Bandung, Mbak Ria, Julia, Bang Ramadan, Leman, Bang Rara, Bang Lara, Hiroshima, Bang Romlan, Bang Niko, Pak Puji, Putra Sambas, Bang John Arif, Pak Udo, Jambi atau Biltim atau Yan, Mbak Rindu, Diampuy, Rindu DIB, Bang Herlanda, Bu Kori atau Dalan, tanpa terkecuali. Salam sehat selalu dari Mas Panji. Oke, makasih Mas Panji, dagang bersama kita di kebersamaan kita malam ini.

Baik, saya langsung hadirkan lagunya ya. Bang Reza, saya pilihkan lagunya dari Utha Likumahua, boleh ya? Esok kan masih ada ya. Dan untuk lagu yang lain nanti kita akan hadirkan.

Baik, mendengar perasaan di manapun saat ini Anda berada, hingga di sini kita menemani Anda di kebersamaan untuk hari ini. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bersama Pro1 dalam ruang rindu, dan esok kita akan kembali menyapa Anda. Namun jangan pindah frekuensi, Reta masih menemani Anda hingga jelang pukul berakhir nanti di 24 waktu Indonesia Barat. Selamat malam, tetap bersama Pro1.

0: Pro 1.
1: Anda masih bersama kami mendengar Pro 1 di kebersamaan kita untuk malam hari ini. Pilihan musik dan juga informasi akan hadir menemani Anda hingga nanti berakhir di jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Sebelum informasinya, nikmati beberapa pilihan musik berikut ini.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

Anda masih bersama kami pendengar Prosan, untuk masih menemani suasana malam Anda di kebersamaan kita untuk hari ini. Pendengar, Anda suka pedas? Ya, kita tahu ya bahwa makanan pedas ini memang adalah kebiasaan kita masyarakat Indonesia, terutama sambal yang tentunya selalu hadir sebagai pelengkap hidangan. Dan tentunya pendengar, penelitian diterbitkan oleh Journal of Ethic Food yang menemukan bahwa sekitar 110 jenis sambal di Indonesia. Keberagaman ini menunjukkan banyaknya variasi sambal yang berkembang berdasarkan tradisi kuliner daerah. Dan menariknya, cabai ini ternyata bukan tanaman asli Indonesia, kan berasal dari kawasan Amerika. Nah, mendengar, sambal dapat digunakan sebagai pendamping nasi, lauk, gorengan hingga makanan khas. Dan yang pastinya, kegemaran terhadap makanan pedas ini tidak lepas dari kebiasaan dan perkembangan kuliner di Indonesia dari cabai yang bukan tanaman asli Nusantara, layaklah beragam sambal yang kini melekat pada kuliner Indonesia. Nah, kenapa kita suka makan pedas? Ya, karena memang pedas ini adalah makanan asli Indonesia ya, dan yang pastinya sudah menjadi ciri khas kita. Baik pendengar Pro 1, itu informasi sedikit untuk Anda di malam hari ini. Sebagai lagu terakhir saya pilihkan untuk Anda pendengar, dan yang pastinya selamat menikmati istirahat Anda sekaligus serta pamit menemani Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 di 96,4 FM yang terus mengudara menemani Anda di sepanjang hari ini, yang sudah mengudara menemani Anda untuk edisi hari ini. Dan esok kita akan kembali menyapa Anda di mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Reda pamit, selamat malam dan sampai jumpa.

hakikat rizki buat para pencari nafkah keluarga. Mungkin engkau tidak tahu di mana rizkimu, tetapi rizkimu tahu di mana engkau berada. Dari langit, dari laut, dari gunung dan lembah, Allah memerintahkannya menujumu. Allah berjanji menjamin rizki semua makhluknya. Maka, melalaikan ketaatan kepadanya demi mengkhawatirkan apa yang sudah dijaminnya adalah kekeliruan yang berlipat ganda. Tugas kita bukanlah mengkhawatirkan rizki atau bermuluk cita memilikinya, melainkan menyiapkan jawaban dari mana dan untuk apa atas setiap rizki yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak orang yang bercita menggenggam dunia, dia alpa bahwa hakikat rizki bukanlah yang tertulis dalam angka, tapi apa yang dinikmatinya. Betapa banyak orang bekerja membanting tulangnya, memeras keringat demi angka simpanan yang mungkin esok pagi ditinggalkannya menghadap Sang Pencipta. Bekerja itu bagian dari ibadah. Kewajiban kita adalah berikhtiar dan berusaha, sedang rizki dan hasilnya adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 96,4 MHz dan AM 1413 kHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sungaliat, program H1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam ini. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya, terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari bumi serumpun sebelai Bangka Belitung, pendengar di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Pro 1 Sungai Let Bangka Belitung, kembali mengudara melalui FM 96,4 MHz dan AM 1413 kHz menyapa Anda di pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Let, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila,

101. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada. Senang sekali kita berjumpa kembali di rangkaian Bangka Belitung pagi. Kali ini bersama Chef Abdurrahman Haris yang akan menemani Anda enggak usah nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan rangkaian acara pilihan. Nah, untuk pendengar di kesempatan pagi hari ini kita akan awali dengan Mutiara Pagi. Kemudian kita lanjutkan dengan rangkaian acara Bangka Belitung pagi lainnya, mulai dari opini publik dan juga ada Halo RRI. Nah, sebelum kami hadirkan Mutiara Pagi hari ini, kita dengarkan terlebih dahulu murotal Quran yang sudah kami siapkan untuk mengawali pagi kita kali ini. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Saatnya kita ikuti interaktif kajian Islami Mutiara Pagi.
1: Baik, pendengar Mutiara Pagi, kali ini kita hadirkan kembali untuk Anda dan sudah hadir bersama kita Dr. Andes Haji Saiful Zuri. Dan untuk pendengar, nanti Anda bisa bergabung bersama kami di Mutiara Pagi untuk edisi hari ini. Untuk saat ini kita sudah bersama dengan Ustadz Saiful Zuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi.
1: Baik, dan topik kita untuk hari ini pendengar terkait dengan persiapan menuju negeri yang aman dan barokah. Nanti Anda bisa bergabung bersama kami. Namun sebelumnya kita dengarkan yang akan disampaikan oleh Dr. Andes Haji Saiful Zuhri. Silakan Ustaz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أما بعد قل الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ. Al-Quran Surat Ibrahim ayat 35. Sadaqallahul Azim. Saudaraku rahimakumullah, pendengar RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, rahimakumullah, semoga kita semuanya disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberinya kesempatan untuk dapat melaksanakan berbagai aktivitas kita. Aktivitas kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala, kita sudah melaksanakan perintahnya salat subuh. Dan insyaallah selesai ini aktivitas kita selaku khalifah, selaku pemangku, pelaksana, pengatur bumi ini, agar kita pantasyiru fil ar, bertebar ke muka bumi ini untuk apa? Untuk mencari karunia Allah yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa rezekinya. Saudaraku rahimakumullah, persiapan menuju tanah yang aman, yang penuh barokah. Ketika disebut tanah yang aman atau negeri yang aman, negeri yang barokah, hanya disebut di dalam Al-Quran itu berarti pasti tanah Mekah atau negeri Mekah. Bibak kata mubarak, negeri yang penuh dengan keberkahan. Ini berbagai persiapan sudah dilakukan, tapi memang akhir-akhir ini tanah atau negeri yang aman ini banyak mengalami mungkin sesuatu yang menjadi pertanyaan bagi kita. Yang dulu kalau kita pergi ke tanah suci atau kita tahunya di tanah Arab itu hujannya setahun sekali, curah hujannya sangat jarang sekali. Tapi akhir-akhir ini apalagi di tanggal 25 sampai 27 kemarin, artinya seminggu yang lalu, bagaimana kota Taif itu menjadi banjir bandang yang sangat besar. Mekah juga banjir, Mekah, Madinah banjir. Jeddah juga terjadi situasi kondisi alam yang tidak menentu. Tapi di negeri kita ini dulunya banyak hujannya. Sekarang yang kita agak terbalik kayaknya itu. Ini yang bertunggu-tunggu kita dengan Indonesia, negeri kita, mungkin kita di Bangka Belitung nih, kenapa tidak hujan-hujan? Sebagian sudah melaksanakan surat istisqa minta hujan. Yang tadinya sering hujan, biasanya bulan-bulan seperti ini banyak hujan. Kalau orang tua kita dulunya di tanah Arab itu jarang hujan, inilah terbalik. Di sini tidak hujan, di sana hujan. Tapi ini mungkinkah ada hal yang lain sehingga menjadi demikian? Apakah karena kita salah menata alam atau tidak? Mestinya dua-dua daerah ini indah. Mekah yang penuh barokah. karena penuh berkah, maka semua orang bersiap-siap untuk datang ke sana. Tempat ini tempat untuk menunaikan ibadah haji, menunaikan ibadah umroh. Saat menunaikan ibadah haji, saat menunaikan ibadah umroh itu bermacam-macam persiapan yang kita lakukan. Persiapan secara fisiknya kita persiapkan, apalagi zaman sekarang persiapan fisik itu betul-betul harus dipersiapkan, kesehatan itu betul-betul dijaga. Maka mulai sekarang mereka sudah diperintahkan ingin pergi haji tahun 2027 untuk bersiap-siap diri, menjaga kesehatannya, periksa kesehatannya, juga dilatih supaya kita banyak-banyak bergerak, mungkinnya berolahraga lah, beraktivitas, berolahraga, agar fisik kita semakin sehat, semakin prima, dan sudah terlatih ketika akan melaksanakan perjalanan yang jauh. Persiapan spiritualnya pun sama. Mulai sekarang jauh-jauh hari, berbagai tempat, guru-guru kita, kita bersyukur sekarang di Bangka Belitung ini sudah banyak lembaga-lembaga yang legal, yang diatur oleh pemerintah, dalam hal ini oleh Kementerian Haji, ada namanya KBIHU, Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh. Ini bisa dimanfaatkan oleh para calon-calon jemaah haji, mendaftar ke sana ke KBIHU itu, mendaftar. Nantinya tiba saatnya mereka akan melatihnya, melatih, mengajar bagaimana bagus fisiknya, apa manfaatnya di sana, nantinya bagaimana bagi lansia, nantinya bagi orang kurang sehat, diajar, diatur. Ini untuk memudahkan kita, untuk memudahkan perjalanan yang sangat jauh nanti. Fikihnya pun diajar sedemikian rupa, rukun-rukunnya, rukun wajib-wajibnya, maksud kami rukun-rukun hajinya, wajib-wajib hajinya, sunah-sunahnya, dan bagaimana ketika kita beretika atau berakhlak antar sesama, bagaimana kita melakukan pergaulan antar sesama selama kita di tanah suci, diajar sedemikian. Untuk apa? Sebab kita ini akan menuju, akan pergi, akan berada setidaknya kurang lebih 30 hari nantinya di Mekah dan Ar-Muzna. Mekah dan Arafah, Muzdalifah dan Mina, artinya kurang lebih 30 hari kita di situ. Lalu kurang lebih 40 hari ditambah 9 hari ketika kita berada di kota suci Madinah. Ini mestinya adat-adat atau kebiasaan-kebiasaan, apalagi larangan-larangan di dua kota tersebut harus kita pahami. Jangan sampai ketika kita pergi ke tanah suci tersebut, mesti tanah yang aman, yang tenah, tanah yang aman, tanah yang memberi keberkahan kepada penduduknya, juga tanah atau negeri yang aman, memberi keamanan, memberi keberkahan kepada pengunjung-pengunjungnya. Siapa pengunjung-pengunjungnya? Ya ini orang yang berhaji, ya ini orang yang berumroh, supaya mereka juga mendapat aman, mendapat keberkahan. Maka jauh-jauh hari kita harus mempersiapkan diri kita ke sana, sehingga apa yang diharapkan dari ibadah haji itu dapat kita kerjakan dengan baik dan menghasilkan sesuatu kebaikan juga kepada diri kita dan orang di sekitar kita. Kenapa demikian? Saudaraku rahimakumullah, bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada amina. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'al hadzal balada amina. Ya Tuhanku, kata Nabi Ibrahim dahulu, ya Tuhan kami, ya Tuhan, Banyak kita minta ini, jadikanlah negeri ini, negeri yang mana yang maksud tempatnya. Karena Nabi Ibrahim yang memulai berada di situ bersama keluarganya, yakni Siti Hajar dan anaknya, dia minta negeri itu. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina, jadikanlah negeri ini, negeri lembah Bekah ini, negeri yang aman, aman bagi pengunjungnya, aman dalam beribadah, aman dalam beraktivitas, tidak ada pengganggunya, hati kita damai ketika di sana. Itu yang diharapnya, negeri yang aman. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dia minta agar anaknya, anak cucunya nanti dijauhkan dari perbuatan-perbuatan penyembah berhala. Kalau dulu penyembah berhala, sekarang ini juga penyembah berhalanya tidak menyembah langsung. Dulu berhalanya digantung di Ka'bah. Sekarang banyak juga kadang dalam hati kita menyembah yang lain. Saat pergi ke Mekah banyak yang nangis di depan Ka'bah itu, mengusap-ngusap Ka'bah, merangung-raung kadang di situ, ke tempat tertentu menangis seakan-akan tempat itu memberi kekuatan. Tidak. Ka'bah itu bangunan. Bangunan yang dibangun untuk kita menghadap ke sana sebagai lambangnya saja. Dia tidak memberikan kekuatan apapun. Yang memberikan kekuatan kenyamanan yaitu Rabb kita, Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita salah tuju nantinya, atau terlalu ekstrim gaya kita ketika mestinya ke tempat tanah itu, tanah yang diberkahi, tempat yang aman ini, niat kita setiap ditanya kemana, pergi berhaji, kemana, aku pengin umroh, sudah berapa kali hajinya, sekarang kedua, berapa kali umrohnya, sudah keenam. Jangan itu yang dihitungnya. Tapi tujuan kita terkadang tidak penuh untuk itu, tidak penuh untuk beribadahnya di tempat yang aman, mencari keberkahan dengan pahalanya yang berlipat ganda. Tujuan kita terkadang belanja, istirahat, santai saja. Kalau kita taipau, kalau kita itu. Ini yang terkadang selalu terjadi berulang kali. Setiap tahun diingatkan lagi, diingatkan oleh pembina-pembina kita, tentu guru-guru kita, pelatih-pelatih kita, atau motowip-motowip, atau pembimbing atau pemandu haji, atau petugas-petugas. Tapi selalu sering terjadi ini. Lebih dari situ, negeri yang aman yang kita tuju ini harus kita bersiap-siap, karena negeri ini negeri yang didoakan oleh Nabi Ibrahim tadi. Bismillahirrahmanirrahim, kata Nabi Ibrahim, Rabbana inni askantu min zurriyati, ya Tuhanku. Ketika Nabi Ibrahim dulunya ingin kembali lagi ke negeri semula Palestina, dia tempatkan istri dan anaknya di lembah itu, di Mekah itu, bibakkatah mubarakah. Dalam surat Ali Imran itu menyebutkan negeri lembah yang penuh berkah ini. Lalu dia berdoa, ya Tuhanku, inni askantu, ya Tuhanku, aku sekarang menempatkan, ya Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin, aku menempatkan di sini anak cucuku di lembah. Di lembah ini. Lembah ini ya Rabb, ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Lembah ini tidak ada, lembah yang tandus. Aku tempatkan anak cucuku, anak di sini, istriku ku tempatkan di sini, di lembah ini, lembah yang tandus, ghairi dzi zar'in, tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada air, tidak ada tumbuh-tumbuhan di tempat ini ya Rabb, 'inda baitikal muharram, di dekat rumahmu yang mulia ini ya Rob. Tapi dia berdoa karena dia tahu tempat ini tempat yang aman, tempat dia barokah. Pada tempat itu tidak ada siapa-siapa saat itu. Siti Khadijah pertama, Ismail berdua orang. Tidak ada air, tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada bangunan saat itu. Tapi Nabi Ibrahim berdoa. Setelah itu dia kembali lagi ke Palestina. Dia berdoa agar anak dan istrinya aman di situ. Oleh rizizain inda baitikal mahram. Maka dia berdoa, Rabbana liyuqimus sholah. Ya Tuhanku, ya Tuhan kami. Rabbana liyuqimus sholah, ya Allah, jadikanlah agar mereka ini, anak istri ini nantinya, liyuqimus sholah. Liyuqimus sholah. Rabbana liyuqimus sholah. Paj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Dia berdoa agar keluarganya siapapun nanti anak cucunya di kemudian hari juga yang menempatkan tempat itu di Mekah itu, dia berharap agar ketika dia sholat betul-betul dia menegakkan sholat, mengerjakan sholat dengan betul-betul. Artinya kalau dia mengerjakan sholat betul-betul, sholat itu fungsinya inna sholat tatanha anil fahsya'i wal munkar, diantaranya dirikanlah sholat karena sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Dengan sholat yang betul berharap demikian aman, jadi kita tidak boleh mengganggu, harapannya demikian. Liyuqimus sholah min sholati paj'al af'idatan, jadikan juga tempat ini ya Rob, diminta paj'al af'idatan agar hati mereka satu sama lain, siapapun yang berada di kota Mekah, negeri yang aman, yang berkah ini, hati mereka selalu cenderung, selalu terikat, terikat dalam kebersamaan, terikat dalam kesatuan, terikat dalam suatu akidah, sama-sama kita terikat saling sayang menyayangi dalam beribadah di tempat itu. Paj'al afidatan minanna sitahwi ilaihin, cenderung satu sama lainnya. Lalu Allah, lalu Nabi Ibrahim minta juga di tempat itu, apa diminta lagi, warzuqhum minas samarat. Ya Rob, kiranya tempat ini di samping nyaman untuk sholat, mereka teguh untuk sholat, mereka akur sesama mereka karena tempat-tempat yang aman. Lalu mudahkanlah, berikanlah rezeki buah-buahan apapun yang rezeki-rezeki yang lain. Nanti warzuhum minas samarat la'allahum yashkurun. Berikanlah mereka segala rezeki buah-buahan supaya mereka pandai, supaya mereka selalu, supaya mereka bersyukur kepadamu Rabb. Masya Allah, ini luar biasa, tempat yang sangat indah. Makanya sebelum masuk ke sana, persiapkanlah saudara-saudara kita ketika ingin pergi umroh, jangan hanya bayangannya umrohnya, ilmunya dicari, belajar, belajar manasik umrohnya sebelum berhaji, apalagi haji. Jangan hanya pikirannya lalu dari Mekah, belajar lo ilmu-ilmu, persiapan apa yang harus kita lakukan sebelum ke sana, sehingga betul-betul yang diharapkan negeri ini negeri yang aman bagi kita, negeri yang penuh keberkahan buat kita semua insyaallah. Allahu a'lam bishawab.
1: Baik, mendengar demikian yang telah disampaikan oleh Ustadz Saiful Zuhri di kesempatan pagi hari ini, dan untuk pendengar yang ingin bergabung kita persilahkan di layanan telepon kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
3: Waalaikumsalam. Selamat pagi.
1: Pagi atau Udin ini ya?
3: Iya.
2: Suara yang betul.
1: Silakan atau Udin.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Begini Pak Ustaz, umur saya sekarang sudah 71 tahun. Dalam rencana Uji hari kita ya, itu dijadwalkan 2033. Berarti saya sudah 78 tahun. Sedangkan saya sekarang sudah 32 tahun sakit gula. Nah, sebelumnya saya tidak punya perasaan benci atau apapun sesama umat atau sesama agama kita. Tapi dengan kejadian menteri agama kita mengkorupsi 10.000 jemaah honorer dijadikan

0: Tidak bisa hilang rasa benci itu, rasa kecewa. Mohon Pak Haji pencerahannya. Terima kasih.
1: Ya baik. Ya. Ada Atok Udin.
2: Atok Udin ya. Ya, makasih Atok Udin. Masya Allah, beliau sudah lama mempersiapkan diri, perkiraan 2033, artinya kurang lebih berapa tahun lagi? 7 tahun lagi mungkin ya. Ya 7 atau 8
1: tahun.
2: 8 tahun kurang lebih, atau 7 tahun, atau bisa jadi nantinya ketika memang kayak tahun tadi banyak juga orang yang sudah terdaftar Mas Haris, tapi karena tidak mampu, tidak mampunya karena ternyata biayanya sekarang juga banyak nambahnya itu, nambahnya lagi. Boleh jadi tahun ini secara pribadi mungkin kami yakin nambah biayanya lagi, karena ada informasi kan selama ini kan terutama lagi di Arar Musna itu kita tahunya biaya semuanya hanya ngitungnya biaya haji. Tapi kita tidak menghitung ternyata sudah sekian tahun di Arar Musna itu kan berbeda paketnya. Ada paketnya. Paket di paket di Padang Arafah, Musdalifah dan Mina. Karena di situ ada tenda. Maka ada yang paket satu itu super mahal. Sangat mewah tendanya, lengkap, kasurnya bagus, ambalnya bagus, AC sangat dingin, agak jarang tapi memang mahal. Ada juga paket B, ada juga paket C, artinya kurang mahalnya. Nah, kita selama ini informasinya kita berada di paket D. Paket D ini lumayan mahal. Udah berapa belas juta, mungkin sekitar 15 atau 16 juta ya sekarang. Dulu sempat 24 juta. Di tahun berapa itu, tahun 2023, tidak salah, mahal. Dengan berbagai usaha protes dengan petugas dari Saudi, akhirnya jadi murah sedikit. Tapi sekarang informasinya paket D kayaknya akan dihilangkan. Menjadi kalau ini paket D hilang, yang paket murah itu berarti nantinya kita kena yang mahal, tenda-tenda yang mahal itu pasti bertambah lagi biayanya. Nah, tapi terlepas dari itu semua, nantinya banyak juga Tok Din yang tidak berangkat karena biayanya, karena kesehatannya juga tidak mendukung tadinya. Haji ini manis tato'a ilaihi sabila, bagi yang mampu. Dalam mampu itu semua ulama menyepakati bahasa mampu itu pada awalnya ada empat persyaratan, empat kemampuan secara keuangan. Ada duit kita untuk keluarga, kemudian ilmu kita punya ilmu, dapat menikmati dengan ilmu kita untuk beribadah. Kemudian yang ketiga, kena sehat, kesehatan kita. Ketika tidak sehat berarti tidak bisa juga. Yang keempat, karena aman dalam perjalanan, aman tidak dalam peperangan segala atau tidak dalam musibah. Ketika dalam tempat tidak aman, kayak kemarin 2 tahun zaman corona tidak ada ibadah, tidak diizinkan ke sana. Nah, sekarang kita ditambah kuota lagi karena begitu banyak manusianya, artinya kita harus mengikuti jenjang kuota. Boleh jadi kalau seandainya tidak sistem kuota, kalau seandainya rebutan tidak pakai daftar seperti itu, saya yakin orang-orang tertentu tidak akan dapat lagi. Seandainya kita misalnya tidak pakai kuota daftar hari itu, siapa yang cepat yang dapat, maka dia akan dapat kayak orang beli tiket ke Jakarta itu. Sekarang tiket ke Jakarta lah antri panjang gitu kan. Seminggu, semakin dekat semakin mahal. Kadang-kadang kawan setengah bulan lebih kadang mesernya sebenarnya. Artinya ada kemungkinan karena memang jumlah yang banyak, kita akhirnya berurutan kita daftarnya, siapa yang dulu, siapa yang terlepas dari semua. Ketika ada kekeliruan, ada kesalahan penyelenggaranya, itu urusan mereka dulu. Artinya pertanggungjawaban dia kepada Allah, pertanggungjawaban dia kepada jemaah. Kalau niatnya menipu jemaah, maka dia akan berhadapan dengan jemaah. Ya sekarang juga sudah berhadapan dengan orang berhaji kan, yang melakukan kesalahan. Al-Bagi di akhirat nanti, insya Allah saya yakin pahala-pahala, banyak pahala-pahala mereka ketika menzalimi orang lain.

0: banyak pahala-pahala mereka akan ditarik nanti, diberikan kepada orang yang dizolimi itu sendiri. Itu keyakinan agama kita. Tetapi saya minta kepada Pak Udin, tetaplah bersabar ya Pak Udin, bersabar. Artinya ketika Bapak sudah mendaftar, keyakinan dalam agama kita, siapapun sudah berniat untuk melakukan suatu kebajikan, maka walaupun dia belum melaksanakan apa yang ia niatkan itu, tapi sudah ada persiapannya untuk itu, seperti haji sudah bayar, kita sudah sekian untuk uang mukanya, insya Allah kan kebaikannya pasti sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti dicatat. Kalau nilainya 10, kalau sudah dikerjakan minimal 10 kelipatan kebaikannya. Kalau berniat tetapi belum bisa kita laksanakan, kita sudah mendapat satu kebajikan. Artinya 1/10 sudah dapat kebaikan. Nah, kalau orang menzulimi kita, sabar tak kita? Ketika kita sabar, dizulimi orang, kita sabar. Insya Allah, tidak hanya pahala secara agama ya, tidak hanya pahala kita sudah daftar mendapat persekot, artinya sudah mendapat catatan kebaikan, ditambah kesabaran kita menghadapi bermacam-macam problema, apalagi misalnya ada penzaliman misal seperti itu, artinya kita mendapat lagi kebaikan dari kesabaran dan kezaliman yang dilakukan selama kita berkata qulu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Musibah itu banyak sekali macamnya, ini salah satu musibah. Maka ketika kita mendapat musibah, jangan lupa kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu ya Mang Pak Udin, semoga Bapak selalu sehat, selalu kuat, nantinya hilangkan, tidak usah benci. Kalau kita benci nantinya pergi juga tidak, berangkat juga tidak, tapi kebaikan pahala kita jangan-jangan rusak nantinya. Kalau kita benci, lebih bagus sabar. Hemat kami, terima kasih Pak Udin.
1: Baik, itu untuk Kato Udin yang sudah bergabung. Di belakangnya kembali kita undang untuk mendengar yang ingin bergabung kembali. Kita buka 0717943 01 dan juga di 08 11717 9111. Nah ini Ustadz, ini ada WhatsApp yang sudah bergabung bersama kita di kesempatan pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Haji. Dari Pak Iwan di Sungai Liat. Terkait dengan apa yang Ustadz sampaikan tadi, ya kalau di kita sudah susah hujan, tapi di Arab hujan, bahkan ada banjir kadang, apakah ini merupakan tanda-tanda akhir zaman? Mohon pencerahannya, terima kasih.
0: Nah, ini kita juga tidak tahu juga ya. Tapi boleh jadi Pak Iwan, karena ada keterangannya itu. Salah satu di antara tanda-tanda hari kiamatnya nanti, secara fisik ketika gunung-gunung di Mekah itu sudah banyak berlubang, sudah dikurik, kalau kita digali. Berlubang. Sekarang ini mungkin kalau kita ngelihat di Mekah itu sudah banyak lubang-lubangnya, gunung selama ini aman, sekarang menjadi berlubang, dibuatlah terowongan, terowongan menjadi jalan. Nah ini kan boleh jadi ini secara fisiknya seperti itu, karena sebenarnya tidak memungkinkan gunung itu bisa dilubang dengan tangan biasa, kecuali sengaja kita membuat alat untuk melubangi gunung yang sebesar. Kecuali kalau kecil-kecil mungkinlah, kalau gua zaman itu ada sendiri, mungkin secara fisik itu satu. Yang kedua, secara fisik ketika tanah itu selama ini gersang, tidak ada tumbuh-tumbuhan, kayu daun, sayang rumput, kayu juga susah. Kecuali memang kayu sudah tumbuh, kayu besar itu pun jarang ada. Ketika rumput-rumput, ketika kayu-kayu, tanah pasir, padang pasir sebenarnya itu tidak memungkinkan dia tumbuh. Tapi sekarang coba kita lihat, subur, nanti kayunya subur, ketika ditanam sekarang rumput-rumputnya, apalagi pas mau hujan ini, rumput sudah menghijau. Di sana gunung-gunung itu ketika berapa hari, mungkin 3 hari 4 hari apalagi lebihnya, setelah hujan lebat itu, gunung itu yang tadinya agak warna-warnanya, warna gunung, warna batu, jadi menghijau begitu cepat tumbuh rumputnya. Mungkin ya sekarang seperti itu yang adanya. Makanya banjir-banjir, kadang kita berpikir, ya Allah, Mekah begitu sering banjirnya, di Saudi itu ya lebih dari kita sekarang banyak banjir. Lebihnya ini kota Taif itu macam mana banjir bandang jadinya. Ya Allah, sekarang ini yang paling parah kan semenjak tahun 25, 26, 27 Agustus itu luar biasa. Berapa itu kota-kota besar itu, kota-kota yang ibu, yang kota provinsi kalau kita tuh. Taif itu kan sama dengan istilahnya kalau kita Yogyakarta lah ya, dari khusus dia langsung sama dengan gubernur Mekah. Mekah tuh satu gubernur, Madinah satu gubernur. Ini begitu terjadi. Yang ketiga, ketika suatu saat nanti banyak bangunan-bangunannya lebih tinggi dari tempat ibadah ya. Sekarang ini kan ciri-ciri kan. Kalau Grand Zamzam tuh atau Pullman Zamzam, hotel tertinggi ke mungkin ya ketiga di dunia sekarang ini, itu 600 lebih meter. Padahal menara masjid yang paling tinggi di situ sekitar 100 meter. Artinya sudah 6 kali lebih tinggi dari situ dibuat, tanpa mengindahkan lagi bangunan apa masjid yang sangat indah di dalamnya itu. Kita sudah menghilangi rasa seperti itu. Yang kita cari sekarang adalah keindahannya saja. Jadi lebih banyak mencari keindahan, mencari modernnya ketimbang nilai spiritualnya di dalamnya. Boleh jadi ini Pak Iwan nantinya itu secara fisik, secara ya secara spiritual ya, secara spiritual sudah lama itu. Ritual secara spiritual yang masih jauh jaraknya dari kiamat itu kan, kalau banyak kita mendatangkan babu-babu lah kalau kita pembantu-pembantu, pembantu-pembantu lagaknya, gayanya sudah lebih hebat daripada tuannya. Sekarang kan banyak lah. Ya pembantu-pembantu itu apalagi di tanah suci menggunakan HP yang bagus, kadang lebih hebat daripada tuannya. Kita juga di sini kadang banyak kan pembantu-pembantu itu. Sudah segitu. Kalau sudah banyak orang laki takut dengan istrinya kan, itu kan ciri-ciri spiritual itu. Itu masih jauh sedikit. Tapi sekarang kita lihat, makanya ada apa ya? Ada isti ya, istilah itu ikatan suami takut istri kita kan. Dibuat. Coba kalau kita lihat di TikTok tuh semuanya menghina laki-laki. Gara-gara mak-mak semuanya kan. Kalau di TikTok tuh kalau kita lihat tuh banyak semuanya laki semuanya ketakutan semua dibuat oleh istrinya. Semuanya. Ini kan ciri-ciri begitu banyak yang lainnya. Jangan-jangan ini. Saya kadang sudah sangat meyakinkan ini salah satu ciri-cirinya dekatnya hari kiamat nanti Pak Iwan. Itu boleh jadi Pak Iwan. Yang di kita terbalik.
1: Ya.
0: Selama ini kita apalagi bulan-bulan seperti ini kan enak kita tempat saat kita nebas. Saya masih kecil-kecil tinggal di kebun. Sekolah dari kebun 7 kilo, dari kebun ke kampung jalan kaki. Nah, bulan-bulan ini bulan kita nebas. Nantinya bulan kita apa kemudian hujan setelah itu. Hujan. Ini kan sampai sekarang sebenarnya Agustus nih hitungnya belum bulan panas kalau dulunya Juli belum, baru berber kalau bahasa orang boleh berber berarti September Oktober belum mulai ada hujan. Kita dari tadi sampai sekarang kan ini tadi tahu lagi dunia apa memang karena kita ini yang merusak alam. Selama ini alam itu bisa menimbulkan embun jadi karena dari kayu-kayu yang lebat kan muncul air hujan menembun nantinya kemudian muncul hujan. Sekarang nih kayu-kayunya mungkin sudah habis nantinya, sudah banyak habisnya, tidak ada lagi yang merimbun sehingga membuat embun itu dari mana dia muncul kalau kayu tidak ada. Boleh jadi ini secara ilmiah bahasanya karena dari embun. Tapi keyakinan orang Islam ketika ada masalah kita tidak bisa memperhatikan diri kita, maka zuharul fasadu fil bar wal bah bima kasabat aidinas, terjadi kerusakan di bumi ini nanti akan terjadi malapetaka, nantinya akan terjadi kerusakan di darat, kerusakan di bumi disebabkan oleh tangan-tangan manusia yang jahil yang tidak pernah jawab. Nantinya ada maknanya, kamu akan merasakan akibatnya kata Allah liyudhiqahum. Aku akan merasakan akibatnya ini. Jangan-jangan akibat gala-gala olah kita. Allah lebih soal. Makasih Pak Iwan.
1: Baik, itu untuk Pak Iwan ya, di belakangnya kembali. Sembari kita undang lain telepon kembali, ada kembali WhatsApp dari Bung Dian di Sungai Liat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini apakah seseorang yang secara finansial mampu tetapi hatinya masih dipenuhi dengan dosa, dendam, atau masalah dengan sesama. Sebaiknya melakukan persiapan khusus sebelum berangkat ke Tanah Suci atau bagaimana, Ustadz? Mohon pencerahannya, terima kasih.
0: Ya, terima kasih, Mas Tian. Nah, ini betul, salah satu, betul sekali. Saya sepakat dengan pertanyaan Mas Tian ini. Inilah yang perlunya. Makanya, sebelum kita pergi haji, jauh-jauh hari ini, masih jauh-jauh hari ini, masih lama kan nantinya, masih lama, mungkin masih, masihlah 9 bulan lagi lah musim haji. Ada kesempatannya, yuk. Kesempatan kita untuk banyak belajar apa? Belajar tentang ilmu-ilmu agama nantinya. Semakin banyak kita belajar tentang ilmu-ilmu agama, belajar tentang tauhid, belajar tentang akhlak, semakin dekat belajar tentang ilmu-ilmu manasik haji nantinya. Nah, saat itu kita pasti merasakan. Coba sekali-sekali kita merenung. Dengan kita belajar tentang fikih, belajar tentang akhlak, berarti ku selama ini, kalau ini kata guruku, misal kata kita, kata kalau guruku mengajarkan jangan menyakiti orang, jangan bermusuhan dengan orang lain setahun, dan tidak teguran dendamnya di situ kan. Di situ tuh ada apa, ada aninianya nantinya, ada irinya, ada hasudnya, segala-galanya. Ternyata kita selama ini sebelum kita belajar, kita tidak tahu ternyata begitu banyak salah antar sesama kita. Sementara saat kita berhaji, kita ingin hubungan kita kepada Allah, hubungan kita antar sesama manusia tidak ada lagi, mestinya tidak ada lagi. Maka alangkah bagusnya, sungguh bagus, inilah harapannya dari belajar manasik itu. Sebelum kita berangkat menunaikan ibadah haji, dengan siapa kita banyak berbuat salah selama ini? Mungkin dengan keluarga kita sendiri. Suami istri itu setiap hari mungkin perang dingin. Sementara lagi suami istri ini mau pergi ke Mekah dalam keadaan perang dingin, lemakur-akur juga. Ya, selesaikan dulu lah. Selesaikan dulu, Bu, Mak, atau apa namanya, maaf, Bu, kok selama ini sering nyakit hati, sering bebula, dapat duit sekian dari hasil jualan sawit atau jualan cabai, kepada sekian berbulat terus, ya tak, hubungan yang baik lah, tak maaf sesama kita. Kalau kita dengan tetangga tidak pernah akur, mungkin ya lah jadilah bersilaturahim untuk kita perbaiki hubungan ini. Berarti hubungan kepada sesama manusia betulkan. Maaf, makanya kadang kita sering melakukan sedekah itu, Pak Dian, memudahkan. Sebenarnya tidak ada sedekah modal kita itu. Enaknya saling memaafi, tapi kata kawan, kalau kita datang ke rumah masing-masing Mas Haris, capek juga ada minta maaf, makanya dikumpulkan satu tempat. Ini salah satu untuk menghilangkan kesalahan antar sesama kita. Sehingga ketika kita pergi nanti bertobat kepada Allah, istighfar dengan sama manusia, sudah saling memaafkan, pelong, bersih hati kita dan indah dalam ibadah kita, insyaallah.
1: Kita terima dulu, ya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Kang Ahmad Irwan, silakan.
2: Ya, assalamualaikum Pak Ustadz, ya langsung aja ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Begini, memang tentang masalah begini ya. Kalau misalkan ada orang yang tidak berbuat baik terhadap diri kita, jangan dibahas nanti dengan tidak kebaikan, tetap harus dibahas dengan kebaikan. Tapi memang susah Pak. Apa aja ya, tetap orang berbuat tidak baik selalu dibahas dengan tidak baik kan. Misalkan bahkan harus didoakan dengan yang terbaik. Memang kalau urusannya dengan buat yang terbaik, jadi manusia urusan dengan harga diri. Nah, bagaimana menurut ya, tetap kan manusiawi susah. Padahal Allah misalkan harus jangan dibahas dengan tidak baik kan. Satu lagi nih tentang masalah ini Pak, saling menasihati kan. Menasihatkan wajib bagi semua umat muslim, tapi kadang-kadang kalau misalnya baru, urus dulu dirimu sendiri, jangan dulu mengurus orang lain. Nah, sedangkan kita wajib, kalau saya berbuat salah diperingati, walaupun misalkan di anak berbuis yang dibawa, saya terima aja, saya salah. Nah, bagaimana Pak Ustadz tentang orang kata yang sifat seperti itu. Terima kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, terima kasih.
1: Silakan.
0: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wa idza haytum bi tahiyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha. Itu satu ajaran kepada kita, apabila ada orang berbuat baik kepada kita, berbuat baik apapun, saling mudah menolong, saling menegur, saling menyapa, saling memberi masukan. Apabila ada orang yang berbuat baik kepada kamu, kata Allah, maka berbuat baiklah kepada mereka yang setimpal, berbuat baiklah. Dia menyapa, kita sapa. Dia menolong, kita menolong. Dia menjaga kita, kita menjaga mereka. Saling, minimal setimpal. Aurudduha, kalau bisa itu pinginnya Allah, aurudduha, atau jauh lebih bagus dari orang itu. Orang berbuat baik kepada kita, mungkin dia bersedekah dengan kita, mungkin sekilo duku, kita bersedekah dengan dia 2 kilo duku atau 2 kilo anggur, mungkin lebih bagus dari mereka. Kalau bisa itu yang diajarkan kepada kita. Kita kadang-kadang ada orang ingin berbuat baik kepada kita, tapi kadang kita bergumam. Ini Pak Iwan kadang bergumam, pura-pura berbuat baik, pura-pura bela, minta dilihat. Ini kadang-kadang kita seperti itu. Ketika ada orang berbuat baik, dikatakan berpura-pura.
1: Seuzon,
0: cak yeye. Ya, mungkin bahasa Bangkanya cak yeye aja. Ya, ketika ada orang yang berbuat demikian, Pak Iwan, kita jangan buat yeye. Terserah dia. Urusan dia, kita tetaplah melakukan kebaikan. Insya Allah, yang kita lakukan kebaikan terhadap mereka, maka kita akan berbuah kebaikan. Tetapi orang yang ingin berbuat kebaikan kepada kita, tetapi dia pun tidak ikhlas, dianggap bermacam-macam tadinya, ya seuzon dan segala-galanya, ya urusan dia, kita tetap baik. Jadi yang kita berharap hasilnya, hasil dari perbuatan itu, bukan pelaksanaan perbuatan, hasilnya. Kita berharap dengan kita tidak melawan, tidak membalas, kita tetap berbuat baik seperti itu, insya Allah nilai kebaikan tetap untuk kita, nilai kejahatan dia tetap untuk dia. Yang kedua, saling menasihati, itu kan tugas kita yang mengajarkan, bukan siapa-siapa. Tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Nasihat menasihati itu tugas kita. Bahkan dalam kebaikan, dalam kemampuan itu, balighu anni walau ayah, satu kata pun, satu ayat pun yang kita bisa sampaikan, ajak orang kepada kebajikan. Ini dalam rangka kita tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Yo, kita saling isi, jangan lupa. Terserah ada orang tidak suka kepada kita, Pak Iwan tetaplah seperti Pak Iwan yang seperti itulah, tidak berubah. Insya Allah nilai kebaikannya tetap tidak berubah jadinya. Makasih Pak Iwan.
1: Baik, itu untuk Pak Iwan ya, di maksud kami Kak Ahmad Irwan tadi.
0: Oh, Kak Ahmad Irwan ya, di Bandung nih.
1: Bandung yang sudah bergabung dan ternyata juga mengantarkan kita pada pukul 5:58 waktu Indonesia Barat. Ini mungkin untuk pendengar di manapun Anda berada, kita bacakan. Ini ada satu WhatsApp terakhir, Ustaz, di penutup kita, dari Ibu Suri di Pangkal Pinang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Haji. Saya ingin bertanya bagaimana sikap ibu rumah tangga di zaman sekarang terhadap suami. Ya, khususnya bagi suami yang mungkin pekerjaannya, penghasilnya tidak sebesar yang kita harapkan. Nah, kemudian di tengah ekonomi yang saat ini juga harga-harga cukup mahal, kadang-kadang memerlukan kesabaran yang cukup tinggi, kadang-kadang menimbulkan pertikaian. Ini bagaimana sikap kami sebagai istri agar tidak berdosa terhadap suami? Yeah. Terima kasih.
0: Iya, yeah, Ibu. Dalam situasi apapun, istri ya tetap istri ya. Tetap istri, tinggal bijak atau tidak. Istri yang baik itu, man iza nazorta ilaiha sarotka. Istri yang bagus itu, apabila dilihat suaminya, tetap menenangkan, menenteramkan, menyejukkan. Dalam keadaan apapun, mungkin kupi, mungkin ketika ngopi tidak ada lagi rasa manisnya karena habis gula aja dengan kopi. Tapi tetap ibu meriknya, maaf ya pak, ini kopinya mungkin tidak nak biasanya pada ya. Dan biasanya gula kita lagi cukup nih pak, gula kita agak sedikit. Jadilah pak. Oh. Ay, ya Allah, pasti suaminya paham kan? Itu tetap menyejukkan. Wa illa amartaha ata'atka. Jika diperintah oleh suami, walaupun mungkin saat ini suaminya kesusahan bekerja, ibu mungkin ada rezekinya. Tapi ingat, tidak ada kewajiban bagi seorang istri cari rezeki. Tidak ada kewajiban. Tidak ada kewajibannya apa yang diperintahkan oleh suami. Kewajibannya. Tetapi ketika dia bekerja lalu dapat rezeki, lalu dia juga suaminya izin dan membantu suaminya, masya Allah, ibu di samping dapat pahala karena ibu bekerja membantu suami, ibu pun dapat pahala karena memberi sedekah. Sedekah kepada suami, memberi makanan anak istri, itu kan tugas suami cari duit, itu bukan tugas ibu. Tapi ibu lakukan, jadi ibu kan bertambah lagi. Jangan ngoceh bapak nih tanya, sudah tak bekerja lagi, gaji kecil, minta terus. Itu kan sayang, nantinya pahalanya tak dapat. Duit yang dipinta juga kan, kecuali duit yang dipinta, ini duit dipinta pahala tak dapat nantinya. Ibu tetaplah, yuk kita saling membantu, ini saling menopang, nantinya saling menopang satu sama lain. Maka wa idza amartaha, kalau dia minta beli, minta bantu, kalau kita memang ada, bu ini duit ada cukup lagi, tapi beras kita udah habis atau gas tak pecah mayarnya, jangan marah. Itu kan permintaan, udah. Duit ibu memang, duit ibu permintaan. Insya Allah ketika ibu bantu berarti sedekah, bukan nafkah. Kalau bapak, suami kepada istri, kepada anak namanya nafkah, nafkah wajib. Tapi kalau istri tidak ada kewajibannya, dia bersedekah, bukan nafkah. Tidak ada haknya untuk menafkahkan suami. Suami yang ambil orang dari maknya, dari bapaknya, aku terima nikah kata dia. Harus tanggung jawab dia, tapi bersedekah luar biasa. Ini langkah-langkah kita supaya nantinya ibu tetaplah apa yang ibu lakukan, nantinya saling menolong dan tidak menyakiti suami, tetaplah berbakti, tetap dikatakan istri yang terbaik, insyaallah.
1: Baik, terima kasih Ustaz sudah memberikan pencerahan untuk kita di kesempatan pagi hari ini. Insyaallah kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikianlah Mutiara Pagi bersama Pro 1 RRI Sumeria.

0: musim kemarau ini untuk membantu petani khususnya pesawah. Nah, kita bantulah mereka dengan mesin pada 10 unit.
1: Untuk pemberian imunisasi HPV itu diberikan di sekolah-sekolah khusus anak perempuan kelas 5 SD.

Radio Republik Indonesia Sungai Liat dengan Warta Berita Daerah Sari Berita. Pemerintah Kabupaten Bangka menyalurkan 10 unit bantuan mesin pompa air kepada petani guna membantu mengairi area persawahan di musim kemarau. Ribuan pelajar SD di Kabupaten Bangka menjadi sasaran pemberian vaksin HPV yang akan dilaksanakan September ini. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya di si Rabu 2 September 2026 bersama saya Abdurrahman Haris.

0: Mendengar kita awali dari informasi pertama, pemerintah Kabupaten Bangka menyalurkan 10 unit bantuan mesin pompa air kepada petani guna membantu mengairi area persawahan di musim kemarau. Bustomi Ahmad melaporkan.
1: Nah, kita bantulah mereka dengan mesin.
2: Pemerintah Kabupaten Bangka menyalurkan 10 unit bantuan mesin pompa air kepada petani sawah di wilayahnya. Mesin pompa air tersebut digunakan untuk mengalir air ke area persawahan di musim kemarau. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka, M. Imran mengatakan, bantuan tersebut sudah disalurkan kepada petani di Desa Rukam, Kecamatan Mendo Barat sebanyak 2 unit, Desa Penagan 2 unit, Desa Puding Besar 2 unit, Desa Petaling 2 unit, dan lainnya.
1: Jadi mitigasi di musim kemarau ini untuk membantu petani khususnya pesawah, nah, kita bantulah mereka dengan mesin. Mesin yang ada pengadaannya tuh dari pemerintah dulu ada 10 unit. Nah, sekarang yang di Asalur, yang diambil oleh petani Desa Rukam 2 unit dan Desa Penagan 2 unit. Puding belum diambil, tapi lah sudah berita acara dibuat. 2 unit lagi Desa Petaling.
2: Ia mengatakan adanya mesin pompa ini para petani dapat mengalirkan air ke persawahan dengan sistem bergilir karena jumlah mesin yang terbatas sementara luas sawah yang harus diairi cukup luas. Imran memastikan musim tanam padi tahun 2026 tidak begitu terdampak musim kemarau mengingat petani difasilitasi mesin pompa air. Berdasarkan data luas tambah tanam atau LTT padi sawah tercatat tahun 2026 mencapai 225 hektar dengan musim tanam 2-3 kali selama setahun. Ia mendorong masyarakat petani supaya memanfaatkan atau menggarap sawah dengan maksimal guna membantu memenuhi kebutuhan beras di masyarakat. Bustomi Ahmad melaporkan.
0: Pemkab Bangka Tengah tingkatkan kesiapsiagaan hadapi kebakaran lahan dan hutan dan kekeringan. Bupati Batang Al-Ghafri Rahman menyampaikan bahwa berdasarkan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Kabupaten Bangka Tengah ini diperkirakan akan mengalami musim kemarau dengan intensitas cukup tinggi. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kekeringan yang dapat mengganggu ketersediaan air bersih, aktivitas pertanian, serta meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Diungkapkan Al-Ghafri, Pemkab Bangka Tengah memperkuat koordinasi dan sinergi untuk memastikan respon cepat dan tepat dalam situasi darurat. Sinergi bersama seluruh pihak terkait merupakan upaya strategis untuk memperkuat koordinasi lintas sektoral sekaligus mendukung kesiapan penanggulangan dampak kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan. Sementara Ramdhani, warga Kobak, menyampaikan harapan kepada seluruh warga Bangka Tengah untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Selain itu, di musim kemarau ini harus memanfaatkan air secara bijak dan hemat, serta menjaga kelestarian sumber air. Pendengar, di tengah kemarau, setetes air menjadi harapan. Sumur warga mulai mengering, sementara jerigen, galon, dan ember berjejer menunggu air bersih dari truk tangki. Berikut kita simak Arif Julentoro dalam produksi feature dengan judul Di Tengah Kemarau, Setetes Air Menjadi Harapan.
3: Panas matahari belum benar-benar reda, namun di sebuah pemukiman warga sejumlah orang sudah berkumpul membawa berbagai wadah. Jerigen, galon, ember, bahkan drum berukuran besar. Semua menunggu hal yang sama, yaitu air. Di antara orang-orang dewasa yang sibuk menyiapkan tempat penampungan, anak-anak ikut berada di sana. Mereka menyaksikan satu persatu wadah mulai terisi. Tak jauh dari mereka, sebuah truk tangki berhenti. Lambang Palang Merah Indonesia terlihat jelas di badan kendaraan. Hari itu bukan sekadar air yang datang, ada harapan yang ikut mengalir bersama ribuan liter air bersih yang dibawa ke tengah permukiman warga. Sebab dalam beberapa pekan terakhir, kemarau mulai mengubah kehidupan masyarakat. Parit-parit mulai mengering, sumur warga mulai tersendat. Persediaan air yang sebelumnya sudah diperoleh kini harus dihemat dan dibagi. Di Kampung Laut, Kelurahan Pal 1, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, kondisi kekeringan bahkan mulai dirasakan sekitar 2 pekan terakhir. Nova, Ketua RT 017, RW 006 melihat sendiri bagaimana warga bertahan ketika sumber air semakin terbatas.
4: Iya, jadi Pak ini kan kalau lagi masih tidak bertahan antara dari rumah ke rumah ini kan karena lalu 5 rumah, 6 rumah. Tapi karena yang bantu itu kan itu banyak juga yang pakai, Pak. Ah, jadi di kekeringan ini kan kekeringan ada periginya. Jadi yang belakang itu cuma untuk penampung air hujan. Ini dia baru sekitar ada sekitar 2 minggu lah. Jadi dalam 2 minggu ini makanya kemarin aku pernah juga nyebut dengan lah kira-kira lagi bertahan ke kan. Inilah dapat mendapat masih baru sebagian ada yang beli. Karena kalau ada yang bantuan ini Pak kadang-kadang ada berapa rumah itu yang pakai sampai 10 apa.
3: Bagi warga, air yang datang dari truk tangki bukan sekedar untuk mengisi wadah. Air itu harus dibagi. Satu rumah dengan rumah lainnya, 5 rumah, 6 rumah, bahkan dalam kondisi tertentu, satu sumber air dapat digunakan hampir 10 rumah atau lebih. Karena ketika kemarau datang, persoalan bukan lagi bagaimana mendapatkan air sebanyak-banyaknya, tetapi bagaimana memastikan semua warga mendapatkan bagian. Pemandangan di lokasi distribusi menggambarkan betapa pentingnya air bagi kehidupan sehari-hari. Warga berdiri membawa wadah masing-masing. Ada yang menyiapkan ember, ada pula yang membawa drum untuk menyimpan persediaan lebih lama. Di tengah antrian itu, anak-anak ikut hadir. Mereka bermain dan bergerak di sekitar orang-orang dewasa yang sedang berjuang mendapatkan kebutuhan paling mendasar dalam kehidupan. Air bersih, bagi Mamat kekeringan bukan lagi sekedar perubahan cuaca. Sekitar 10 rumah di lingkungannya sudah mengalami kekeringan. Sumur yang biasanya menjadi tempat pengambilan air kini hanya menyisakan sedikit harapan.
5: Kering kira lama. Sebelum mak rumah ini kering?
6: Ya kering air.
5: Jadi kenapa bertahan mak rumah ini?
6: Kan kenapa lah ada air, boleh, ada air, ya.
5: Tapi sehari, tiap hari terdapat air?
6: Dapat lah, sikit-sikit. Oh, meninggal air sengeri, hitam.
5: Mau tak mau lah tapi betul.
6: Apa boleh buat lah.
5: Yang penting air dulu. Oh,
6: ada, kan ya. Kalau dapat hujan, payah pula kita betul.
5: Oh, iya.
3: Maka air tangki menjadi tumpuan, datang bergantian, dibagi sedikit demi sedikit, tidak selalu cukup untuk membuat warga merasa tenang, tetapi cukup untuk membuat mereka bertahan. Di tengah kondisi itu, PMI Belitung bersama PDAM Kabupaten Belitung bergerak mendistribusikan air bersih ke sejumlah wilayah yang membutuhkan. Dalam sehari, distribusi diupayakan mencapai puluhan ribu liter air. Sulai, petugas PMI Belitung yang berada di lapangan mengatakan permintaan masyarakat terus meningkat. Satu kampung maksimal mendapatkan sekitar 5 ton air. Warga kemudian diminta menyiapkan tempat penampungan bersama. Cara sederhana ini menjadi penting sebab ketika air harus dibagikan dari rumah ke rumah, waktu akan semakin panjang dan semakin sedikit wilayah yang dapat dijangkau. Karena itu, satu titik penampungan menjadi tempat bertemunya kebutuhan banyak orang.
7: Setiap kampung itu maksimal 5 ton. Ya, maksimal 5 ton. Namun ada yang 7 ton, tapi maksimal yang kita maksimalkan itu 5 ton. Diupayakan untuk setiap kampung itu, mereka membuat wadah. Wadah seperti yang kita lakukan saat ini.
5: Jadi tidak dari rumah ke rumah gitu?
7: Ya, jadi tidak dari rumah ke rumah. Kalau dari rumah ke rumah, saya kira memakan waktu lama dan waktu pendistribusiannya akan terhambat. Jadi kalau dia sediakan tempat, ya alhamdulillah kalau langsung 5 ton lebih bagus. Jadi satu kali distribusi, satu tempat langsung habis.
3: Karena itu, satu titik penampungan menjadi tempat bertemunya kebutuhan banyak keluarga. Dan foto di lokasi distribusi itu seolah bercerita sendiri tentang orang-orang yang rela menunggu, tentang wadah-wadah kosong yang berharap segera terisi, tentang anak-anak yang tumbuh di tengah musim kemarau, dan tentang sebuah truk tangki yang bagi warga hari itu bukan sekedar kendaraan. Ia membawa air dan bersama air itu, ada kesempatan bagi warga untuk kembali menjalani hari, memasak, mandi, mencuci, beribadah, dan memenuhi kebutuhan keluarga. Namun di balik bantuan yang terus disalurkan ada satu persoalan yang masih tersisa. Sampai kapan warga harus menunggu air datang? Sebab ketika sumber air mengering dan sumur tak lagi bisa diandalkan, setiap tetes air menjadi bagian berharga. Kemarau mungkin akan berlalu, tetapi bagi warga hari ini masih mengantri membawa jerigen dan ember. Krisis air bersih adalah kenyataan yang harus mereka hadapi sekarang dan untuk sementara waktu. Ketika sumur tak lagi mengalir, ketika parit berubah menjadi tanah kering, truk tangki menjadi harapan yang datang dari jalan. Satu demi satu wadah diisi, air terus mengalir dan di tengah kemarau yang panjang, harapan pun mengalir bersama air bersih yang dibagikan untuk warga. Demikian feature kali ini, Arif Juliantoro, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ribuan pelajar SD di Kabupaten Bangka menjadi sasaran pemberian vaksin HVV yang akan dilaksanakan September ini. Berikut laporan Ratna Gusari.
1: Khusus anak perempuan kelas 5 SD.
2: Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka menyiapkan vaksin human papillomavirus HPV untuk 5.546 anak sasaran dalam program bulan imunisasi anak sekolah bias. Pemberian vaksin akan menyasar sekolah-sekolah yang dijadwalkan mulai dilaksanakan pada September 2026. Program imunisasi HPV ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mencegah kanker serviks sejak dini, khususnya bagi remaja putri. Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyakit Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, Anggia Murni, mengatakan program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan perlindungan kesehatan anak dan remaja, termasuk mencegah kanker serviks serta penyakit yang berkaitan dengan infeksi HPV.
1: Jadi, untuk pemberian imunisasi HPV itu diberikan di sekolah-sekolah dasar, madrasah, khusus anak perempuan kelas 5 SD. Itu yang menjadi sasaran program imunisasi HPV ini.
2: Dinkes Bangka mengimbau pihak sekolah dan orang tua mendukung pelaksanaan imunisasi yang diberikan secara gratis sehingga seluruh anak yang menjadi sasaran dapat memperoleh vaksin HPV sesuai ketentuan program. Sementara Kepala Puskesmas Kenanga Kabupaten Bangka, Dr. Rahmi Fitri Astuti, mengatakan vaksin HPV sangat penting diberikan kepada remaja sebagai salah satu langkah pencegahan terhadap kanker serviks.
3: Namanya mencegah terjadinya kanker serviks di usia dewasa nantinya. Karena kanker serviks itu kalau di dalam insidennya itu mungkin pembunuh ketiga. Jadi pertama itu kanker paru sebenarnya paling cepat itu, kemudian kanker payudara, kemudian kanker serviks. Termasuk tiga terbesar kanker yang membunuh ya.
2: Menurut Rahmi, vaksin HPV memiliki beberapa tipe dan vaksin yang ditujukan untuk mencegah kanker serviks menjadi salah satu imunisasi yang penting bagi remaja putri. Rahmi juga mengingatkan orang tua tidak menyia-nyiakan kesempatan mendapatkan vaksin yang telah disiapkan pemerintah secara gratis. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Harga ayam melonjak naik, DPKP Provinsi Bangka Belitung fokus tangan inflasi. Dewi Nirwandi melaporkan.
4: Menjadi concern rapat inflasi minggu kemarin ya. Rapat inflasi kemarin, jadi dari Kemendagri
5: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, DPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung fokus pada pengawasan pangan saat ini tertuju penanganan inflasi, khususnya menyikapi tingginya harga daging ayam di wilayah tersebut. Kepala DPKP Bangka Belitung Kurniawan mengatakan pihaknya diminta oleh Kementerian Dalam Negeri agar memberikan perhatian khusus serta langkah tindak lanjut atas lonjakan harga yang terjadi. Hal itu disampaikan dalam rapat koordinasi inflasi bersama Kemendagri secara virtual pada Senin kemarin. Meski belum memfokuskan pada pengawasan potensi penimbunan akibat fenomena cuaca atau kemarau saat ini, DPKP Babel memastikan satuan tugas pangan siap bergerak cepat jika ditemukan indikasi permainan harga di lapangan. DPKP Babel akan terus memantau fenomena pergerakan harga serta tidak lanjuti setiap laporan dari masyarakat. Di samping langkah pengawasan, DPKP Babel juga mengimbau kepada para agen dan pedagang agar tidak memanfaatkan situasi untuk meraup keuntungan berlebih. Pelaku usaha diminta tetap mematuhi harga acuan penjualan atau HAP yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
4: Menjadi concern rapat inflasi minggu kemarin ya. Rapat inflasi kemarin, jadi dari Kemendagri istilahnya ada bertanya lah ke kita apa tindak lanjutnya atau diinformasikan bahwa memang harga ayam dan, ya nanti kan kita lihat fenomenanya atau ada laporan gimana, nanti kita adakan rapat untuk intervensinya gimana. Kita sidak kalau lebih misalnya ada penyelewengan harga mungkin kita kesabar.
5: Sementara itu diberitakan terpisah harga daging ayam potong di sejumlah pasar di Sungai Liat tembus Rp53.000 saat ini. Sebelumnya berada di kisaran harga Rp50.000 per kilogram. Salah seorang pedagang ayam di pasar Sungai Liat, Leni, mengaku harga dari pemasok kembali mengalami kenaikan sehingga pedagang harus menyesuaikan harga jual kepada konsumen. Lebih lanjut terkait penyebab kenaikan harga ayam, Leni mengaku tidak mengetahui pasti. Namun saat ini pedagang pengecer pun dibatasi dalam pengambilan ayam untuk persiapan dijual setiap harinya. Dari Pangkal Pinang, Dibi Nirwandi, RRI.
0: Pemkot Pangkal Pinang siapkan sejumlah kegiatan semarakan HUT ke-269. Selengkapnya Madwi Cahyo melaporkan.
6: Misalnya bakuda, mereka buat satu gebiar pajak kemarin ya, sudah disiapkan.
7: Pemerintah Kota Pangkal Pinang menyiapkan sejumlah rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT ke-269 Kota Pangkal Pinang yang jatuh pada 17 September 2026. Wali Kota Pangkal Pinang Saparudin mengatakan rangkaian kegiatan peringatan HUT Kota Pangkal Pinang akan berlangsung hingga akhir September 2026. Berbagai kegiatan tersebut melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkungan pemerintah Kota Pangkal Pinang. Salah satu kegiatan yang telah disiapkan yaitu gebiar pajak yang digelar Badan Keuangan Daerah atau Baguda Kota Pangkal Pinang. Kegiatan tersebut juga telah diluncurkan dan menyediakan sejumlah hadiah bagi masyarakat yang patuh dalam membayar pajak.
6: Kita rangkaiannya sampai akhir bulan ya. Jadi nanti ada kegiatan-kegiatan dari masing-masing OPD itu punya kegiatan-kegiatan masing-masing. Misalnya Baguda, mereka buat satu gebiar pajak kemarin ya, sudah disiapkan, mereka sudah meluncingnya untuk gebiar pajak sehingga
8: kemudian bagi hadiah-hadiah OPD bagi yang sudah hadir silakan mengambil
6: data masyarakat yang patuh dalam membayar pajak.
7: Selain berbagai kegiatan digelar OPD, pada 17 September 2026 pemerintah Kota Pangkal Pinang juga akan melaksanakan upacara peringatan HUT ke-269 Kota Pangkal Pinang. Setelah upacara, agenda dilanjutkan dengan rapat paripurna istimewa di DPRD Kota Pangkal Pinang. Menurutnya sejumlah kegiatan juga akan dipusatkan di beberapa ruang publik, di antaranya Taman Mandara dan kawasan Alun-Alun Taman Merdeka. Sementara itu, kegiatan puncak HUT Kota Pangkal Pinang juga telah dipersiapkan oleh pemerintah daerah. Kata dia, rangkaian peringatan HUT ke-269 tersebut diharapkan tidak hanya menjadi momentum perayaan hari jadi daerah, tetapi juga dapat memberikan manfaat dan hiburan bagi masyarakat Kota Pangkal Pinang. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemkab Bangka yakin raihan PAD tahun 2026 ini bisa penuhi target yang ditetapkan. Laporan Ivan Sona.
9: Sepanjang tidak ada perubahan asumsi yang signifikan, ini bisa kita capai di akhir tahun lah.
10: Pemerintah Kabupaten Bangka sangat optimis. Pendapatan asli daerah PAD di tahun 2026 ini lampaui target yang ditetapkan. Capaian PAD pada semester 1 tahun ini menunjukkan indikator positif. Hal itu disampaikan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah BPPKAD Kabupaten Bangka, Haryadi, kepada Radio Republik Indonesia di Sungai Liat. Haryadi mengungkapkan jika realisasi PAD di semester 1 ini sesuai dengan perencanaan yang telah dilakukan pihaknya.
9: Realisasi PAD kita Kabupaten Bangka target anggaran 235 miliar 224.470.836 rupiah, terrealisasi sebesar 138 miliar 365 254.000 sekian atau sebesar 58,82%. Insyaallah ini on the track, artinya sepanjang tidak ada perubahan asumsi yang signifikan, ini bisa kita capai di akhir tahun lah. Tapi ini kan ada perubahan anggaran nanti, ada perubahan anggaran. Di perubahan anggaran nanti mungkin ada penyesuaian-penyesuaian beberapa pendapatan, mungkin yang realisasinya sudah besar seperti lain-lain PAD yang sah 212 ini, walaupun secara nominal kecil akan kita sesuaikan lagi lah.
10: Sementara salah seorang pemilik rumah makan di Sinarjaya Jelutung, Jimmy, mengaku rutin membayar pajak restoran setiap bulan. Dia tidak keberatan dengan nominal yang ditetapkan karena hal itu untuk kepentingan pembangunan daerah dan dimanfaatkan bagi kepentingan publik. Ivan Sona Alham melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia, Sungai Liat, Kepulauan Bangka, Belitung. Selamat pagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, Anda masih di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung. Informasi kami hadirkan untuk Anda di mana Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan stabilitas ekonomi Indonesia tetap terjaga, terutama terkait kepercayaan investor global. Kondisi tersebut dinilai positif di tengah ketidakpastian ekonomi dunia yang masih tinggi. Menurut Purbaya, stabilnya peringkat kredit tersebut ini ditopang oleh kondisi perekonomian domestik yang tetap solid. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester 1 2026 tercatat 5,45% dengan inflasi Agustus 2026 sebesar 3,19% secara tahunan. Ia juga menyebut neraca perdagangan Indonesia tetap mencatat surplus sebesar 3,7 miliar dolar Amerika Serikat pada Januari hingga Juli 2026. Sementara itu, cadangan devisa Indonesia mencapai 145,3 miliar dolar Amerika Serikat dan rupiah menguat ke level 17.720 rupiah per dolar Amerika Serikat. Purbaya menambahkan aliran modal asing yang terus berjalan, ini menunjukkan investor global masih percaya menanamkan modalnya di Indonesia. Solidnya kinerja perekonomian domestik tersebut berhasil membuat terjaganya kepercayaan dunia. Berdasarkan catatannya, aliran modal masuk Indonesia hingga akhir Agustus 2026 mencapai 140,6 triliun rupiah. Pada saat yang sama, imbal hasil atau surat berharga negara, ini acuannya 10 tahun bergerak di kisaran 7%. Nah, di mana pendengar, yang dapat kami sampaikan, ini juga Purbaya menilai kondisi pasar keuangan tersebut menjadi salah satu indikator terjaganya kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia. Pemerintah akan terus menjaga stabilitas ekonomi untuk mempertahankan momentum kepercayaan tersebut. Demikian informasi untuk Anda, dan nanti saat lagi pada pukul 7 kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Kita nikmati kembali lagu-lagu hiburan untuk menemani pagi Anda di hari ini.

Konsep penemu dompet pertama mungkin sulit dilacak secara spesifik, terutama karena dompet dalam bentuk sederhana sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Namun, secara umum, dompet atau wadah untuk menyimpan uang dan barang berharga sudah ada sejak zaman kuno. Tahukah Anda, di zaman kuno, orang Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan berbagai bentuk kantong atau wadah kecil untuk menyimpan uang dan barang berharga. Dompet seperti yang kita kenal sekarang mulai muncul pada abad ke-16 atau ke-17 di Eropa, ketika dompet mulai dirancang dengan cara yang lebih praktis dan terstruktur. Penting untuk dicatat bahwa penemuan dan penggunaan dompet sebagai konsep mungkin tidak bisa dikaitkan dengan satu individu tertentu, melainkan lebih pada evolusi desain dan penggunaan selama ribuan tahun.

0: Iya. Hari Sumpah Pemuda diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Perayaan ini mengacu pada hari ketika tiga ikrar kebangsaan dicetuskan dalam Kongres Pemuda 2 di Batavia atau Jakarta selama 2 hari, yaitu 27 dan 28 Oktober 1928.
1: Namun, terdapat beberapa fakta unik Sumpah Pemuda. Salah satunya, kehadiran perwakilan beberapa daerah di Indonesia.
0: Kongres Pemuda 2 di Batavia dihadiri oleh para perwakilan organisasi pemuda dari Indonesia bagian barat sampai bagian timur dari berbagai latar belakang. Muhammad Yamin misalnya yang datang dari ranah Minangkabau atau Sumatera Barat.
1: Dari belahan timur Indonesia ada Johannes Leimena kelahiran Ambon, Maluku. Ada pula Raden Kaca Sungkana dari Madura atau Cornelis Refran Senduk mewakili organisasi pemuda Sulawesi.
0: Bisa dibayangkan dengan akses transportasi yang belum secanggih dan semudah sekarang, para pemuda dan pemudi itu harus menempuh perjalanan jauh dari daerah asal mereka ke Batavia demi mewujudkan persatuan generasi muda Indonesia.

0: Pendengar, selanjutnya pukul 7 kita bergabung bersama dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Sentral.
1: Kemarin
2: mana tujuannya tidak lain dan bukan untuk bagaimana semaksimal mungkin Bulog mampu menyalurkan bantuan-bantuan bencana yang diharapkan dari saudara-saudara kita yang tertimpa bencana. Alhamdulillah sampai dengan hari ini penyaluran berjalan dengan baik dan lancar. Hampir di seluruh tempat sudah terpenuhi dengan kebutuhan-kebutuhan bantuan bencana tanpa terkecuali. Terus kami update sepanjang hari, setiap hari di posko bantuan bencana di pusat maupun ada di daerah.
3: Rizal mengatakan Perum Bulog telah menyalurkan sebanyak 1,32 juta kilogram beras untuk membantu masyarakat terdampak bencana gempa di NTT. Rizal memastikan stok beras di 45 gudang Bulog di NTT masih aman, bahkan Bulog akan mendatangkan beras melalui mobilisasi nasional dari berbagai daerah untuk memperkuat stok beras.
2: Dari Kanwil Banten kami kirim sekitar 3.000 ton, ini sudah di dalam perjalanan 100% di kapal. Kemudian dari Kanwil Jawa Timur, kami kirim sekitar 20.296.000 kilogram, ya, sudah bergerak sekitar 98%. Kemudian di sini sekitar 8.550 ton dari Sulawesi Barat atau Sulsel, totalnya adalah 41,52% sedang perjalanan, dan Kanwil NTB sekitar 35.250 ton. Dengan total sudah mencapai 82,35%. Ini sedang perjalanan, sedangkan yang sudah sampai di pelabuhan, bongkar muat total sekitar 5.424. Ini bisa langsung dikirim ke masing-masing gudang.
3: Sementara itu, Ros warga Nagekyo kembali bekerja sebagai penjahit baju, kendati tetap waspada dengan gempa susulan. Ros tidak ingin mengandalkan bantuan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
4: Memang gempa ini masih, rasa takutnya masih ada karena gempa masih berlangsung, tapi kebutuhan keluarga ini memang kalau yang pokok itu kita harus jalani, walaupun dia tetap goyang, tapi mencari nafkah itu penting, karena nanti kita makan hanya menunggu bantuan sampai kapan.
3: Selain beras, Bulog telah menyalurkan 7.000 liter minyak kita. Rizal juga memastikan bantuan akan diberikan hingga situasi di NTT kembali normal. Bulog siap menambah bantuan untuk warga terdampak gempa di NTT. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.